Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi laut, nelayan, dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat. Angin dengan kecepatan hingga 17 knot menjadi faktor utama tingginya gelombang di perairan Bali. Mustayana menghimbau masyarakat yang hendak menggunakan transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan perjalanan. Mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan Bali masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pengguna jasa transportasi laut juga diminta terus mengikuti pembaruan informasi dari BMKG karena kondisi angin dan gelombang dapat berubah. Ia menambahkan mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan kanal informasi resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi perairan Bali. Dengan mengecek informasi tersebut sejak awal, masyarakat dapat menentukan apakah kondisi laut cukup aman untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya. Rakan-rakan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: がとうございました。
1: aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pusing!
5: Eh, ada apa tuh?
4: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
5: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
5: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

0: 系嘅。
1: 喂，jag sing orang apa, jag sing orto, jag sakit aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Inggih, selamat pagi Rakalantarai, Gongnya Sintia kantun nyeringin sematuan sami, ring acara Rahajang Bali, Pro 4 RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Topiknya nih Rakalantarai, budaya mengikuti Lomba Semerak 17 Agustus, ring Facebook Dumun Gongnya C, apakah sampun bersiap diri nih Kingi untuk mengikuti perlombaan 17 Agustus? Bu, lo ketat sekar, sampun nyeringin suksema, satung payangan, nyeringin Gongnya, salam merdeka buat semua masyarakat Indonesia. Suksema Bu Tut. Mbak Okol Muyarto Padang Samian, sampun nyeringin, Pak Okol wenton lomba napi kemantan widangannya nih ring Padang Sambia. Bapak nih tombong Seroka dan Bangli suksema nih kingge, apakah sampun bersiap diri? Abah Wesel sang pelanggan gianyar Om Swastiastu Abah sampun napi gatra bagi setata kena nge. Pak Ari Dinamika Tapati Kelungkup Pak Sunata Lare widangan gianyar sampun nyaringin sematan sami nih kingge ring Facebook Program Budaya RRI dan Pasar nge. Rakelantrai beberapa ide lomba unik dan jarang nge. Rakelantrai diadakan untuk memeriahkan akan acara wenton seneka pertama lomba melamun niki semeton. Jadi Rakelantrai hanya duduk tenang kemantan tanpa melakukan apapun dan dilarang tidur atau tertawa dalam waktu tertentu. Nesane serahine melamun ring Bali bengong ge bisa niki nge mengikuti lomba melamun, tapi niki agak jarang pasti kengge wenton lomba melamun untuk menyemarakan 17 Agustus. Balap titian sepeda. Nah, peserta mengayuh sepeda di atas papan kayu sempit yang menguji keseimbangan ekstrim. Mungkin niki agak kompleks sedikit nggih lomba dari balap titian sepeda. Mungkin widangannya nih wenten nggih Rakelantrai durus malah jebos nyaringin ring lain telepon. Merias dengan mata tertutup. Jadi bapak-bapak niki merias wajah istri atau sesama rekan pria tanpa bantuan penglihatan atau dengan mata tertutup, mungkin tertutup kain nggih semeton. Dan kupas bawang cepat. Nah, ibu-ibu niki medue perlombaannya nih kenten nge ngidem ibu-ibu pragat kenten nge mengupas bawang dengan cepat paling 15 menit niki nge atau 1 menit saja sudah cukup niki nge tergantung nge berapa jumlah bawang yang dikupas. Kostum daur ulang. Nah, niki berarti menguji kreativitas Rakelantrai dari perlombaan kostum daur ulang nge. Jadi Rakelantrai atau para peserta membuat dan mengenakan pakaian kreatif dari sampah plastik atau koran bekas. Hitung-hitung niki nge untuk mengurangi sampah plastik di rumah atau botol-botol plastik di rumah dijadikan perlombaan yang unik yakni kostum daur ulang. Nah, jadi ide lomba unik dan jarang niki diadakan mungkin bisa menjadi referensi karena kantun malih kali rahinang ya 17 Agustus. Mungkin sane bingung niki mencari referensi perlombaan, niki sampun gongnya referensikan nge. Malah jumpa sungai panjang sangra Rakelantrai sane mangkit mesandekan dumun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Nggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
1: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Loh, ayo. Dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Rakalan Rai, gongnya Sintia kata nyarengin ring acara Rahajang Bali. Sapa Sanggrama Wali, ring pesawat telepon 0361-223-361. Pak Ian Arya Merdeka. Sama nih ke Pak Ian, Widangan Tegalalang sambil menginformasikan cerah nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Nge, selamat pagi Pak Tot Mancung.
6: Dan
5: Nintan, Sira, Niki Yentan, Pak Tot Mancung.
6: Anone.
5: Oh, Pak Ian Arba. Waduh, lasi ne, agak melenan kidek Pak Ian.
6: Oh, nggih.
5: Oh, mesepan sarang Pak Ian. Pak Ian sarang Pak Tut Mancung. Oh, Pak Tut Mancung pun nguling niki. Suksema Pak Tut, salah ngira gua enggak. Aduh, pun api Pak Ian sehat.
6: Astung karo sehat nih tinggi.
5: Astung karo.
6: Nyanggro 17 Agustus hari kemerdekaan.
5: Ampun.
6: Semangat pul, gaspul.
5: Gaspul pokoknya. Kendor, ya. Jangan sampai kendor, Kang Giang, ya. Karet mantan kendor nge.
6: Pokoknya. Hidup niki penuh perjuangan.
5: Patut. Tinggal melanjutkan memperjuangkan lagi sedikit, Pak Ian.
6: Ya, pokoknya tetap berjuang nih.
5: Setuju.
6: Yang sampun yo di ruang telu melingih. Ampun weseng berjuang.
5: Kanton berjuang rerah genasannya becek kan kenten.
6: Tetap berjuang.
5: Tetap berjuang. Sekali tebang sirah tetap berjuang ya.
6: Tembang puputung Bandung kan napi nih kang ya.
5: Oh, puputan Bandung nggih minap nggih pasti akeh wonten lagu-lagu perjuangan sekali sampun gongge tembang kadi wau senemangkan mongsang ini perlombaan dumun widangan kapal wonten lomba-lomba napi mantan Pak Tot. Pak Tot Pak Ian.
6: Ian ring deso wonten lomba sepak bola antar pemuda kenten ya.
5: Antar pemuda kudang banyak dari ke ring desa kapal
6: 18 banyak.
5: Oh iya, cocok mengadakan perlombaan besar sekali nih ke
6: lomba tarik tamang. Senam sehat kenten. Aneh murah meriah kenten.
5: Murah meriah, terus menyehatkan.
6: Inge, yang ring banyak, pios malah wenten lomba. Di lingkungan banyak niki wenten lomba lari karung, kenten ya. Lomba, tapi wastan niko bola poli, kenten ring banyak, kenten ya.
5: Lomba kelereng ten wenten?
6: Yang kelereng, ten asalnya niko kenten wenten, tapi wastan niko ngambil jinah nih ke nge.
5: Oh, ngambil jinah.
6: Nge.
5: Oh, genah napi nih ke jinah ring dije.
6: Ring semaga napi wastane ke nge.
5: Oh, ring semaga napi semangke.
6: semago enten nek medaging muap aji arang nek nggih.
5: Oh, arang. Oh, nggih nggih nggih nggih. Gongge pengalaman kenten semangka angen uang koin nike tapi wastane dibaluri dengan kopi kenten. Otomatis kan yang teraga nyebut jinah tapi wastane jinah uang logam kenten nggih. Pak Ian nggih, otomatis kan kena kopi cangkeme.
6: Nggih. Ini ben tegah ben genahnya kau matinya yang ben nikah.
5: Nikah bergrup nikah lombanya ini tapi per solo mantan.
6: Oh per orang nikah.
5: Oh per orangan. Pak Ian nyaringin saat yang lomba cian Pak Ian.
6: Aniki na alit tu nyaringin yang lagi kentan kan dia mau balik.
5: Oh ada dos penonton ternyata Niki.
6: Mantan lomba makan kerupuk. Lomba tapi wastanya makan taluh melablab nih
5: kok. Taluh melablab, wow, ring rahina dibi nih kini mau sang taluh. Sama diperlombakan mantan inggi.
6: Yang memeriahkan angin ring banyak, antar banyak kini kok.
5: Betul, antar desa pun mantan lomba widangan kapal ternyata nge.
6: Antar desa mantan. Ini kok kan banyak orang wakil
5: siki-siki. Ring sisi margi yang pun manggihin nih kini sang saka merah putih berkibar Pak Ian.
6: Sampun niki sami.
5: Sampun akeh nggih, sampun lengkap semua nggih.
6: Nggih, ring warung-warung, ring pintu-pintu masuk pekubuan ampun kenten ya. Pekubuan tiang riasun kenten montor jalur daging masih bendera.
5: Ih arus nike betul cinta terhadap tanah air kita nggih.
6: Nggih, odong-odong api besarnya ke bakal
5: nggih, minap wenten niki lomba odong-odong mendagingin bendera ake. Kan wenten nike bendera ane kecil-kecil nike Pak Ian.
6: Nggih, nike kalau mendaging dan merayakan kan kenten ingat nggih,
5: patut
6: hari kemerdekaan kenten ya.
5: Patut
6: Inge sepuniko mantan ya.
5: Inge suksema Pak Ian, sampun mendaging informasi ini.
6: Ngajar yang ke kantor ya masih niki. Mangko boleh masih rumah semako.
5: Inge tu masang mangko mako dumun, durus-durus pulsa.
6: Nak kari ngeneng toyo dan wenten dan niki dan wenten sabah.
5: Oh kering ya berarti ya?
6: Kering niki.
5: Disayangkan.
6: Sami pan nanur raya niko tiang. Wau panen kan dan boleh doyo ni malon-malon kan ni kong ya. Bangyang nomor gelombang kedua apa?
5: Iya gelombang kedua.
6: Doyo.
5: Ya giliran Mangda Sejahtera sambil petani ni ya setengkara.
6: Yang ungkur malah kita.
5: Iya kan kenapa?
6: Oh niki kak tahu siang nyolek munga kak.
5: Iya sek semua kak dah munga kantun galahnya ni kak.
6: Amai niki buk mat yang pak malit dah rahayu. Oh nini ita ada yang buk tuh keboiwo talar buk Eka BB munga sarang buk Jerman.
5: Buk Eka sampun wau.
6: Oh, sampun nggih yang wau oleh warung nggih.
5: Nggih, ten kene.
6: Nggih, gombiang yoga dalan iki munggah mandor rame iki nggih. Memang panduk dalar ke cutat sarang. Oh iki buk mang bodok nyarang.
5: Nggih. Sik semua buk mah.
6: Sik semua untuk galah. Om santi.
5: Santi.
6: Oh.
5: Nggih, sarang-sarang Pak Ian Harba ngongkor Pak Ian Harba malih siki penelpon ke mantan kantun galahnya ini 3 menit nggih rakalan rae sedurung gongge puputang ring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali mangkin. Om Sastiastu, selamat pagi.
7: Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Inggih, selamat pagi.
7: Merdeka, Gungge.
5: Salam merdeka, Mbah Tunindi, Tanah Lot. Asik, slay sekali ya nikah merdekanya. Sama Nabi Gatra, Mbah Tunindi, kena.
7: Inggih, tiang sehat, Gungge.
5: Astengkara sehat. Inggih, Gungge nalar sehat niki Mbah Tunindi.
7: Gongge sampun boleh penyemang niki.
5: Iya, sampun wau selit ringgal jam 6:30. Oh, tumben kan. Biasanya tengah-tengah gongge nunas makin selit-selit. Jam sia. Yo
7: wau
5: nggih. Biasa deh.
7: Wau saja niki tiang ngenahan piring gongge.
5: Oh, kenten. Biasanya kan tenado lewat jam kutus makin nembe lewat jam kutus niki.
7: Nggih, sampun tiang kenten wau nya. Kenten bersih-bersih ring kenten niki. Nggih. Nak piring tiang gongge. Kene nyaran saking jam itu nih
5: jam itu nggih
7: nggih tiang nyampat nginten bersih-bersih waktu cutetne niki nggih.
5: Oh iya dados niki aktivitas gotong royong bersih-bersih rumah untuk menyambut 17 Agustus kenten nggih matur nindih nggih.
7: Nah, kenten pun kegiatan tiang mangkin kok
5: nggih. Nggih.
7: Niko wonten kegiatan
5: Yen manggihin lomba-lomba ring widangan tanah lot Banjar Mahtuni Ditan.
7: Yen saking dumun nak tetep gue enggak.
5: Oh tetep. Yen
7: makin tenuning petiang nikinyan.
5: Tan boleh informasi.
7: Iya tan boleh informasi. Yen saking dumun tiap tahun niko tetep niko.
5: Oh, kenten.
7: Nggih. Tetep tiap tahun wonten lomba kenten lomba ngajeng kerupuk niko wonten masih manyat pinang niko wonten masih lomba mesok pedang niko. Setiap kenten setiap banyar kenten mesuang kenten nak riki nak akeh banyar go nggih.
5: Kudang kakak Drika yang dados uning batu nini.
7: Ten nian-niane yen banjar-banjar desa niki satu desa niki 15 banjar kok nggih.
5: Oh, satu desa 15 banjar. Yeah. Oh, Mas Ai kide sarang.
7: Yen kakak tiang di ring banjar renten 200-an kok nggih.
5: Wah, 200. Angen tempean dari kenapa nenten?
7: Nggih, angen tempean.
5: Angen tempean nggih.
7: Mun nggih. Karena akeh. Dadosne petang tempe dadosna go nggih.
5: Oh, petang tempe. Nggih, seket-seket minap nggih.
7: Nggih, seket-seket satu tempe niko.
5: Oh, kira langkung lah seket-seket. Yen tempean Mbah Tuni di berarti tengarianin pecentokan menyambut 17 Agustus.
7: Tan
5: nggih berarti. Oh. Nggih. Terakhir niki pengalaman Mbah Tuni di napi wastane menyemarakan 17 Agustus nyaringin lomba napi mantan.
7: Yen rumun kan tiang wenten senam, wenten tiang jalan-jalan kenten.
5: Oh, gerak jalan kenten. Nggih.
7: Jalan niko, jalan santai niko kok nggih.
5: Nggih, boleh pun kupon kenten nggih.
7: Nggih, niko pun. Mungkin rasa nawak tahun niki, tahun 2020 kudu ya dados niko 23. Niko lantas ton sidayang tiang nggih. Pun tiang landasan dia nanti yang ngingahin kenten anu di tiang polih di tiang dia ne nyarengin ten anten bersidayang
5: kenten
7: kenten gue nggak
5: ya sana mangke melanjutkan generasi Batu Nindi berarti ya dingin ya perjuangan sangat terdahulu semasa perlombaan.
7: Tapi tiang mungkin tetap berjuang gue nggak.
5: Iya, tetap berjuang karena pengupa jiwa.
7: Mungkin perjuangan di tiangnya kesehatan dumun.
5: Oh iya, kesehatan dumun betul.
7: Dumun genten, wow, Ustaz tiang niki gerak-gerak, niki gerak-gerakan kaki niki.
5: Iya.
7: Nona sikta aja gue nggak
5: panggil. Sarang-sarang.
7: Kita yang naik, misal naik sepeda motor malih nih.
5: Astung keren niki mbak nge, doa terbaik.
7: Yang keperjuangan di tiangnya nih.
5: Perjuangan seseorang pasti kewentan mantan niki nggih siki kali akeh kide jak tetap berjuang pokoknya niki nggih
7: nggih
5: sukses semua Batu Nindi
7: kegiatan niki ring rumah nak tetap menten jarit-jarit busung gitu.

0: Santi, Santi, oh.
1: Hingga esok semua matun ini penelpon terakhir Dumen tering acara Rahajang Bali Nenek Romi jak merdeka. Esok semua niki nge jak lantang erna niki Nenek Romi titian jak tetap semangat. Pak Tut Mancung talar berjuang, berjuang ngang sahang melibas niki nge. Hingga ampura salah menaikkan feeder. Feeder telepon bakat penek gonggak niki nge tutut. Dan saya memunyi niki ampura semeton. Hingga atuh kakak dewa karena Wijaya wenten nyaringin Om Swastiastu atuh kakak melenceng kide kawentenan tetap dalam membangun bangsa lan negara. Indek berita iwau pramuka menciptakan swasembada pangan. Napi contoh utawi napi bentuk implikasinya ne ring sekolah yening pramuka nike makweh wenten ring kesehatan ring kepolisian ring TNI lan sanelianan khususnya sekolah tak enang kakak nike sekilas saking pirang iwau indek ultra ultah pramuka ring rahina dibi. Hingga atuh kakak nike mina peringgala jam pitu medue gatranya nih niki nggih. Kados diinformasikan nih ke dari pengamat pendidik niki atau kakian dari wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional nike napi wastane mengatakan bahwa pramuka menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Mungkin kegiatan sederhana Dumen di rumah atau kakian memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dan menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Yening sampun iki penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat dari keluarga nggih atau kakek mungkin bisa dikembangkan melalui kegiatan di sekolah juga bisa atau kakeknya untuk menanam kebutuhan pangan mungkin nggih sayur-sayuran sanelianan berkebun nggih atau kakeknya. Tentunya pada intinya niki atau kakyang swasembada pangan niki diharapkan wenten keterlibatan lah antara sekolah, orang tua dan juga para siswa niki nggih seluruh generasi muda yang memang harus terbiasakan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dan diterapkan secara berkelanjutan. Jadi yang sama berkelanjutan, niki mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Kenten atau kakiang ya. Kira langkung atau kakiang yening diorang jangkap informasinya nih. Wentar kekirangan gongnya ampura dumun atau kakiang ya. Menyang-menyangan malih kita membahas kembali atau kakiang ya. Hingga rekalan rai, wantar kadia sepunika dumun. Gongnya nyaringan ring acara Rahajang Bali. Informasi lan tembang-tembang Bali. Malesiki niki lomba panjat pinang niki nggih wonten sejarah singkatnya. Jadi lomba niki masuk pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Digelar oleh kaum kolonial saat ada hajatan atau pesta, dijadikan tontonan dan juga hiburan bagi orang Belanda. Jadi dipanjat oleh pribumi demi memperebutkan bahan pokok dan berubah makna menjadi simbol perjuangan dan kerjasama setelah merdeka. Merdeka. Selamat puniki menyambut 17 Agustus Rakaden Rai Malik Kalirahina Kemantan terus berlomba atau wenten aktivitas budaya sanelianan terus dijalankan niki nggih. Bagi-bagi bermanfaat seksama niki sematan sane sampun nyarengin ring lain telepon WhatsApp Pro4 lan Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Elingang puniki rakalan rai malesiki jam malejo bos renggala jam sia lintang kantos jam dase durus nyarengin gonggek Sintia talar wenten narawakya sekadi biasa ring rahina sane cara Pak Jero gede mekel made sukada sampun saya ge pastikan ya tetap dikiring Pro4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Rekden Rai, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Denpasar menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar Madira Kaswarna kepada wartawan di kantor KONI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Salah satu atlet bridge, proses mutasinya telah usai dan atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet atletik Denpasar juga telah memutuskan pindah ke Badung. Namun yang kini disoroti KONI Denpasar, yakni mekanisme mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina. Sementara permohonan mutasinya hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Denpasar Made Darmiasa mengatakan ada beberapa cabur di Kota Denpasar yang sudah mengikuti sidang mutasi. Namun berkaca dari sidang-sidang tersebut, terdapat beberapa hal yang memang masih harus dilakukan pendalaman. Saat ini KONI Denpasar masih menunggu salinan surat keputusan dari Bidang Hukum dan Etika KONI Bali. Pada sidang mutasi Jumat 7 Agustus lalu, secara lisan Ketua Dewan Hakim telah memutuskan atlet tersebut dinyatakan pindah ke Badung. Rekaden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
0: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
0: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
0: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Yes, tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
0: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Kantun, Nyarengin Ring Ambare, Rahina Sanicara, 15 Agustus, Warsikali Telinum Likur, Sarang Titiang, Gongge, Sintiani, Inggih. Rakalantrai, Ringgala Jam Sia Lintang Rora Semenit, Kantas Jam Dasa, Semua Mali Jubos, Mewali Nyarengin Ring Acara, Rahajeng Bali, Peblibagan Komunitas, Kesarengin, Jero Gede, Mekalema Diskada. Mali Jubos, Ring Sesi Kali, Gongge Pacang Sapa Sanggre, Sane Medui Pitaken, Ikingnya langsung Mali Jubos, mohon izin ikip Ajero Gede, ge, Kecawis, Nge Oleh Ragane, Nge Ring Pesawat, Telepon 0361-223361, Ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-242 Andol. Dari Studio Pro 4, Niki Sampun hadir nge Pak Jero Gede, Makal Madi Sekada, Gonge Sapa Sangra Dumun. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Jero Gede.
1: Nge, Om Swastiastu, penyiar yang cantik
0: nge. Amin. Nge, seksama Niki Pak Jero. Niki, atas tapi wasana Niki nge, pujiannya. Luar biasa nalar nge, gatro pasti kekena Pak Jero Gede nge.
1: Astung kare rahayu rajeng.
0: Rahayu, rahayu.
1: Nge,
0: nge. Sekadi pengaptin Pak Jero Gede Niki nge, bantang mangken mungkin agak sedikit berbalik kentangnya Pak Jero Gede nge, dengan pengaptin Pak Jero, karena nge, kenyataannya kantun wentan bebain lampah lumpuh.
1: Bebai.
0: Oh, bebai.
1: Bukan bebain.
0: Oh, bebai, bebai lampah lumpuh kentar Pak Jero nge. Napi sujatina nika Pak Jero, durusan.
1: Aduh, nge. Inggian pikobat jagat duwe kadi mangkin penyungkan semakin maju nalar nge. Penyungkan sana nenten sida kekantanan antuk alat canggih minakadi apa ya istilahnya ring rumah sakit itu ya. Jadi terbebas dari pantauan alat-alat canggih ya. Dadosnya puniki bebai lampah lumpuh yang sering datang ke rumah ya. Nika cecirennya seperti orang kena stroke, kena stres, terus tidak bisa jalan. Ya, itu beberapa ciri-ciri dari yang disebut berpusat dari lontarnya usada gede. Gitu ya. Jadi penyakit seperti ini memang apa ya? Memang susah terpantau oleh alat-alat canggih di rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau dari awalnya sudah mulai istilahnya non medis itu harus ditangani non medisnya dulu. Ya. Karena apa? Karena beberapa kekuatan non medis itu sangat luar biasa ya untuk menutupi, untuk pencegahan, untuk bisa tidak bermanfaatnya obat-obat medis yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang dapatkan, maaf, ya, jadi pasien-pasien setelah pulang dari rumah sakit dipulangkan atau apa. Jadi karena ya penyakit-penyakit yang sulit dideteksi seperti ini yang
0: deteksi dari medisnya,
1: iya, ya, dari Pak Jero Gede. Dan ada satu hal lagi, ini baru nih penemuan baru bagi tiang yang juga jenisnya bebai. Gitu. Ini tumben ketemu ini namanya bebai bangkung. Ini tidak masuk di dalam suratan sastra yang tiang kuasai ada 61 jenis bebai. Ini bebai baru ini. Jadi penyakit itu juga baru. Bebai bangkung. Jadi ciri-cirinya begini. Orang yang sakit itu bagaimana kayaknya, lagaknya, gayanya seperti seperti bangkung habis melahirkan. Dia tidak suka akan pakai baju begitu gelayah-gelayah dan tidak mau di tempat tidur dia itu di bawah dia itu.
0: Oh.
1: Di lantai dia lantai. Itu. Bagaimana gayanya dia seperti menyusui anak gitu. Ini lucu ya. Ini yang terbaru yang tumben saya ketemu. Setelah saya bongkar-bongkar cakepan tidak ada termasuk berarti ini penemuan baru bagi mereka si pembuat penyakit seperti ini. Lucu ya, lucu kadang-kadang di zaman teknologi sudah maju seperti ini. Kayaknya tidak ada seperti itu, tapi buktinya semakin penemuan baru yang tiang temukan seperti ini.
0: Selain alat yang baru, penyakit wentan baru, ya. Wentan Pak Jero Gedinge.
1: Betul. Karena kan jenis penyakit Bali secara umum itu ada dua jenis ya. Satu adalah penyakit daya tembak yang langsung mematikan. Paling lama bertahan 3 hari paling lama itu. Itu langsung mematikan daya tembaknya, tapi itu lebih murah, harganya lebih murah. Yang tahu seperti itu. Tapi yang mahal itu adalah bebai kekeruk namanya ya. Entah dulu yang baca dulu sastranya. Ya bebai kekeruk artinya bebai yang menyakiti orang, yang sakitnya tidak begitu kentara, tapi dia butuh obat selama dia hidup. In cerebos bayi kegele-gele dia itu. Untuk apa tujuannya? Biar harta kekayaannya habis untuk berobat. Nah, maka dari itu disebut dengan bebai kekeruk. Keruk itu artinya menggali semua biaya harus habis untuk mengobati, tapi tidak akan bisa sembuh seperti itu.
0: Oh, kalau mengambil dari bebai lampa lumpuh ini yang hadir kan namanya ini berarti penyakit terbaru.
1: Ini terbaru nih bebai.
0: Bebai lampa lumpuh kan. Niki baru hadir penyakit niki Pak Juru. Yeah.
1: Ini baru tumben ketemu dengan pasien seperti ini.
0: Oh, ya. Karena mungkin ada kaitannya dengan zaman Kali Yuga Mangkit, Pak Jarum.
1: Ya bukan tidak ada kaitan ke sana. Jadi mungkin ini penemuan mereka yang mampu membuat penyakit seperti itu. Jadi tentunya dia menggunakan salah satu sarana tubuh dari Bangkung yang sudah meninggal pada hari Kajang Kliwon itu. Dia ambil kalau yang ada reka-reka itu minimal dia ambil kuku rambutnya sebagai sumber penyakit seperti ini. Sehingga kalau dia tepat mengenai orang yang dituju, seketika orang itu akan merasa tidak sadarkan diri. Begitu membuka bajunya semua, telanjang bulat gitu. Dan tidak mau tidur di dipan, di apa, dia gelasah-gelosoh di bawah, di lantai seperti yang memalukan, yang malukan keluarganya yang punya, keluarga yang punya.
0: Sikapnya berarti tidak normal ya Pak Jerungnya?
1: Iya jelas tidak normal dong, orang akal sehatnya sudah hilang.
0: Iya sudah hilang.
1: Ya tentu ya penguasaan penyakit seperti ini, akal sehat yang dibunuh pertama, agar bisa mengikuti sebagaimana arahan dari energi penyakit itu sendiri.
0: Oke. Berarti ini juga menyerang napi wasaning, harga diri seorang keluarga juga Pak Jero Gedenge.
1: Betul. Nah, ini faktor gengsi yang punya sakit keluarga besar, apalagi kan malu ya. Ya, kan penyakit ini mungkin ya susah dibilang sangat.
0: Nah karena ini penyakit temuan terbaru, apa wenten obatnya nih Pak Jero? Skadi wau kan tidak terdeteksi oleh medis, kalau non medisnya seperti
1: betul. Napi. Tentu kita yang bergerak dari si pemutus artinya orang yang memutih dan lain sebagainya, dan sama sekali tidak mau berbuat ke kiblat hitam, itu pasti mencari cara ya. Pastilah. Namun saya akui bahwasanya si putus ini kadang-kadang kalah lambat pola geraknya ketimbang yang hitam. Kalau hitam dia fokus berpikir untuk menciptakan penyakit gitu ya. Mungkin kemampuan ini tidak banyak, mungkin 1-2 orang gitu. Tetapi yang si putih itu banyak orangnya, tetapi sudah sibuk menangani pengobatan saja. Tidak bisa mampu melakukan penelitian untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Tetapi atas kekuatan anugerah Hidayah Sang Hyang Widi, semua keburukan apapun itu pasti bisa diatasi.
0: Ya, pasti ya, percaya Pak Jero Gede. Ya, berarti bisa dikatakan ini bisa sembuh ya, Pak.
1: Bisa sembuh.
0: Secara berkat Suwece Ida Sahyo Diwasa.
1: Betul, tetap Pak Jero kita mohon kekuatan beliau, Dewi Durga di dalam ya, karena beliau penguasa penyungkan non medis seperti itu. Maka dari itu para non medis di dalam kamar sucinya pasti ada rangdo. Nah ini hubungannya. Banyak yang bertanya, kenapa kamar suci orang itu cenderung ada rangdo?
0: Ada ya, katakan beliau nikingnya berarti Pak Jero.
1: Iya, karena kita mohon kekuatan beliau untuk sebagai penyembuh juga. Di dalam mengatasi penyakit non medis. Beliau lah rajanya.
0: Nggih Pak Jero Gede nggih, karena niki juga penyakit temuan terbaru, niki kan kewaspadaan semakin meningkat nggih Pak Jero Gede nggih, di sisi ini skalanya. Kalau untuk tingkat kewaspadaan, ciri-ciri yang paling pertama kelihatan, selain niki ciri-ciri yang paling banyak Pak Jero katakan, sekali gelalang geliling ring beten kata Pak Jero nggih, telanjang, selain niki ciri-ciri yang paling simpel kita lihat namun dari sisi keluarga yang memang berbeda akal sehatnya. Contohnya
1: ya, sudah kan gejalanya sudah jelas. Orang itu bebas pikiran dari sehat ya. Dia akan membuka pakaiannya, akan tidur gelayak-gelayak. Bagaimana kayaknya babi menyusui seperti itu.
0: Kalau mengenali keluarganya masih kenal dengan keluarganya Pak Juru?
1: Enggak ingat sama sekali. Daya ingatnya sudah hilang gimana? Perasaan kekuatan gini sudah hilang. Daya nalarnya, daya sadarnya itu sudah hilang. Sudah terfokus ke bawah kepada serana keinginan apa energi negatif itu, gimana kayaknya dia berusaha menampilkan kayak bangkung yang punya anak seperti itu.
0: Iya. Ingat Pak Jurgedi, kalau begitu nanti minum semutan sami wentan pikobat sekadi bebawasan mangken malah jebosnya Pak Jur bisa ulun rembuk sharing-sharing kentang ya. Ring pesawat telepon 0361-223361 sudah mangken masanakan jebos Pak Jurgedi ya kalau rakan saya Sanilianan. Tetap terakhir yang perompak kalau idean pasar suara budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggera Kelantrai mulai nyaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ring Acara Rahajang Bali Pabli Bagan Kesarangin Jeruk Gede Mekal Madi Sukada Pak Jeruk Gede Sedurung Asa Pesangre Ring Pendengar Punik Ring Pesawat Telepon Pro 4 Pak Jeruk Wow Pak Jeruk juga menyinggung sekilas ngeninin ini Usade Gede Pak Jeruk Gede
1: Nggih, nggih, iya
0: Ring Usade Gede nih ke apakah wentan pengobatan tradisional dari penyembuhan bebain lampah lumpuh nih Pak Jeruk Gede.
1: Ya, itu pasti ada. Ya, itu pasti ada. Di sana dijelaskan semua jenis sumber bebai, apa serana bikin penyakitnya, dan apa serana penudan penempur penyakitnya.
0: Nah, sarana penudan penempur penyakitnya.
1: Iya, sebagai mentor? Penyembuh. Iya, sebagai penyembuhnya. Di sana akan dijelaskan bahwasanya penyakit ini ciri-cirinya begini, bahan penyakit adalah ini, gitu. Dan proses penyembuhannya harus melalui ini dan alat-alat ini kan gitu. Ini hanya bisa dikuasai oleh orang yang sudah masuk kepada arena putus istilahnya memutih yang berasal geguatnya menguasai ilmu hitam. Tidak ada ilmu putih tanpa ilmu hitam, tidak ada. Gimana dia bisa mengobati kalau tidak tahu sumber penyakit dan segalanya. Tidak ada orang ujuk-ujuk putih tanpa hitam. Paling telu abulan dari balian berangkat. Yang lebih sering seperti itu kan.
0: Pak Jeruk Gede di dalam Usada Gede sampun tertera berarti Pak Jeruk Gede sumber penyakitnya seperti apa, ciri-cirinya dan juga penyembuhannya. Kalau dari sisi korban kemarin nih Pak Jeruk Gede, apakah yening sampun kena sekali bisa kena untuk berkali-kali?
1: Nah begini, yang sayangkan kepada semeton kita Bali kadang-kadang kalau sudah menangani sakit medis segera berapapun uang yang dibutuhkan segera dibayar tapi kalau penyakit Bali kadang-kadang idedannya berpikir mengeluarkan uang gitu loh. Kadang-kadang maaf ya datang ke rumah cek-cek gini-gini kadang-kadang enggak datang. Berarti kalau mereka-mereka itu masih apa maaf ya masih meremehkan gitu loh. Padahal kalau keyakinan kalau enggak diobati dia akan segera menuju ajalnya seperti itu karena kekuatan hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Inilah kelemahan kita kadang-kadang ide dani kita ya. Karena di dalam pengobatan untuk penyakit-penyakit seperti itu menggunakan serana yang sama sebagaimana dengan ilmu hitam diciptakan seperti itu. Karena di dalam geguat orang membuat penyakit pasti ke menggunakan sarana yang bersumber dari pancedatu sebagai penopang, penokoh kekuatan energi yang diinginkan di samping dari sarana pokok yang digunakan untuk membuat penyakit orang itu sebagaimana tujuan yang dia inginkan. Misalnya dia ingin membuat orang seperti bebai bangkung gitu. Dia pasti menggunakan serana kuku rambut bangkung dan lain sebagainya. Itu serana pokoknya seperti itu. Kemudian didukung oleh kekuatan pancedatu untuk bisa melemparkan energi negatifnya kepada seseorang yang dituju. Demikian juga kalau si pemutus, si pemutih, yang berbuat baik itu, pastikan juga menggunakan serana seperti itu. Namun yang berbeda adalah tujuannya dan rerajahannya yang diinginkan untuk membuat orang segera sembuh secepat mungkin bisa kedek pekenyung rahajang sarang sami kan itu. Tapi kadang-kadang kecenderungannya semeton kita kalau sudah dikasih atau pembiayaan udah mulai dah gini itu kelemahannya di sana. Maka dari itu yang kadang-kadang begini ya kok kadang-kadang begini kok mahal begitu Pak. Yang balik tanya, berapa harga nyawa Pak sesungguhnya? Berapa juta harga nyawa Pak? Kalau ke sana tidak bisa jawab saya. Ya itu, karena penyakit itu kan menginginkan nyawa.
0: Iya, betul-betul Pak Jeroge. Niki sampun wenten semeton jadi ingin siap. Langsung wenten bagai cawis mau dijin.
1: Kita harap yang masuk ke topik dulu ya, jangan yang lain-lain ya.
0: Inge, siap Pak Jeroge denge. Nge, mohon dicatat Niki nge. Nge, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi, sarang sire.
2: Titiang Putri Mangi.
0: Oh, Ibu Putri Mangi sudangan gianya, terus sarang Pak Jeruk Gede nge.
2: Suksemo. Om Swastiastu, Jeruk Gede.
1: Nge, Om Swastiastu, Ibu.
2: Suksemo, titiang separuh-separuh sih mirang wau nak hamil kecagicik. Uniki yang ingin titiang pertanyakan ampuru ping banget.
1: Nge,
2: kan. Sane pertama, mungkin wenten nah masyarakat atau kerabat sering yang alami.
1: Nggih, nggih.
2: Tapi wasane kalau dia kelihatannya sakitnya itu seperti tadi ampun. Entah dia bebainan, entah dia halusinasi, ilusinasi tenining kan
1: itu. Iya, iya, iya.
2: Jadi sebaiknya ke medis dumun tapi ke istilah seperti yang umum ni ke meluapkan.
1: Aduh ibu, ya. Yang tertawa kalau ibu nyingak meluasan itu ya. Jujur saja ibu, saya sangat tidak percaya kalau meluasan seperti itu.
2: Terus ya. Yang kedua, ampure niki. Yang pernah saya alami, memang antara napi wasane medis sareng non medis ni ke 11-12
1: ngenten. Iya.
2: 11-12 nah. Sekai wanten yang diikuti yang secara medis ni ke lumayan juga menguras
1: biaya
2: tapi mental kan
1: tuh. Iya.
2: Itu mantan jero gede suk semua
1: yang om tadi. Rajang. Tadi yang sering tiang ungkapkan jelaskan ya, jika Anda menemukan penyakit yang tidak apa yang tidak masuk dia dalam akal sehat di luar nalar gitu. Ya, sekalipun sudah dicek ke rumah sakit tidak sembuh, segera bawa kepada orang yang pintar, orang yang menguasai, orang yang betul-betul mendalami penyembuhan penyakit non medis. Jangan membawa kepada orang yang belum pernah terbukti di dalam penyembuhan seperti itu ya. Itu harapan saya. Maka dari itu ketika Anda menemui keluarga sakitnya di luar akal sehat, segera cari orang pintar. Tapi jangan cari orang mintarin. Ini bedanya. Orang pintar artinya orang yang betul-betul menguasai dari 0 sampai Z. Orang minteren, orang yang tidak tahu apa tapi pura-pura tahu, itu yang sering terjadi.
0: Nggih. Seksama niki nggih Ibu Putri Manggis sampun dianggap kecewes oleh Pak Jero Gede. Ring ungkur Ibu Putri Manggis sira puniki kanton galayane ka anggen, mangkin gala ide dani sareng sami. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Ring pasar Agung Tabanan.
0: Ibu Vera Titiang niki widangan pasar Tabanan. Nggih.
1: Ibu Vera ceria ini.
3: Padahal dompet isi kuda niki dompet.
0: Sampun di label niki sarang Pak Jero Gede Ibu Vera ceria.
1: Nggih punapi.
3: 6 pitu tapi teng juta niki dompet. Kan toh? 6.000 atau 7.000 itu bisa gede. Dan coba numirang jero gede.
1: Nggih. Nah, yakti ya sapunika kebentane dedane mangkin teh. Nggih.
3: Dok sadane ngene sakit dong enak jakti ngis yang niki.
1: Aduh, luar biasa.
3: Iki jero gede lagi siaran di Perempat RI ingin. Iki para dusi, para sutri, para dasaran, para sulingnya pirang niki nggih kenten. Iki becik saja niki pitutur-pitutur jero gede niki kenten. Pengkali niki sana banget penuh nasi tiang jero balian nge sampunan ngawak niko. Sering soalnya yang sudah jadi bukti keluarga tiang metakon kemau orang hakinnya piring ajak besik. Cetok ajak besik. Memusuh ajak panah ajak mantu. Memusuh dah bene. Yang mohon kepada jero balian nge sampunan cintan nge. Ayo kita bersatu, kita teguh berserai.
1: Betul.
3: Kalau sakit itu diobati lah.
1: Iya.
3: Jangan kalau meluasan itu dibawa. Sudah terbukti niki.
1: Nge.
3: Jadi ini usak nge dalam rumah tangga. Yang pedalam merama pedalam.
1: Nge.
3: Jadi jero gede. Tapi pernikahan jero gede itu yang satu. Cus. 1000 yang semua saja.
1: Suastungkar.
3: Karena niki kita terbuka.
1: Betul.
3: Jadi niki terbuka. Sekali pirang yang bau melalung itu apakah napi kasil niko ane ngainin sakit niko?
1: Ya, dia kan kepuasannya dia, kesenangannya dia, menjatuhkan martabat keluarganya dia, apalagi seseorang yang bermartabat sudah ada di puri, ada di griya seperti itu kan jatuh sekali mentalnya.
3: Nih, jadi iraga menak menjengah-jengahan kali pikir ya nih. Bang, serang ide ha.
0: Berjuang nih, sekali bulan kemerdekaan makin kan penuh perjuangan ibu.
3: Dari pandangan kita gitu nih ke teman hati, masih mulai, masih kamu muit.
1: Itu nak kepuasannya beda, Bu Vera.
0: Kepuasan di duniawi mungkin nggih panjang gedeng nggih.
3: Jadi jerone jaki sekon to. Jaki dalam rumah tangga itu banyak kacau karena demen meluasan kemau, meluasan main. Jaki itu sekon, yang bukti jadi sakit itu sekon. Sebagai jero gede, sebagai yang harus siap.
1: Harus tiang siap. Sekalipun siap waktu ini tiang Kolombok diundang. Bu Vera. Yang selalu siap waktu ini tiang Kolombok diundang, ada 15 penyakit yang datangi ke sana. Ya. Ini enggak apa-apa kalau kita bertujuan baik kemanapun yang tidak takut.
3: Niko sampun tujuan jero gede baik. Kemanapun di atas langit pun saya siap. Kapalnya kamu yang nanggung.
1: Nggih. Yang Yakin penting
3: ini, kalau sudah kita bersikap yang benar,
1: patut.
3: Tidak mundur.
1: Betul.
3: Kita jujur, keberanian, kejujuran hidup satu-satunya. Yeah. Soal kaya, miskin, terserah yang di atas.
1: Aduh, toh juga mati sekali.
3: Gitu. Rajeng juga.
1: Rajeng suksumo.
3: 17 Agustus, selamat merdeka.
1: Merdeka. Kalau sudah masuk Bu Vera ini, paru-parunya mekar semua pendengarnya. Dibuat gembira gitu.
0: Tapi tidak hanya dilabeli sebagai ibu ceria, ibu merdeka.
1: Ibu
0: juga
1: merdeka nih, juga. Ya.
0: Pokoknya setiap penutup obrolan kita satu nikah merdeka. Ya. Pokoknya nih,
1: kita inginkan beliau-beliau yang seperti ini yang berbicara. Jangan takut bicara. Apalagi di media. Asal kita membicarakan sesuatu kebenaran. Itu yang penting.
0: Baik juga hasilnya untuk diri sendiri dan juga orang sekitar.
1: Juga orang sekitarnya
0: Makna tidak ada dirugikan satu sama lain nih, geng. Ring ungkur Ibu Vera, kantun galanyane mohon izin niki Pak Jero Gede nggih. Kita sapa Sang Rama Wali. Nggih, Om Swastiastu Rahajeng.
4: Om Swastiastu Rahajeng nggih Cynthia Taler Jero Gede Madi Sukade.
0: Nggih, Pak Jero Gede Mekel Madi Sukade. Nggih, Nini Jerman Titiang Widang Payangan. Niki Nini merdeka niki Pak Jero Gede.
4: Yang mau Indira, guys.
0: Mbak Indira, keramitan.
1: Modulnya hampir
0: modulnya
1: sama.
0: Modulnya masif, Niki Nini Jerman Payangan, ampura. Tapi gonggeknya salah fokus, Niki.
1: Jerman Payangan masih sibuk, Niki.
0: Uning gak lah, Nini Jerman, sarang Pak Jero Gede, Niki. Napi.
4: Selalu monitor, nanging tuh nyidang-nyidang masuk. Cuman nyidang masuk, kan.
1: Makin sampai ngeranjing digoyang, makin digoyang.
4: Ini sampai nyolek, Jerman Urago, merikin.
0: Nini Jerman.
4: Merdeka dumun nggih.
0: Nggih, merdeka dumun.
1: Nggih, punapi.
4: Ati anak meduwe masih pikobet gede niki dalam rumah tangga tang tanjur gede.
1: Nggih, durus.
4: Nggih. Yang orang ngaturang gitu. Nggih. Dan oleh niki imantu gitu teban. Agak sado nak pikir aja tiang curiga. Teban tiang teman melalui sarang ini ita. Pokoknya lingkar-lingkar dan kembali. Nah, itu di mana dia dapat cerita gini. Jadi yang orang kali penglihat. Ini masih siang jeruk tadi waktu jeruk Mune tiang saya bilang semuanya non air pang resti tiang pang rahayu nih.
1: Untuk
4: uli tanggung dangin kau nih uli tanggung dauh nanti yang alih nih kau meli kau nih tiang aja duang daso juta.
1: Beh kecil mungkin nih kau, mungkin Bu harga kita lumayan mahal mungkin. Seperti pasien yang diobati itu ngaku beli penyakit aji tanah seharga satu aro di Denpasar, coba pikir.
4: Sampun sakit kena tiang jero gede.
1: Itu biasanya begini Ibu, ampura yang potong ya. Itu biasanya itu orang ketiga, keempat, lima seterusnya masuk itu kemantu Ibu keluar
4: Niko,
1: dari luar.
4: Niko sampun jero gede nih. Setelah dia ditinggal sama kakek gitu niki. Nuragan kencan gitu. Pun kita cuma tiang ragan. Main tegak malunan tuh. Kita tiang imantu gitu. Niko gitu nyentuh ngomong. Maya Allah mempadut lu yang sing benar-benar kowek memek bungut ini.
1: Betul terus.
4: Aduh sakit kena siang jero gede. Dan Niko sebenarnya sekedi bawas jero gede wau orang ketiga keempat lima itu masuk. Terus yang bilang begitu kamu orang mengerti, memek juga orang mengerti sedikit, bukan tidak biarpun tidak pinter gitu dia ngomong. Akhirnya dia minta maaf lah kepada siang. Itu mungkin godaan, betul-betul godaan. yang yeah. itu dia setiap hari sembahyang temu di yang guru minta mohon maaf kamu memberikan suara begitu kepada yeah, mas yeah.
1: ya nggih nggih nggih
4: nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih nggih
1: nggih nggih nggih. Itulah kebenaran ibu, ketulusan ibu ya. Sahananin kepatutan sane wenten ring angge. Jadi ya, membawa seperti itu yang benar ibu ya. Inilah gangguan-gangguan seperti inilah sebutnya yang tiang sebut dalam istilah non medis ini liak mata ini. Liak mata singidang melihat aji kekuatan aji pusuno dia masuk ni kan namanya liak mata ni.
4: Oh, gitu. Gitu. Gitu. Hari yang tertinggi liak mata. Yang ani lo enti yang jero gede.
1: Gitu. Yang
4: soalnya sering radio propat RRI nunas kenten napi ada na happy happy ni kejek tiang boleh musibah hamuniko. Bagaimana sakit tiang sebagai orang tua dan kedua jero gede.
1: Patut patut patut. Nah memang ibu ya. Semakin baik di dalam keluarga itu, semakin sukses di dalam mencapai kehidupan, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak orang yang tidak suka di sekitar kita. Itu alami, ya.
4: Sampun pasti, Ini kok sampun yang dari dulu sebenarnya ingin bertanya begitu tenjidang masuk.
1: Mungkin apa?
4: Orang-orang yang orang ketiga ni kok ingin mendengarkan radio ataukah orang lain menyampaikan, oh ya ni yang nak kini biar gitu yang berterima kasih jero gede.
1: Inggih.
4: Inggih. Yang jauh sakit kena tiang jero gede.
1: Ya. Nah. Coba menang demun ibu ya. Yeah. Coba tiang cingat ibu bos ya. Oh ya ya. Ibu sebetulnya kosong, polos, lugu dan lain sebagainya. Tetapi yang makin orang membuat itu tidak suka itu karena suksesnya ibu di dalam rumah tangga itu masalahnya.
4: Ini jeruk semong ini kelompok tiang nak kerja masanya orang awak tiang bersih, pintar, bersuci, dan pintar. Mungkin sampun jeruk gede ngasih kang tiang bersih dalam artian tidak memakai apa-apa.
1: Iya.
4: Ini kok sampun jeruk gede mungkin sampun klar tiang dan medue malih tiang tang. Ini sampun tiang udarang kekewahan tiang.
1: Patut.
4: Tiang aturan kan mending anaknya jero gedenya.
1: Nggih, patut pisan iki nggih.
4: Jangan nggih setia kan uning pe.
1: Mangken sami uning pun pendengar setia kita Ibu, nggih.
4: Tiang ten wan, napi dan ten takut ten malu tiang biar tiang dibilang bagaimana itu
1: ya. Enggak apa-apa Ibu. Membuka kebenaran itu adalah sesungguh membutuhkan keberanian yang kuat Ibu, ya. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi ya, semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin menerpa. Jadi dua binede akan tetap ada. Semakin terjadi ketimpangan di dalam rumah tangga, perbedaan sosial dan lain sebagainya, semakin besar juga cobaan-cobaan yang akan terjadi menerpa seseorang ataupun dalam rumah tangga orang. Itu yang sering terjadi. Itu sudah sudah terbukti hal-hal seperti itu yang jadi yang tadi yang sebut liak mata itu adalah itulah. Satu, dia tidak mampu membeli sarana karena mahal, jadi modal yang ada dalam dirinya hanya berbicara pisuno kemomai itu disebut dengan liak mata. Liak mata dia.
0: Kalau orang gibah nih ke gimana Pak Jero Gede? Kalau orang gibah nih ke ngomongin
1: gibah apa maksudnya?
0: Ngomongin orang nih ke masuk liak
1: ya,
0: mata.
1: Ya itu dah pisuno.
0: Oke. Okay.
1: Pisuno itu dah liak mata dia mengadu orang dengan ucapan tidak benar ya.
0: Oke.
1: Ya liak mata itu namanya.
0: Oh, nggih nggih nggih. Oh, gue ngerti liak mata nih kan api maksudnya niki Pak Jero Gede. Niki wonten salam Pak Jero Gede saking kaangga widangan pekambingan niki Pak Jero Gede tetep salam nggih. Inggih Pak Jero Gede majeng kesempatan sami masyarakat Jebos ring sesi ketiga nggih Pak Gede dadosne malih Jebos. Ngawali sapa sangre ring lain telepon saya gang dumun pulsa druene sinyal mangde becek genah mangde becek dumun nggih. Ring pesawat telepon 0361223361 malih Jebos. Tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
9: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
10: Santun miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasaran kalah kadimaten. Benten Sawitra menika sami benten naoman jero we
11: ditian
10: niki mbok tiange
12: saking kan sidang meklu mertimpu tanjung
10: Gang Bakan
9: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih, rakelan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Mawali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, pabelibagan komunitas, kesarengin Jero Gede Mekel Made Sukada. Ring Raina Stani secara mangkin, ya, inggih. Pak Jero Gede, mohon izin kembali kita menyapa ruang ingin rakelan Rai, sana jagi, wenten sharing-sharing, minap niki sematan saming, ya, wenten pikobat, inggih, rakelan Rai, ring sesi ketiga, minap niki mali kali penelpon ke mantan, langsung ring pesawat telepon, inggih, pesawat telepon perempat, Om Sosiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu nak sampun menjadi.
0: Niki wawun ini merekan titian Pak Jero Gede.
2: Ini ketemu jodoh ini.
0: Pucuk dicinta ulang pun tiba Niki.
1: Ya ibu merdeka nyalet. Sekretaris nyalet. Kan cebuang ngajang kan titian Jero Mekan.
2: Astung karo. Inilah peletnya pro budaya ini.
1: Niki pemekasnya yang wibawan mekal lah Niki.
2: Kenapi kok wibawa?
1: Geng. Boyo jangan ajum yakti jero mekal.
2: Geng punapi.
1: Tumogi rago yakti hidup ring merjo pado Niki. Mawinan bawa sang wenten ruo binedo. Tekenten.
2: Patut.
1: Kami pekardini do wenten yang ngerti penyakit. Wenten sanim. Ngobatin, wenten polisi, kan?
2: Patut.
1: Tetap kocak dua gan maling ngekin polisi, ya kan?
2: Pasti nih ke pasti.
1: Tapi niki ampun sana nunasi cot, kan? Sarang saming iring cara supera mainira kejujuran.
2: Ah, nika yang penting nika.
1: Nasi coreng itu. Mang noi cenen je polisi pengedang dua gan tapi je kejap peblogan mang noi cen je balian talar jero-jero mekel talar
2: mang ampura tiang dan balian ten iki
1: makenten lah dumun ten balian kadi jero mekel pengicen kelebihan
2: padet
1: meskipun kadi raos niko nah lama ten male gede napi ampun ane nikang wau sampun tiragi ta kenten
2: inggih
1: ana niki sampun jero mekal
2: inggih
1: yen marasidang ampun sih nunasi jo selesai sareng sami nunasi jo ta kenten
2: inggih
1: apang presido ja caro napi samping nang ane makartitan patut niko ta kenten jero mekal
2: inggih
1: nah kayaknya yen caro nak mau baju ten kenten jero mekal
2: inggih
1: kayaknya jero mekel uning ya masih napi baju di konangan bantuan. Mau nikah apa aja tuh pun serahkan.
2: Gih.
1: Jero mani ke pangpolen ya tiosan.
2: Patut.
1: Jero mekel ibit yang wau kenten balik saking ubung.
2: Gih, Raris?
1: Ubung penebal lah.
2: Oh, penapi.
1: Aniko pun dijadi jero mekel nenek kenten.
2: Oh, yang ring perian ibu.
1: Oh, ring perian.
2: Perian, desa perian kangen di tiang ring pojok Badung ya tiang.
1: Oke.
2: Inge.
1: Cawes temun jero mekel.
2: Inge, ngiring.
1: Mangno netiosan, neungkuran boleh male jebos, pada keadaan lobon ini.
2: Inge.
1: Tato Prama Santi,
2: Om Santi. Santi. Inge. Jadi titiang jawis pitaken jero Jerman, napi anggen baju, kan? Kah pertama anggen baju adalah bapak ibu sareng sami rajin berdoa rajin sembahyang dan sampunang ikut berbuat negatif artinya selalu berpikir positif nggih. Jadi nunasi co gimana kadi bawa sebut Jerman bawa itu yang pertama. Kaping kali kita

0: sanalah tempat para buta, tempat para orang-orang yang membuat kekacauan. Ini persoalannya yang harus kita tembuskan, harus bisa membuat penjagaan dalam diri kita kepada orang pintar. Nah, itu saran tiang. Ya, api angin baju yang ke satu-satunya gitu. Tapi cari yang orang-orang betul pintar, orang yang bisa dipercaya. Gitu. Ingat ya, pesan titiang, satu, cari orang pintar. Jangan cari orang minteren, itu beda itu. Yang kedua, jangan sering bertanya kepada orang idem. Orang idam sudah tidak melihat apa, gimana ada kebenaran. Itu yang kedua. Asuk semua Bu Jerman, sampun ditiang cawis, pita kendui kadibabu.
1: Pak Juru Gede. Amuru Dumun Pak Juru Gede, talar akalan rai, kebanyakan untuk gala. Kangian Dumun, sikit penelpon mantar, resesi mangkin, resesi terakhir. Niki atau penguntat, Niki Pak Juru Gede, napi Niki Cotot Makasami.
0: Ya paling ditiang ngasih do, matur pikeling mantan, majeng ide dani, sani ketiben pinyungkan, kadi atur ditiang bau. Mang degelis sida sembuh total kada ngiring-iring sama orang pintar. Dan yang kedua, jangan terlalu percaya kepada orang idem dan lain sebagainya. Ngiring hidup kita di saat ini adalah zaman logika, zaman dikuasai oleh media sosial dan lain sebagainya. Kecerdasan kita harus kita pelihara. Jangan mau dibohongi, diolok-olok, dan lain sebagainya. Mungkin pencerahan kita adalah sesuatu yang baik yang kita tuju untuk bisa mencapai tujuan kita, yaitu hidup makmur, sentosa, bebas dari hal yang tidak baik. Kan begitu?
1: Ya, dan selalu menyambut 17 Agustus nih. Pengantin Pak Juro, Talera Karansami. Mogi-mogi mapi calling. Mungkin Pak Juro bisa di-share dumun indi napi wasannya nomor telepon sekali biasa.
0: Ada nomor telepon setiang sampun basi menawi.
1: Oke, entan.
0: Jadi cari aja titiang ring Banjar Ben Biu ya, Desa Pukuyangan Kajo dan Pasar Utara. Di sana asam titiang, tanya saja Pak Mekel, semua orang tahu. Asal jangan tanya sama orang Dau Tukad yang ngontrak di sana, kan enggak tahu ya. Kalau orang asli pasti tahu.
1: Wargi lokal nih Pak Jero gitu. Nggih, Pak Jero gede talar rakan saya Rai Sami, sukses medat puniki sampun nyarengan ring pabelibagan komunitas. Selamat beraktivitas kembali Pak Jero gede. Sampun meluangkan waktu untuk berbagi nggih menenangkan isi hati para pendengar Sami nggih. Selamat menyambut 17 Agustus nggih rakan Rai HUT ke-81 RI.
0: Merdeka,
1: merdeka, merdeka, merdeka. Sukses medat Pak Jero. Kita langsung aksa mayang penyangga regongnya taler napi sane wentering ambare pari basa basi tegongnya dorong manut gongnya seneng ngusur genggara nampang ngampora maka wasanani ator pupta gongnya Sintia kesarangin Pak Jero Gede makal madis kada antuk mencarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat Rai Provinsi Bali masuk tiga besar nasional dalam capaian standar pelayanan minimal SPM pendidikan dengan skor 79,07. Capaian positif juga terlihat dari hasil tes kemampuan akademik TKA, yang mana Bali berada di empat besar nasional untuk jenjang SMA dan SMK, serta lima besar untuk SMP dan SD. Namun capaian tersebut tidak semata dipandang sebagai prestasi. Pemerintah Provinsi Bali menjadikan hasil TKA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kepala Distrikpora Provinsi Bali, Debagus Gede Wisnawa pun yang mengatakan hasil TKA kini menjadi salah satu acuan untuk melihat kualitas proses pembelajaran. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Ratu Ida dan Nera Kelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Namanya Rahina Nemangkin, Sani Secara 15 Agustus, Suar Sekali Tali Nam Likur, Muali Titia Agung Krisna, Nyaringin Ida dan Nereng FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di tiang pacang nyaringin ide dane antuk nginterang acara-acara ring perempat semangat pun iki kantos puput nih di tiang belus tugas malu jemos ring jam 3 sore. Sada makai sekali biasa rekelan rai nyabran rai nesan isara muali ide dane preside miar sayang siaran acara Taman Penasar antuk judul Dharma Sunyata bage sane kaping 5 ngirim biar sarang-sarang.

0: swastiastu.
1: Inggih kiderane para pamiyarsa sareng sami sade banget wang yang titiang. Mekasan uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Astung kare ring rakin nemangkin titiang sampun jangkep iriki ring studio inggih unike sebeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap sane kelanturang mangkin wantah kari ngwacen cakepan Dharma Sunia asapun ike inggian Dharma Suniate. Janten sampun pemargine kadi sane sampun-sampun kewacen dumun inggian ketemangang punike antuk pupuk sane sampun sayage inggian kecumawisang dari sampuni punike keblik bagang raris sarang semeton titiang riki ring studio. Nah pangapten titiang raris mangkin mugi-mugi melarapan nasung warunugerakan ide sang yang pramukawi napi sane wenten kesurat irike ering sejeruning cakepan Dharma Suniate ne sane kewat pacang kewacen bali jebos cide raris resep antuk titiang tur maning angin titi pengancan ring sejeruning pacang melaksana ingian meparidab-dab di kiring jagat. Ingih pamiyase jantan sampun antuk ketunan titiang kenamatan titiang di kiring studio sarang sami nenten je pacang ererat-ererat nunas penuntun ring ide dane sani sampun wakat pascak ring sejeruning sastra aji tansah kaler ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pet parade malah jebos wenten atau titiang nenten manut ring sejeruning adnyana. Ingih kadia sampun nike pindah ke pemberwan dengan atur titiang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar pacang kawitin titiang om awi genamastu namusidiam.

ingi semeton sarang sami. Sane mangkin malih titiang lanturang daging pawocanan itu anak kelingsir. Nganinin ring sajeroning teri sakti ini. Yate kucap winten kebaos aksara ungkara pune kepengarcano itu sang yang Wisnu.

tukar tuan sido tios malih sejabaning ido sane prosido ngawinang wibuh sehananing maurip tur maning ngelimak ke sedang.

kawinan sida pangehin ageng wit saking alit punika sida saning ardi wantang itu yang parah.

tenan ide sane setato miare sedaging jagate tanpa wates punika mawinan ide pinakepon ayuh jagat.

Ingesane mangkin dios malih kepiceyan oleh kido anak kelingsir ngelantur ring aksara mangkare sapunika.

Asa pun api kawin tenan. Kawi sesani deh yang widi erikalaning kebaos meraga perlino.

ngene tanu enten sane parasido pacang mi alangin.

nyani wanta ide sangyang Brahma Wisnu kelawan Iswara.

0: Inggris semeton di tiang sarang sami ngiring ngiring nampak nampak kang beli ngiring
1: ngiring
0: oh ya dari sampuni wawu kewajen oleh ibu jero murni asih kalar ibu Made Murdani sane negesin morong niki dari Gusti Made Sumadi ampun wetal bukayan rimit sarang Pak Nyoman Sunarto Pak Man ngiring nae pun api yen manut kadi Pak Man wawu kepirang dari sampune puput kewajen wawu yen dan iwang tigang pada kusinome denan di demun
2: tiang puniki kan sambil mau sesamilan
0: nggih
2: sambilan mireng sambil mau tetabuhan nah pada intinya nih bahasa Indonesia
0: nggih
2: wawu piragi di tiang yen nangin indek aksara, aksara,
0: kenten. Aksara suci, sangyang widi.
2: Ini pun dikasih. Apa ngelete makin cuma we satu dana Gusti Haji. Judul-judul lama sih, roman mali sumpan. Pada kan pengsukan, makin mesiring gitu. Ya beli bang lintang, bang matur, uang beli pos, dan
0: patut. Men, bukayan limit, bentar, bukayan.
2: Bien, sekarang mesiring gitu.
3: Ampura banget. Sampun ya Riki wenten negak ngenten ya. Damping Gusti Haji Riki. Keman jagdan bakat-bakat bantiang jo we.
0: Ah nampun menang apa nang jo we.
3: Ajen menang bakat bakat bantiang jo to kengken ya niko gambar ne.
0: Wenten merawat dering manah di tiang sesampune di tiang miragiang iwawu.
3: Nggih.
0: Meninin indik kawisesan ide sang yang widit sane sampun ngeranjeng ring sarwo bawone ring jagat rau sedaging nyane dah sabar dengar
3: cuma deh
0: saking ongkare tunggal tanda sampun nika eri sampune ongkare tunggal ke bawah ide peragayan sang yang widit makin rikalaning ide makin pacang ngeripte miare lan mereline ide meperagayan tiga ang ung mang asa punika sedemah deh
3: inggih
0: ang punika wantah dewan nyani de betara berahmo dikalaning ide mencipta asa punika
2: nyipta
0: ngeripta jagate ung punika dewan nyane ide betara wisnu dikalaning ide miare mang punika inggih punika dewan nyane sangnya kisuara dikalaning ide meralina yen cepukang dados iki dados a u m
3: nggih
0: aum
3: aum
0: om.
3: Aum dados om
0: a punika api inggian ageni u punika undake inggian doye mang punika m wantah marute inggian angin teh sapunika nggih nah asa punika kawisesan ide sang yang widi
2: patut agaan sangian trisakti we sapunika
1: nggih asiki ido merago trisakti setiti upeti setiti
3: pralino
1: kalih ido merago trimurti ido sangyang brahmo sangyang wisnu sangyang
2: iswara
1: ido merago tripuruso
0: patut nggih sangyang siwa
1: sada
0: siwa paramo siwa
1: sampun yang rerahkan mungkin dan limanye
0: yeah.
1: contoh mungkin ide sang yang brahmo ngardi des yang wisnu memelihara sane kekardiang turmaning ngelimakang
0: yeah.
1: Di sampun puput ampun telas batas gede itu sampun niko
0: yeah.
1: Saking alit kripto lidah senyang brahmo merawa mentik entik niki piaro ingin dah senyang wisnu
0: dados gede
1: dados limbak puncak gede puniki
0: ke perlino
1: lidah
0: betara
1: buktene layu lungsur lungsur pemuputnya sedo
0: niko
3: dadosne jangkep antuk ido sampun nggih.
1: Inggih.
3: Terima karya nak kenten nang rumun sakalane dengan nak kenten.
1: Patut.
3: Ning dingaryaneng ido. Kemon tios anu kenten sesama nang kemantan nak kenten nang.
1: Inggih.
3: Wo kenten taris memelihara. Wenten taler ni serah. Mali sikina mau meralino ne
2: to. Kadi bawas de wawu buat sarang sami pastika sampun mawasan upeti setiti prolino de jedoh anggan wimo contoh narago ke kembali aban tambat kan dan ide berdara Brahma nyipto kadi wawu ide berdara Wisnu ngewentana memelihara lebur ide berdara Iswara Rago niki sat mako duwe nido cinta
1: ingin
2: napi kenal sapunika mekejang bah kepicang pancen mah budo napi daging tri kayo ngangkep asan eh. Ini ya Rago sing bisa tan memelihara banje memelihara nebata nang ngitung malu ngitung Rago pedidi tu yang sing kaya bener ban ngitung Rago se kone kerana di manusia jelemo kone Rago orang yang sing bener banutan jadi Rago ngelaba rasa tanggung jawab di kedua kata tanggung jawab kedua manusia menyelodi kejaga sih sekitar apa biang jani memelihara pican di depan Tara Brahma petekat di depan Wisnu lah ngeraga meyasa keti kegumining jani ngelah lah tanggung jawab ngelah tantas keuginan ada daman keperuginan ada di jalan ada di segaro ngelekene ngelekene nah subol atau raga bang tugas masing-masing
3: artinya raga picang itu sampun apa jodoh doyan nih
2: Dekendang dadosne ngene mbok momo pang man ben mene konen becutu. Nah, pang sing kok beda.
1: Satu kan miaro penika kaucap sane paling kewah sama niko.
2: Nggih.
1: Sekali membak mengalah juara. Untuk menciptakan juara satu, bogen ulat berusaha bisa main juara satu. Tapi mempertahankan juara niki sane mewah.
2: Ada tadi ngewangun gedung, ngewangun dengan antuk dana perbias dan agang. Kuantan miara niki makin penapi, kuantan memerlukan rutinitas.
1: Nah, sehingga di cepok pino.
2: Sondak dos.
1: Patut kan cara ngubuh kucit.
2: Kuantan aja ngubuh kucit, atiban tilah kucit.
3: Kucit, no, pegarang.
2: Benarnya ngubuh kucit, lu bulan benar di celem.
1: Anggap pembawaan si bapak ini meliang kucit untuk ibu ini. Ini ngubuh. Oh ini memene gitu biang. Berarti bapaknya tadi Sanyang Brahmo.
2: Nggih.
1: Bapaknya di Sanyang Brahmo, ibune tadi Sanyang Wisnu.
2: Biara.
3: Melihara. Nah,
2: kok benar
1: suara. Anaknya Muralino.
2: Tadi lingkup Rago yang bang masih dulu. Rago kepicang tuh beli kan alih yang benar Brahmo murah. Rago beli jadi. Kau mesti sang adab minat tuh lu masih ngitung.
3: Pusan-pusan. Pusan-pusan pada dibeli nih.
1: Bapaknya sudah di ngopak yang pernah ngadap.
2: Jadi tergantung jadi dua orang itu dua ubong.
1: Petrung lah tugas.
2: Tugas bapaknya beli.
1: Yeah.
2: Utawi ngardi dia kan
1: dia. Ngardi. Kemudian
2: tenado pengdadi ada.
1: Tenadi ada.
2: Ini cara niko. Ini dia. Begitu ibu ni miara.
1: Miara.
3: Lah bersih ni.
2: Bersih bersih.
1: Setiap hari harus bayar nak amat tu. Senadi cepok pendo.
2: Kau panan ni. Begitu. Jeleng. Dapo. Ben misi mimbo Dep. Adi tilah mene berak kan jalan. Do ya payu jadi misi itu yung diang sing ado. Dia ratain lah. Anu celeng tengah ne gitu. Poi kupingnya menilih ke. Jangan awak ne kucet lah. Bungut de wayah jaman kada. Tetap celeng ada lo. Jadi dia orang celeng.
3: Celeng.
2: Bukan aku nubulanin panah. Jangan di mati bin mandi ker. Ker bancut ibu permana
1: pemaluin tu
2: undangan dia agak utah sing bani kan benu kan terpuk itu kobar
1: mas keras mana negul
2: nak kita dapat nanti kau makin terbiara tadi kerdil tadi tu
1: inge
2: ternyata normal
1: makawin Rico talari kalaning ubuh kan sampun berpikir ibu-ibu tu sampun Rico Rago bisa ngemang yo terdong ngemang ama bisa yang isinan kene ke situ pangnya nyen ngemang mokoh itu.
2: Nah, niko ampun. Patu cari memula-mulane jadi Rago bisa memulo pijar dengan dan. Dia pun gede itu nyen jangan yen itu isin itu ada dari kuo dari nyu dengan dan.
1: Ngejang boleh abatu cara jagung. Mau buah tasan abuleh. Mimarob alangah-langah anone batu nadi boleh ne tu masing orang rugi
2: ah kok
0: go.
4: Tadi sampean ngejen apa?
1: Nah, kada go kuliah ngenu menamu ya abiji. Boboang boleh masing orang rugi.
0: Yang tan iwang bahasa rugi ini kebendikan mana bertanya.
1: Nggih.
0: Kuaning yang benar ne ane normale maneng umpama nang habis panen 5 juta, man badan nang 3 juta tengah. Orang rugi bin 1,5 juta. Aing momon
1: menurut. Tapi mau ini yang merasa rugi. Timpalnya mau pulih, yuk nang kona saya.
0: Niko aku udah saya. Kita agaknya masih gitu, tapi dan tayen mau pulih 5 juta.
4: Tayen yang mana gede?
0: Mana yang gede?
4: Jadi bedik lah, tak sengen, kan dia rugi. Kan dia jelas, mereka kena liu oleh saya itu.
0: Bin perusahaan-perusahaan negara, apa pas dengar dia di TV ini rugi?
1: Rugi.
0: Dia berpikir, apa nama perusahaan milik negara ini ke merugi sekian M, regian sekian M rugi. Nanti kira-kira dia diundungnya rugi damat. Berarti ya. Kan dia singman gajah ya anone itu karyawan ya,
2: dikenanya. Iya, urus ke negara rugi itu banyak. Cuma ben punya latih. Aja ini pejabat gumi.

0: dia. Kadang-kadang lantur ke bawah buat limit kejang, jangkap ragu sebuah kepicang. Kadang-kadang mau introspeksi diri, sing ingat ragu. Bapak di kekena bakat lihan banangon tuh.
1: Salah guna.
0: Ini bukan biang nih nena. Mau berantio udah berdarah-darah. Mau support mengenai kekena-kena ini.
2: Apang sih? Dengan cari ini ragu gitu.
0: Pun. Ya angus sih pun nene. Macam lebih sanjau gayanya kat dia kekecoh tuh.
2: Benar. Eh, ya benar. Agar hidup-hidup malu maru lino.
0: Ini biasa nih.
2: Lino maru malu hidup-hidup.
0: Tuh, betul. Nyak ragu sih ingat kan suadarmo nak yang belok kambat ni budoh. Di kena-kena di warak bahasa nak. Ingat masih pas wajahnya dia berdarah. Kan buat pulang buat mata sama.
2: Bersyukur, Rago. Tengen-tengen. Apapun yang kita terima harus disyukuri.
0: Medik jawat liu. Jawat berak, jawat muko.
3: Kau sami pican ido. Tengen-tengen. Ido jadi ido mepican. Nak itu tunas. Mau dipanggil giseng.
2: Nah.
3: Aja bos,
2: mak kawinan yang secara di matematika wentan kurang, wentan tambah,
0: wentan bagi,
2: wentan
0: nipling sewa apa tuh?
2: Kurang, kurangi kesalahan. Tambah, tambahlah kebaikan.
0: Bagi,
2: bagilah kebahagiaan kita.
4: Dari Diana ngapo?
0: Nih, dah termasuk ini tadi ada ban kan bagi masih susah, kau masih bagi jajamo dengan dan ya. Mana gat masih bagi jajamo dengan dan. Nah niko irago nikina pangnya melaksanakan di badan gotong royong. Nah di samping niko makin jadi mewali malih kadi atur titiang iwawu. Dewani ngasapun niko berat nih mandat irago sana kepicu oleh kita sang yang widi. Mau dak mau kayun dan kayun arus irago laksananya. Miara pun niko lingkungan bawinang wentan ke bawah tri hita kerana makin niko angin dasar dengan dan.
2: Ingi.
0: Yen samping irago kanti. Dan pacang anu tapi wasana telaten dan was-was yang ngawak pacang laksana yang mempergunakan anapi sana kepijayaan oleh ido mewastu ampun bumi ini pacangan menyah
2: wongge
0: tengen-tengen dan dosne
2: santukan sampun niko diberi tanggung jawab mana ten sampun niko nama nawito yentan iwang tengen-tengen meh-mehen sampun niki yang sedurung irago meriki ye.
0: Nah,
2: anak bang kawan no lekat kalau nyak kel kene nyen itu.
0: Nah, Niko.
4: Perjanjiannya Niko.
2: Nget yang sanggup kitu ladne.
0: Kitu ladne.
2: Mawena kadriki urino kene urino kitu.
0: Iya.
2: Mau tidak mau kita harus lakoni karena ampun orang ngeh tuh.
0: Sanggup? Nah, Niko.
2: Ten kitu nyen.
0: Ten kitu nyen saget. Bapak ni dah kau ingat ya, dong. Kita terikom jadi tahunnya yang pernah doa teriki, dong. Nah, itulah keterbatasan manusia, makanya itu termasuk angin PR.
2: Betul.
0: Angin PR, angin makin PR punika. Bagaimana caranya untuk mengupas tuntas?
2: Makawinan ten sanang angin berdebat ten sapunika napi malay pacang mayagan sekali di desa-desa rien. Ibu-ibu ini tuyuh nama karyo. Makarya nu dosa ngalih ye hal tagih no hasil dijual yang. Ngalih sang bo tunyol.
0: Nggih.
2: Nggih. Ngalih ye bo ketok kena. Nggih. Dijo kelalih ben hasil ne ben mani.
0: Nap ke bawah bau tanda kutip bersyukurlah ingin manapun membesar
2: bersyukur,
0: orang bau ada kata perlina apa ngangon perlina makin kata
2: itu
0: ucapan terima kasih semua berdasar bang ya nyongon seranus
2: ingin sama ketiga kan jangan bersyukur minta maaf dan berterima kasih
4: kau ni paling duri ya
0: dan boy cian bergenap mayaknya betek apa sing bani sih nak mapan alam alam niko pelagaian di desa yang widi dengan dan
2: nggih
0: napi je irago tampi kewanten tetap introspeksi diri
4: nggih
0: tetap kekurangan pada irago pendidik dengan dan
2: padahal
0: saya akan nunjuk nak len orang nak len
4: introspeksi diri bang orang kan bakat mano
2: isin introspeksi
4: diri mulak cari roh niko dan
0: ya deh enggak mau orang mulak cari roh
4: oh banding ke rumah no kok
0: Bun mau muda ni bang mau orang punya insa pakai diri ini
2: insa kotor pek.
0: Salah satu contoh, dia ada banjir bandang. Nah dengan tadi ya.
2: Inge.
0: Oh ulian anune utane atau alas.

0: anu gundola awaga tetan ya
1: nggih
0: ulianika anu banjir bandang kene introspeksi diri mah berarti lah ko sing dadi semena-mena
1: lah kan
0: babat utan oh nak kinten dan anu darago makanya alam niko nak nganu ngenteni nirago
1: tuh
0: pangten nirago melaksana anu mimpas ai uli asal subuh rago mimpas laksanane nilaksana alam ampun ku komplain
1: ampun komplain
2: men kijo lakone meneng na irago ni kawal ni
1: ngeran rago nuding yo rago jujur yo yo
3: berarti kembali bo antara menerima dan
1: memberi,
0: memberi. Maka dari itu kenalilah alam, mari kita bergaul dengan alam. Contohnya wenten nak dipasihin nak nik-nik yang dua dia mencemplung tunggang pipis dasar 100 rupiah aja menyilam yo.
1: Kemudian
0: yang pun biasa mengenal alam,
1: seperti
0: yang dumun tahun 70 kan biasa mengenal alam di pangkung-pangkungnya di aping-apingnya menek kali Bandung kali Sentul makin dan ngidang.
1: Namun
0: jauh aja alam ni ke, nah, makin kenali alam, alam pasti akan kenal dengan diri ke.

Keadaan Rai, fenomena El Nino yang memicu kondisi lebih kering di tidak selalu berdampak buruk terhadap seluruh komoditas pertanian. Bagi petani alpukat di Kintamani, kondisi kering justru dibutuhkan untuk mendukung pembungaan sepanjang kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi. Petani alpukat asal Kintamani, Iwan Sunarte, mengatakan petani sudah terbiasa menghadapi musim kering dengan menyiapkan sumber air. Jika persediaan di kebun menipis, petani dapat membeli dan mengangkut air. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada akhir Agustus hingga September. Menurutnya, kondisi kering menjadi bagian dari proses tanaman sebelum memasuki fase pembungaan yang biasanya berlangsung pada awal musim hujan. Karena itu, musim kering tidak otomatis menjadi ancaman bagi tanaman alpukat, seperti halnya pada sejumlah tanaman pangan yang sangat bergantung pada pasokan air. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rakelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanteng Desari Titi Agung Krisna Rakelan Rai, nyarangin ide dan ring acara Taman Penasar, lanturan Titi Angdiki acara Taman Penasar, antuk judul Dharma Sunyata, bagian Sane Kaping 5.

pamiarsa sane mangkin wali malih titiang ngatur ning ayang sapengelantun daging carido ringke kanani desang yang tari puruse maka di dewatanio Brahmo Wisnu Wiswaro sayu wakti ngebok ring sedaging jang.

sane sampun kedah mapengawit saking mentik sangkaning kriya makawinan sida ora wis ngelimpah.

menika pusuhe sangkaning kekriyoan ingyang paramo kawi tumbuh punika pucuke manados kebah manados.

bangun peti, wentannya titi, pasti kori sampun panumayo ngewayahan kembang. Perlinone sana mangkin

niko pinako jihno pinako bukti inayang malih cingakin rekang ring sajaroning suara utawi raos.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

られしでのむかんつはなにんさねもるぽかべったなんかでまんけねりくるんじゃかんで。

setan wenten wates idena nyelupsuk-lupsuk bareng sejebak jagat jigene pemar

0: Kantong kesarang. Dogma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya
1: Bali. Inggih idane para pamirsa sareng sami. Sane kantun susadia nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Sane banget wani yang titiang suksema. Sane mangkin kadi sane aturang titiang iwawu pacang blik bagang titiang raris napi sane kewacen lan kegesin punik iwawu sane kewacen ibu Wayan Karmini sane kegesin dane Gusti Made Semadi, senem kaping kali, seneng wacan ibu Wayan Murni Asih, seneng negesin dan Gusti Putu Sucinta. Ngiring seneng semeton lianan minawi sampun mada siaga pacang nyarengin bu Wayan Rimit, bu Made Murdani. Ngiring nih, ngiring nih.
2: Ngiring berpak ini, kik ngecen ini.
1: Gak, nak ketang bandung.
2: Kek penapi nih kau suara,
1: ampun,
2: ya. Sekian ibe.
1: Nge, panas dalam nih. Bawinan tentain ngoreng sambal tiang mata-mata buat yang anu. Dunas yang mak di tengah bu panas tuh.
3: Batut bas aja.
1: Tadi bul bubuk.
3: Ya nasi aja bisa nasi jadi bubur.
1: Dan pun ngidang napi orang tadi ya. Mekutang ampun. Dia mekutang kena lo baju kutang.
3: Nggih. Kembali punika ring kenten dados ne. Jadi saking beras dados nasi dan nasi sampun dados bubur.
1: Nggih.
3: Patah ring kewentane sane kecap wau. Angen-angen pertiwimo ten sapunika.
1: Betul.
3: Wentan mentik tumbuh lan ijal.
1: Ah, nggih. Pun peti sedidi peralina.
3: Ih sekal wah, pucuk dumun puso.
1: Nggih.
3: Puso sunika wau kembang so kembang layu as.
1: Ah.
4: Ulung mas ini kok.
3: Jal telas
1: talah. Yen kadi ibu apa kepucilan malu.
3: Nggih.
1: Asane sepet.
3: Nggih.
1: Begitu nampun ngeden-ngedena asane masem.
3: Masem.
1: Angan rujak. Ampun wayah-wayah kan manis.
3: Manis.
1: Suwud manis, ampun beberak, ulung. Tapi ada nu uluan.
4: Uluan, mayang. Yang bunga mayang.
1: Yang bunga mayang. Yang artis Jakarta mayang sari.
4: Sik
1: lah ya. Dan dosnya sami pun iki proses dengan dandu.
3: Inge.
2: Tapi di pun api nyen yang bawa sen takdir kena dia. Yang cerah sekali di kengkena adon anu nuju motor tegah lewat. Padu mayang ni ulung, ya ketua aja dah di ulung tu.
4: Konen mayang.
2: Inge. Tak nak pina kerana nak takdir pun api yang imbokan dari sekarang ni.
3: Tanja nyuh neto kemaluan ulung. Inge.
1: Duduk jantan.
3: Jantan.
1: Bungsil le bisa ngeluluk malu.
4: Iya. Iya. Udah mau selor mal ni karena jantan.
3: Nih patut.
1: Nah, idealnya tadi asapunike. Ida sang yang widiwase ngripte jagat rauh sedaging nyane. Nak sami sampun pemargine membinayan pisan. Kadi sana sampun kebadar sering mentik metaluh manaan dengan dan.
3: Nih.
1: Nah.

0: proses niki Rades, wentan kadi ane mana ang nike, wentan lekad acepo, wentan lekad pengpino, wentan lekad pangtelu, wentan lekad ane kaping pat.
1: Oh. Pangyusan lekad tadi.
0: Ini ambil yang contoh dumun ane lekad cepo.
2: Yeah.
0: Kadi ira deui manusa kan bre sampun ados bayi kan cepo lekad.
2: Oh.
0: Nah, kita dumun sejarah kasat mata. Kadi sane lekad pangkale. Kadi
1: siap.
0: Halo,
1: halo dumun. Bau pite. Bau.
0: Nanti lekad pite. Pite. Ane lekad pangtelu dikata nengga.
1: Pangtelu kata.
0: Pangtelu ya.
1: Napin malu si malu.
0: Halo, palu.
1: Halo.
0: Begitu beceng-beceng.
1: Beceng-beceng.
0: Bermetamorfosa dan itu beceng-beceng
2: begitu.
0: Ados ya kata.
1: Terus kata upang telu ya.
0: Telu. Jadi ane pangpat iku kupu-kupu.
1: Kupu-kupu.
0: Halo, palu.
1: Halo, bergantan.
0: Ulat
1: dan. Ulat. Kepong-pong.
0: Kepong-pong kusia itu. Oh. Mare kupu-kupu.
1: Kepong-pong ketekung tuh.
3: Tak ingin tahu. Manusia manggudu ya niki.
1: Po.
0: Cepok nih ke berlekat dari bayi.
3: Cepok lekat. Cepok lekat.
1: Cepok lekat.
0: Lekat di garban nih imeme.
3: Oke.
4: Nadosnya mau kejang ya dari proses nih
0: kongi. Ini mawinan yang taniwang ane iku kupu niki. Anginnya kekenyering sejuruh neng nak ngewenten nang pintu rakyatnya. Kita wenten damar kurung. Di sisi neng berdaging kekenyer kupu-kupu. Niki minapnya nepek ring proses irago menusa. Irago menusa anenglah catur asrama. Brahma cari asrama. Pangkedan ke pertama dan taluk eh. Taluk punika kan putih bersih. Yen Brahma cari asrama kan kari irago tetap menerang ilmu pengetahuan bersih putih anggap dumun ke diasa punika secara idealnya ya. Umumnya. Wawu rantasan niki taluk punika lekat dadi iulat di manusia ampun gerasta asrama. Ki gerasta asrama ini ngale gae rago tuyuh. I ulat kita masih
2: yang
0: donapi pak-pak ke.
1: Yang penting kita lengah dong.
0: Kita lengah. Mirip, mirip. Yun awang ada cien tadi. Mawinan, ada hubungannya gini. Iya nih raga beli sayur-sayuran. Caru makinnya dumun deh tadi. Ane lad amah ulat dike berarti tenado kena racun.
1: Tuh, bilin.
3: Tuh, beli. Padahal raga
1: membanding. Apa nih kena amah ulat entah mungkin. So, biasaan nih kok.
3: Artinya setengah ya, man. Mendung-dungan aja.
1: Kerjasama dan
0: Niko. Kan sedang pas lagu yang lagi ayah iulat dengan lagu mama. Ampun lantasan
1: ngetekong
0: ngetekong iraga iraga nah. Ampun nanti madan
3: ampun ngewano plasto
0: menyepikan diri
1: kipak-kipak kan terus kipak
3: kan malik-malik daun hijau-hijau
1: kipak-kipak
3: kan nyidang
0: oyo
1: ada yang ngetekong kipak-kipak injak angin kau kita ngetau terus
3: kipak-kipak kan ketekong ngetengot
0: ampun benar luong pas jasane marah dari kekuku iraga sampun big suka
1: kan big suka bar ampun
3: big suka big suka ane tentawan kan kian manusia sampun
1: wentan meliharo
3: kian binatang wentan meliharo kian itu permana sekil kengkian kadang pelihara sekil pegang ngede nge dia tenang.
2: Nah niko sampun nak proses kan niko
3: kuat iya kau permana itu orang eh
0: mawinan irado sebenarnya lah paling jenik ke iko permana paling kelih ke
1: iko satu ke
0: iko ayu gen
3: maka wene paling kelih sih ngadong ayin
1: ngadong ayin ngadong ayin
3: iya itu ngadong ayin
1: serenya lekat
3: pertama tuh ini kedua ngadong ayin bensi
1: pertama aja ngayin
3: ini nomor lu pernah paling jenik ke di penikawamu ini tri permana
0: irado ngayin makanya
3: uling mana lekat, nak len ke lekat. Harus mantulung nak len. Ngajang, nak len maka ajang.
1: Berarti paling liung lah utang eh.
3: Nggak nyalon telano nak len.
0: Kan bukan itu
3: nyak.
1: Artinya raga paling liwa dan nak membantu. Liwa dan nemu tang, nak kata nyemak
0: raga bantu. Bukan kan dimati deh masih.
3: Iya, sami nak len.
1: Kayak gak liwa ben manjus.
3: Kayaknya rawasan ini raga. Hidang hidup kedidian perkawinan sehananing sane hidup pasti kau panjang mati itu tak mungkin kau ring proses sewawu
2: Ring urbetitis urbetitis
3: bejak apa bejak
0: kawan tenan ide sang yang wili saking agang dados alit saking alit dados ngagengang umpama yang tidak kan sering di tiang biragiang di dalang-dalang ini dan dasaksara kinempel mademakan pancaksara pancaksara kinempel mademakan tri aksara kinempel mademakan dwi aksara kinempel mademakan ongkara tunggal saking dasaksara sang tangtang angking nang mang sing wayang dan itu ya terus pancaksara nama siwa ya dan dados lima mungkin dados tri aksara angkung mang dados dwi aksara ang ah dados ong karena tunggal sampun ikel aksara pun tunggil gitu kan.
2: Naman.
1: Ana ngali habis kayak uangnya.
2: Enggak di ang ah tengkin tuh.
0: Dan yang man jadi itu. Tengkin
3: ang
0: mah.
3: Ang bo.
2: Ang.
3: Yang kumpu wau. Ring proses ini kan ya.
1: Asli di kupu-kupu.
3: Dari purusa, dari sakti, kadi bawah dari sampun lintang dan iwang tuh. Tidak kan ngeret kita proses menciptakan pemeliharaan rawi prolino bau mekletak yang ring bawah saja di rumah kubono
2: rapi bapak
3: apa rago ke bawah larang tri permano kan berlebih kan
2: patut
3: nene madan eko permano ingin patut yang dan iwang eko permano tadi jak kuat ya sakit subuh gede uli cenik nyen kajian ngisin buah ni sampun bedung dino boleh ke bawah sejarah lagi ngambungo sakit subuh gede di kengkene rago ngelapana cucu nu nepung punyaan-punyaan ni kau apa ya rago karena lebih ngelatri permano makena sepan makena bonu nak lebih ngawon bayu liu nung bayu telah ngancan duo liu memunyi apa mai kemok ngancan duo tinggal mau jalan tri permano rago ni sepan saget punyaan-punyaan keke nudilah muntuh di pertengah proses umur aku tuh maksudnya
1: sehingga ada nak ugol
3: sehingga ada nak ngiram di keke sehingga musim hujan mesti kena yet punya-punya saget subuh gede tadi mun rapur kan ya ragu ngelatri permano kan gak tilah muntuh subuh lebihan kaya 70 bawa sansen kau berjalan nengon yang kena dini berkelebih di desa yang widi ngripto isin daging jagat menangnya ke bawah seke ke bawah tuwi ke bawah tri permano rago aku nih paling lebih lo rago dikikin lebih bengangon uang sang saro
2: lebihan jalan dan rago paling lebih kicin tapi rago paling sesai orang keuangan
0: waktu berarti menrugi kene bocol gitu kan jadi keuangan gendong.
3: Dia yang mau sen kuah ke permano sing siang kan sing dan mahal sana. Kau berang. Kita kelebih ni dosa yang udah wasong ya min ablok.
2: Populo ya di Tegale cepok. Sing lo lonten siu nyanyap kira kau.
3: Merago nyanyap ni adalah buah biubi tu.
0: Nak mawinan itu sang yang widi wasong ijen irago lebih. Karena irago ijen omanat mangdo miaro ane ke kalle punike. Nah mangdo nya lanu setengah dan dia umpam yang di tiang contoh makan kadi irago melah punyan poh. Ien jatan piaro punyan poh ke menawi itu membuah kualo membuah ke dia. Maka irago perlu kan punyan poh. Belang, rago anu bersihin betene, pasut semprot, mawinan yang nwenten ngelah punyan poh di natake, bandingan ditebut tentang dilakukan jauh ngad punyanan yang di natake.
1: Tapi rana itu.
0: Manjus rago menungso eh.
1: Oke, entah.
0: Rago dah ajam masih ngelah poh ke kengken, anu yang punyan poh ke.
3: Ya rago mau punyan poh, bos haro gede, anu itu ya cuman punyan nge. Bing lantur jadi bono, ne punyan gede, ne bos haro gede. Nasi keni antuk. Dikekin punya jenis terkak padang orang tu, rago cucu, sih tawang masuk kekak pas lebih ke tanah ya tebak belok kan adat nak kenal sih ban masih rago nyalan kita tu tu peminam jalan bin bakat lilik ban di peda motor kenal sih ban ukuran aneh badan ke permanon contoh jenis demun padang mengganggu kene bubur padang sih umbak macer alas ni punya gede-gede buat sih bakat kenal tu.
2: Mak yang mau sen kagung itu ternyedah lah kau mak.
0: Luar biasa.
3: Kecuali nangkau kure gede dan dia kenang bawa bintu untuk manusia bintu.
0: Nah, ingat. Cuk semut lah sepun gak lah kira. Yang cuk tetar dari kedumun. Ah, kelungkung semara pura dan kedang langkung lunas ampura. Pemirsa, duaning kewatesan untuk jam siaran. Ledangan dumun rak iriki mugi nenten wenten kapiambang balik pitung laine pasti ke didian tangkil malih. Hingga kadiasa punika didian lungsur mepamit saka ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwerbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe mura wayan manjusin montor, nah. Nu ngabunin montor, tudak na yehe, yan.
3: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan isin tak mok nenenan. Mok, mengapai memedih mok, pasing stres.
2: Yeh. Sing ya gitu yan, pangsing yan kadung tuman ngura-ngura ya. Di satu sisi, nak liu kuangan ya kawang yan.
3: Yeh, subut mentu uyut mo, subut-subut gumpah motor. Keran bong mo tutup, nunggu si mo uyut.
4: Angin kesarang. Suara RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

segitu berarti aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karo pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita awangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arde berani ngewah kesenangan kematen nenten ngemargi yang darmu riko uripan sang kadi asapunike kepaos jatmu sane ngedoh saking margi kepan.

Oh,

皮，蒜皮。

0: Rajang Laksanayang Persembayangan Puja Tri Sandia Majari Umat Indus Dharma Ring di Cece Pada Megena Dumogi Ide Sang Yang Widiwasa Stata Mepai Cek Rayuan Lan Kerajengan Ring Irage Sarang Sami Jagat Lan Staging Nyane Rakelan Rai Muali Kesarayan Titiang Agung Krisna Rakelan Rai Sri Bangkin Titiang Nyarengin Ide Dane Ring Sesi Acara Teras UMKM pasti ke titik yang pacang ibu rakalan rain itu teman-teman pebalilan informasi-informasi menarik kantas puput nih jam sekis yang melaju bos acara teras UMKM. Selamat siang rakalan rai sani sedang mesandekan ring juru puri gereo pekebun suang-suang utawi renggena pekarian durusang niki dumun ngajeng kenten nge duaning niki sampun galahnya ngajeng siang nge cuaca ring seputaran kota Denpasar cerah cenderung panas rakalan rai nge ritat kalau cuaca panas pastikan nenten wantah menguras cairan di dalam tubuh nggih sake wonten menguras stamina tapi malah harus beraktivitas taler niki nggih duaning asa punika tetap luangkan waktu untuk beristirahat nggih lan makan di sela-sela aktivitas tapi malah ring jam istirahat siang puniki mangdene wonten waktu untuk tubuh utawi angga sarira sida memulihkan diri dan mengisi energi kenten nggih pastikan ide dane ngajeng-ajengan yang sehat lan bergizi kenten nggih sekadi ikan daging rendah lemak, sayuran hijau, buah-buahan, kenten ge, konsumsi makanan sehat disertai istirahat yang cukup pasti kasida menjaga stamina lan kebugaran tubuh. Nah, dadasnya ide dane pasti kasida tetap produktif lan beraktivitas ya diastun cuaca niki sedang panas.
1: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
0: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sake. Pura Besake terletak di Desa Besake, Kecamatan Merenang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besake itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besake didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besake, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besake sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besake rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besake, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besake seperti sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Perwakilan RAI Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan tunjarangin ide dani rakelan RAI serimakin ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik kantos puputnya jam sekis yang malih jebos. Nah, rakelan RAI Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi terus memperkuat peran Gepinake Instrumen Pembiayaan Resmi Pemerintah Bank Indonesia mengembangkan koperasi di Indonesia khususnya niki di sektor real. Nah, Pinaka Badan Layanan Umum BLU di bawah Kementerian Koperasi LPDB Koperasi memulihkan tugas untuk penguatan permodalan koperasi termasuk di dalamnya koperasi sektor real. Nggih, melarapan dana bergulir untuk skema pembiayaan konvensional dan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi. Nah, komitmen punika diwujudkan melarapan napi wastani kegiatan temu mitra yang diikuti oleh 36 koperasi sektorial dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengurus koperasi hadir langsung ke kantor LPDB Koperasi Ring Jakarta. Mang Denis sudah memperoleh pemahaman ngeninin mekanisme pengajuan, proses analisa, kantos pencairan termasuk dalam hal pengelolaan biaya dana bergulir. Nah, menurut Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto Niki Mausang, acara puniki pinake tindak lanjut atas masukan dari stakeholder, mangdane LPDB lebih intens dalam pengenalan akses pembiayaan untuk memperkuat koperasi khususnya terhadap koperasi sektor real, pinake pilar ekonomi kerakyatan lan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejangkapnya nih, dedane Presiden Cinga utawi wacan langsung ring laman berita rri.co.id.

0: Saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
0: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
0: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
0: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekitar masak saking mau Dewi Pradewi Tersna Sujati samun ke piarsang sarek-sarek. Nah, Rekelan Rai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman niki menyoroti tantangan produk impor terhadap UMKM lokal. Nah, niki tingginya produk impor yang pasar domestik ternyata dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil. Kenten nggih. Nah, kebawasan akses pembiayaan UMKM terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Nah, mungkin pembiayaan UMKM mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah untuk sekitar 56 juta UMKM. Nggih, sakewanten peningkatan pembiayaan punika dinilai belum sepenuhnya nggih berdampak terhadap perekonomian daerah. Kebawasang salah satu penyebabnya ini punika tingginya produk impor di pasar domestik. Pelaku UMKM niki sampun memperoleh modal dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksi sakewantan produk yang dihasilkan menghadapi tantangan ritat kala masuk ke pasar domestik. Nah, niki diperlukan keseimbangan antara produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri Rakalan Rai, terutama yening produk UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri. Nah, teller pelaku UMKM niki didorong memanfaatkan peningkatan akses pembiayaan mengenai sudah mengembangkan usaha, pasti ke pembiayaan punika diharapkan tidak berakhir menjadi kredit bermasalah yang berdampak pada persoalan sosial. Sejangkepnya nih informasi puniki, Presiden Ida Dane Wacen, ring laman berita rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali nggih menjare ide dan Sari Benawita JG memulai menjadi pelaku UMKM nggih tingkat kecil kemana skala kecil lumus skala rumahan kinten nggih. Nah, pastikan ini penting pisan nggih untuk menerapkan beberapa langkah utawi cara-cara tertentu langkah awal membangun usaha rumahan nggih UMKM tingkat rumahan. Sadeka pertama pasti kepilih satu produk utawi jasa yang paling ide dane kuasai lan dibutuhkan tetangga utawi teman-teman nggih. Ngelantur hitung modal awal secara cermat mangane pengeluaran bahan baku tidak boros. Dan pasti kegunakan media sosial gratis kadi WhatsApp, Instagram utawi TikTok untuk promosi, rajin-rajin promosi pasti ke. Jaga kualitas produk, mangdeni pembeli lama mau datang kembali dan merekomendasikan produk yang dijual. Nge. Nah, untuk pengelolaan keuangan lan waktu, nge, penting pisan memisahkan uang pribadi dan uang hasil jualan sejak hari pertama. Catat pemasukan lan pengeluaran harian ya diastu nilainya kecil. Dan pastika atur waktu kerja dengan baik. Kini ide dane kantun memiliki kegiatan tiosan di rumah utawi di luar rumah. Nge, lakukan evaluasi tiap minggu untuk melihat barang apa yang paling cepat laku. Nge. Nah, dasne semangat rekelan rei majari ide dane sari penawite mengawali dadas pelaku UMKM skala kecil utawi pelaku UMKM rumahan.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking.

Rakadan Rai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Denpasar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Mall Living World, menyusul kecelakaan yang melibatkan dua mobil hingga menabrak road barrier di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketus Sriawan, mengatakan evaluasi akan dilakukan bersama seluruh instansi terkait melalui forum lalu lintas. Menurutnya, penanganan di ruas jalan tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena status Jalan Gatot Subroto merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia menjelaskan pemasangan road barrier sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dishub, Satlantas Polresta Denpasar, Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, serta pemerintah desa dan kelurahan setempat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Inge Ratita dan Rake Lantrai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesarengan titiang Agung Krisna Rake Lantrai. Sada bangke titiang nyarengin ide dan ring acara ngelila ulangun antuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puputnya jam kali siang Bali Jebas. Ge sekali biasa majare ide dan sani arsa nyarengin durusang dada seringgala on air 0361223361. Utawi tala dados nyarengin ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Balik pisah niki ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Utawi tala dados nyarengin ring on air 223361. Terbaik langsung ke mantan titian sanggra penelpon ka pertamanya ring lan telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang dong ge.
0: Inge, selamat siang nih Ita.
1: Inge, mara bangun ya dong ge.
0: Oh, mara bangun, pantesan dok gati suaranya nih kinge.
1: Mau mengaco. Mungkin baru kari lah no ano ne lilo langun ne kenen mana pun api merdua gatra bongge
0: gatra becek ke mantan nikini ngwedang na eh wosan
1: makin malih bos wosan onger ngiring bongge wow jangkepan nih kok kata dados kita sedunia kita sirap tengen
0: oh nge bubuk dadosnya dumunan kenten nge nggih yen tiang pas sedok waduh harus ngajeng dumenten ngidang sirep tenyak lep-lep sirep niki sedok
1: nggih kenten malum wong anu kenten nasana bisa dong ajeng mungkin tidur bayanya kenten mengemeni aja ajeng lah tuh yen tidur bung ya
0: ah kenten pencernaan ini kok kan kenten lah nggih
1: kene nak pawenten kan angen sampun kan presido nang ngajeng
0: guna ah ngajeng ampun langsung sirap pesan ngajeng metetegan dumun 30 menit au bubu
1: ampun genten genten menten kegiatan nak ten ngidang pun anu aja bulat-bulat dong ge nge nini mau gatro gitu ya kong ge
0: nge durus durus
1: Inge, megatro saking kau main diram pun api gatro enten Pak Depi gong biang mesin ngaran bunge nge enten Bu Pera enten ini Ayuna jero mangku merja pati matu nini saya semua matu nini enten Kak Siatop enten Kak Pedos jero mangku nyaman nasi KBB Kak Sempidin yang Kiranan yang Kesawan ini Bade talon dokena Kak Eka Plago, Kak Eka Mamat, Pak Tuk Sirko, Pak Tuk Murdayo, Pak De Pulau Jayo, menek-menek Bade. Ini Pak De Karja talon dokena Bade, Pak Yan Arbo Tuk Mancung, dokena Rajeng. Ini gong biang Sri Kekeran, itu semua gong biang. Wenten Mahegi, Bu Putu Kuboiwo, Cudak Sarang Sami gong ya?
0: Inggi.
1: Ando sarang sami kena rajeng seneng-seneng ngarang yang perempat dong enten mengenter sarang sami mang dok kena rajeng semua untuk galak kong ini mau pamit om santi om
0: ingge batur suksema nini ita ingge sani sampo nyarang gini kengge sade tiosan urusang muali ringlan telepon 0361223361 ge om swastiastu
1: om swastiastu Astaga,
0: dadah. Inggih, selamat siang Niki Bu Lodre.
1: Nggih, harapi gatra, Krisna.
0: Gatra becik ke manten Niki Bu Lodre.
1: Nggih, becik-becik, Niki becik mesti di sibang nang geng Krisna.
0: Nggih, Niki reng sawah Niki.
1: Nggih, mesti bunga baca siang geng.
0: Inge prarian numun aduh panasnya menyala niki.
1: Sampun mengaco yang di kubu niki nunggu gengke Krisna.
0: Inge.
1: Nika sampun awu me. Nge ha dena sagu niki gengke.
0: Inge lagu napi.
1: Lagu yang orang oren nge.
0: Arak oren. Oke, jantas tumun.
1: Tan ada solatro manggen nge.
0: Ya sampun ngarsang tembang kang yang nak sampun nang megatra dumun nge.
1: Nge aduh, nge bisna cantik, jelita. Nge, malu coba sudah nge jaring-jaring margi nge tinge.
0: Susama.
1: Nge, hatir nge ngalah manggen antar nge kisna. Santi.
0: Inge, suksama niki. Majang ring Abu Lodra ring si bangsa ni sampunya ring niki. Inge, selamat siang niki. Ibu Wayan Swartini ring sedang. Suksama niki sampunya ringin Bu Wayan. Rajang mesandakan dumun. Wenten Pak Ketua Sumarje ring Banjar Bengkalin Pasan kesarangin Agung Ayu Chandra. Inge, suksama niki sampunya ringin. Rakalan Rai sari mangkin tembang dumun saking beli widi widiana arah orin ngiring biasa sarang-sarang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tigang dasa, siki menis sepulangku saking jam siki siang. Kandungri saringi titik Agung Krisna Rekelan Rai, ring acara ngelilok langun. Kantos puputnya jam kali siang meli jebos. Mali titik yang buka kalau on air tumbun nge, ring lain telepon 0361-223361. Gia sama itu sani nyarengin, sanggri titik yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Yongga Krishna.
0: Inge, selamat siang, Kak Dania.
1: Inge, pada sisan, penapi gadel, Yongga.
0: Katra, kenak ke mantan. Sampun boleh wedang, Niki, Kak.
1: Durung, Niki, wawu warahuli kentan, Niki mengikuti perayaan RI ring kentan di kantor KPI Renon dan Pasar, Yongga. Jadi lomba-lomba akeh nih ke sarang Pak Agus Astape, kesarangin Ibu Swastini Koster.
0: Oh, gikir.
1: Jadi wawusan niki juga niki, gimana?
0: Napi boleh hadiah niki?
1: Napi nih ke?
0: Napi boleh hadiah?
1: Boleh yang uang 100.000 kesarangin jam dinding.
0: Mantap sekali.
1: Kenten akeh sen namur-namuran uang nih ke, menyanyi boleh 500, kenten boleh 1 juta. Gitu. Yang termasuk paling kecil nih, Ki.
0: Iya.
1: Sengkara, kenten. Banjir-banjir uang nih ke, terus terang nih, Ki.
0: Banjir uang.
1: Makanan akeh, kenten. Yang penting hadir boleh mereka, kenten. Dan di pocol mereka kok nggih.
0: Nggih.
1: Perwakilan dari Perumpar RI dan Wenten sama-sama sekali.
0: Oh, kan memang tidak itu kan acaranya untuk umum, tidak harus datang.
1: Nggih, ampun nggih, Wenten kan biasanya kan diundang perwakilan per tiap radio dan
0: gitu. Oh, tentu asalnya tidak harus seperti itu nggih.
1: Iya, jantan nampak. Makin teman pun siki kok nggih.
0: Nggih, teman napi.
1: Teman nih napi niki. Ngale bagio nepukin sengsara,
0: dikirikan
1: putu diari.
0: Ngale bagio nepukin sengsara. Oke, dobon. Ngale bagio nepukin sengsara. Oh, nge wenten iki.
1: Niko kemantan kong nge.
0: Yuk.
1: Bajang kong nge Krishna, rahajang juga. Kalah mewali. Om santi, om.
0: Inge, matur suksema niki majareng Kak Dania. Nge, sari sempen nyarengin, rahajang mesandakan kemantan. Ring lan telepon 0361-223361. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Magang Krishna Gede.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang Niki.
2: Maelin.
0: Mau Maelin, ada stumen Niki.
2: Ada siwa menek.
0: Kengken kabar Niki, Bi. Akeh jan asane job syuting nih Niki, Ge.
2: Oh, kabari api-api wai.
0: Berikin nak melancaran peh gaya, kan, Bu?
2: Pokoknya tenang aja.
0: Tenang aja. Inge. Pun napi sibuk napi makin nikin, nih.
2: Dan sibuk, dan nyedang kijo, megong.
0: Oh. Soalnya
2: abis terjun payung.
0: Inge. Kenak-kenak nikin, nge. Sekelahnya, nge.
2: Nge. Temang nih bayo nemu bahagia nge.
0: Bayo nemu bahagia. Coba.
2: Saki ngarumi.
0: Mau arumi. Coba cengak titik nih kedumun. Bayo nemu bahagia.
2: Enten temang nih.
0: Enten. Nge.
2: Begada tutut maka sami. Baga Krishna sana jige kapak ujian.
0: Dat pongsir.
2: Rajan tegas
0: sama
2: Om Santi Om.
0: Inge mater suksema niki. Inge wenten mau mailin ring den pasar. Inge sane sampun nyarengin niki nge. Inge rekelan rai sane mangkin temang dumun. Gereng piar sareng-sareng nge. Ngale bahagia nepukin sengsara. Saking beli widibikan. Gereng piar sareng-sareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge kantor Tenteng Galama Liki di Rekelan Rai Ring acara ngelila ulangun kesarengin titiang Agung Krisna. Ge selamat siang Niki Dumon beli ketut pondok ring sina menut bangli. Temangnya nih Kang yang gabung ke mantan Niki Dumon Niki nge. Nah sore manggi titiang sanggra penelpon terakhir ring 223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu kongke merdeka.
0: Merdeka, aduh patut mancung Niki.
1: Ya, nanti.
0: Nggih, pun api Pak Tut.
1: Sekarang
0: mesti kena
1: satu-satu. Nggih. Kata Mang Dekena
0: geng-geng nggih. Nggih, pun api sampun ngajeng niki.
1: Ah, ampun wawon.
0: Nggih, nggih.
1: Ingang tiang. Kira walu keadaannya kebanjiran uang.
0: Napi?
1: Keadaannya kebanjiran uang.
0: Nggih, kebanjiran uang. Kocak.
1: Nih, Raka. Lagana becek mereka mungkin dia kebanjiran peluh.
0: Oke, enten nggih, enten pun api.
1: Ngerah pipis mangga boleh bakal kayang hari merdeka.
0: Nggih, nggih. Pokoknya semangat merdeka pokoknya.
1: Semangat.
0: Gitu semangat.
1: Ada kesemangat merdeka.
0: Nggih. Teman napi nih kita.
1: Ada nasi yang kita merah putih
0: nggih. Hah? Beli yang sagita, sana merah putih nggih.
1: Jantas nggih. Nggih, santukan. Mereka lain, ampun merdeka, kemerdekaan ini yang tak, ya. Jawa beli, jasa jauh merdeka, serang kami, mana yang penuh, kenapa ya kapi, mangga presidau.
0: Enggak.
1: Ya, santukan tanda-tanda semua lain, sampun lembang,
0: saya ingin
1: tak. Enggak, patut. Semua yang sebutan titiang, ring perumpat, rahayu raja, semangat kemerdeka, saya
0: Nggih, suksema.
1: Om santi-santi. Santi, Om.
0: Nggih, matur suksema niki Pak Tut Manjung nggih pinaka penelpon terakhir ing acara Lila Ulang Siang niki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita

Ngomongin Ide Dane, ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Tetap ring perempat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz.

Reka dan Rai, pemerintah provinsi Pemprov Bali membuka peluang menjadi daerah percontohan dalam penerapan reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan reformasi sistem rujukan menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan setelah sistem jaminan sosial nasional berjalan selama lebih dari satu dekade. Menurut Kunta, sistem yang selama ini mengandalkan rujukan berjenjang berpotensi membuat pasien melewati proses yang panjang sebelum mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Karena itu, pemerintah mendorong perubahan pola tersebut menjadi sistem rujukan berbasis kompetensi. Melalui sistem tersebut, pasien tidak semata-mata diarahkan berdasarkan jenjang fasilitas kesehatan, tetapi berdasarkan kemampuan dan kompetensi.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sari makin muali kesaringan Titi Agung Krisna Rekelan Rai. Titi yang nyaringin ide dan ring sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantas puputnya jam 3 sore Bali Jepos. Kenten gitu ya. Saat Titi yang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman Pop Bali. Titi yang pacang mudar informasi menarik. Ngeninin inik tari gandrung bangun urip Desa Batu Kandik Nusa Penidang. Gitu. Sane berawal saking burung raksasa pencuri buah semangka, nggih. Nah, punapi sejangkepnya nih ngeninin di indik tari gandrung bangun urip puniki, malah coba sejaki. Udah titiang informasi jangkepnya nih.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ge, segitu teman, duetnya nih, mau teripus pakai sering beli badai gunawan sakit, semen ke biar sang sarang-sarangi. Kandung kesarang itu tiang Agung Krisna Rekelan Rai, nyarangin ide dan reng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantas puput nih jam 3 sore malah jebas nih, ditang ngodar informasi ngeninin ini tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida nge, sani berawal nih kisah king burung raksasa pencuri buah semangka. Nah, berawal saking kisah seekor burung raksasa, sani membawa seorang petani terbang di kantos menemukan sumber air kehidupan. Tari gandrung bangun urip perik desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung mangkin dados tarian sakral nge, yang tidak bisa dipentaskan sembarangan. Nah, bagi masyarakat Irikeng, tarian puniki wejo wanta pertunjukan seni. Saking wantan taler bagian saking perjalanan spiritual sane menghubungkan manusia, alam, leluhur lan kekuatan niskala. Nah, niki gerak-gerak tari lan iringan gamelan niki pasti mengandung kisah banyu urip, air kehidupan sane dipercaya dados cikal bakal lahirnya nama bangun urip. Sepisanan dados dasar keyakinan ngeninin ini kekuatan sakral tari gandrung bangun urip puniki. Nah, manut tokoh adat Batu Kandik Iputu Bapak Iputu Aste Sumares kadisanitit yang kutip saking baliexpress.com niki maosang kawentenan tari gandrung bangun urip puniki pastika mepaiketan pisan sareng sejarah asal usul Banjar bangun urip. Nah, pada zaman dahulu niki rakelan rai masyarakat Tirike sebagian besar niki pastika mata pencariannya pina ke petani ring lahan tegalan tadah hujan. Nah, sinali tunggil utawi salah satu tanaman sane dibudidaya kan inggih punika semangka merah. Tanaman punika tumbuh subur lan menghasilkan buah yang manis. Pastika sangkaning pasucian idesang yang diwasa nggih. Sakewanten kebahagiaan petani atas hasil panen punika kemudian terganggu oleh sebuah kejadian mistis. Nah, buah semangka ring kebun petani Irike hilang hampir setiap hari. Nah, setelah diamati ternyata buah-buah punika dimakan oleh seekor burung raksasa yang oleh masyarakat setempat disebut manuk dewata yang dalam kisah punika digambarkan menyerupai burung Garuda.

0: Bupati Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak kondi sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Perkenalkan rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Agung Krisna tentunya rengin di Idudane ring acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali kantos puputnya jam 3 sore mulai jebos. Titi akan tentu ngadar informasi ngenini indik tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida sani berawal kisahnya ni kisaking burung raksasa pencuri buah semangka. Nah, dumun warga Irike akehan berprofesi niki dados petani ring lahan tegalan tada hujan nggih. Nah, warga petani Irike menanam semangka merah, buahnya tumbuh bagus lan manis pasti nggih. Sakewantan ternyata hampir setiap hari buah semangka punika hilang nggih. Setelah dicari tahu ternyata asani memakannya punika seekor burung raksasa yang disebut oleh warga Irike sebagai manuk dewata. Nah, rasa penasaran punika membuat pemilik kebun berusaha menangkap burung punika. Gye, ya diastun ritat kala manuk dewata punika turun ke kebun. Gye, petani mendekati lan memegang kakinya. Saki wonten, burung punika tetap tidak terperdaya. Kenten, gye. Nah, tetap melakukan aksinya, kenten melancarkan mencuri buah semangka para petani Irike. Setelah kenyang memakan semangka, manuk dewata terbang ke arah selatan, lan petani punika ternyata ikut terbawa terbang. Nah, duaning takut terjatuh, petani punika memegang kaki burung raksasa punika, kantos akhirnya burung punika berhenti di dekat sarang burung raksasa punika. Renggenahe punika rekelan rai wenten sebuah sumur kecil dengan air yang sangat jernih sane kuasanin cubang. Nah, manuk dewata punika ngelantur meminum air saking cubang punika. Petani yang masih berada di dekat burung, nah membawa sebuah cawan kecil utawi papuhan. Kenten ge kebawasan papuhan, sane biasane keanggen untuk tempat perlengkapan makan sirih. Nah, setiap kali kepala burung punika menengadah setelah minum, petani punika menyelupkan papuhan ke dalam cubang, kantos terisi air. Nah, risampunnya beberapa waktu, manuk dewata punika mewali membawa petani punika menuju kebun semangka. Nggih, risampunnya neket niki ring kebun semangka mewali, petani segera melepaskan pegangan dan bergegas pulang. Nggih, ring perjalanan punika tanpa disengaja, air yang berada di dalam papuhan punika tumpah mengenai sebatang kayu yang sampun mati. Nah, kira-kira sampun api nggih kayu yang sampun mati punika sani terkena air ring dalam papuhan punika nggih mulai jebas jagi lanturan titiang informasinya nih.

0: ajudan.
1: Rakel Andrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Teman saking beli Gos Jodi 3 November siada sesiki geh sampun ngibur Rakel Andrei ring siang dipuniki. Pangten titiang nonton ngutang niki lanturang titiang balik ke dek nge informasi ngeninin indik tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida sane di latar belakangi saking kisah burung raksasa pencuri buah semangka nge. Nah kira-kira sapun api kewentenan kayu kenten nge kayu yang sampun mati yang terkena tumpahan air yang berada niki di dalam papuhan yang dibawa oleh petani kenten ge ritat kalau dibawa terbang oleh burung raksasa utawi manuk dewa ataupun ikan ge. Nah peristiwa punika Rakel Andrei ternyata dados titik penting cerita asal usul bangun urip puniki ge kayu yang terkena air perlahan kembali hidup kenten ge pohon punika ngelantur mewali tumbuh subur lan berbunga. Masyarakat menyebut air punika sebagai banyu urip. Nah sedangkan wilayah tempat peristiwa punika terjadi ngelantur dikenal sebagai bungan urip lan dalam perkembangannya ngelantur menjadi bangun urip. Nah punikalah yang dados cikal bakal tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida Klungkung. Informasi puniki titiang kutip saking sumber Bali Express.com.

0: Rakelan Rai Rari Kidumun di tiang nyaringin ide dane ring siang ni puniki ge malih jeba swenten putri sade pacak lanturang acara-acara ring perempat kantos pupute jam kutesoge menawi tau yang tani watur di tiang rikaleng nginterang acara rai nani mangkin dan lali di tiang nunas karena pengampura sade bagi langsung ke mantan sake widaan margi hayo muruk nomor pitung desa dan pasar Bali di tiang Agung Krista ngelusur mepamit puputang di tiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai. Diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rekaran Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan tur ya pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027. Koster mengatakan selain pembangunan kawasan dan akses menuju menara, fasilitas telekomunikasi Turya pada Tower pada saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrane, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai. Putri hadir sore hari ini untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Dan tadi sudah ada satu lagu pembuka ya, dari Iis Dahlia, Mengapa ya. Lagunya sudah mengudara tadi dan tentunya jadi pancingan ya buat Rakyat dan Rai. Kira-kira sore hari ini mau dengerin lagu dangdut apa ya? Ditemani cuaca cerah di seputaran studio ini Rakyat dan Rai, boleh sekalian nanti di-update juga ya kira-kira untuk cuaca di wilayahnya Rakyat dan Rai seperti apa gitu ya. Bisa langsung bergabung dengan Putri di line telepon di 0361223361. Dan pastinya juga bisa untuk colek-colek semetannya di WA ya. WhatsApp Perempat RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Silakan Rakyat dan Rai, line teleponnya sudah dibuka, diramaikan ya untuk request lagu dangdutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Muing-muing.
0: Udah langsung sadar ya. Ini Bu Sinta ya?
1: Nguing-nguing ya.
0: Nguing-nguing dia minta ikut on air dia sinyalnya ya.
1: Iya.
0: Ini Bu
1: menggelubuk kan nih?
0: Oh, jangan menggelubuk dulu. Request lagu dulu kalau gitu.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya yang enak sore hari ini ya? Ayo.
1: Sepondok Dua Cinta.
0: Oke. Pilihannya jatuh pada Sepondok Dua Cinta. Oke. Ya. Mau salam-salam dulu, Ibu.
1: Salam-salam dulu.
0: Silahkan.
1: Ada Bu Yang Suatini, ada Bu Eta Bebe, ada Niang Kesawa, sekarang Niang Kirana,
0: okay.
1: Niang Niti juga, Nini Ita, Nini Agus, Odang Agus, Siman Bo.
0: Oh, benar-benar megelebuk ya. Kenapa kok bisa diprediksi ya? Oke, terima kasih Ibu Sinta. Kayak yang tadi dipenatih ya. Tadi Putri tanya-tanya masih belum dijawab karena nguang-nguing tadi ya. Nanti boleh dicoba lagi Ibu ya untuk naik. Dan mungkin satu penelpon lagi untuk menyambung tadi kebersamaan Putri bersama Ibu Sinta dipenatih ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore
2: Putriku, Putri Ayu Rahayu.
0: Iya, Putri Cening Ayu sore hari ini menemani
2: iya,
0: ya.
2: Cening Ayu, Putri Cening Ayu ngijang Juma.
0: Aduh, kalau ngijang Juma studionya kosong nanti.
2: Iya.
0: Siapa
2: gimana
0: ini?
2: Kabar ya Putri?
0: Inggih, astungkara baik. Dengan siapa di mana ini ya?
2: Ben ngijang. Ting dawang sih.
0: Ini lupa saking jarangnya lupa, mengudara ya. Ini sampai lupa.
2: Pak D, ini Pak D Polos Jaya.
0: Oh, Pak D Polos yang tidak galak ternyata ya.
2: Kan orang Putri sing menjambul polos.
0: Sing menjambul polos dari nenge.
2: Iya, polos saja sih.
0: Iya, setengkara polos-polos terus ya Pak D. Gimana? Gimana kabarnya nih, lama tidak mengudara Pak D?
2: Baik.
0: Astungkara sehat selalu nge.
2: Siap. Astungkara lah. Semoga putrinya begitu juga.
0: Astungkara, terima kasih.
2: Sebenarnya calon cucu Pak D, Putri Rahayu ada anak desek.
0: Oh iya. Wah, ternyata kita kembar. Sama Bu
2: ya,
0: ini lagi satu.
2: Sama Putri.
0: Oh, sama Bu Vera lagi satu putri ya, Wayan Putri.
2: Iya. Ya, Putri Ayu itu memang Ayu.
0: Astungkara.
2: Ya, merasa lagi deh.
0: Ya?
2: Merasa lagi deh.
0: Lagu dulu deh Pak D, biar tiang cariin.
2: Lagunya, ya sedap betul aja lah.
0: Oke.
2: Malam minggu soalnya, sedap betul.
0: Iya.
2: Merasa dari barat, Mbak Sunini, Mbak Indira. Terus Kak Sidani, ya Mengkus Sidani, jaga Pak Yatop ya.
0: Iya, Kak Yatop.
2: Juga ada Pak Yanarbo, Ani Kapal juga. Terus ada Bu Putu Kuboiwo. Bu Putu Sekaryani, Lode Kadiasi. Ada Dewo Biang Kirana, ada siapa lagi? Ini Ayuna. tiga tahun ini sering oleh ada Mbak Hegi, Kekaran, Gung Biangsri di sana. Wawunya menggelembung ke Bu Cinta.
0: Iya, Bu Cinta penate kayaknya.
2: Aduh, Bu Cinta melang bagi siang pas yang menggelembung.
0: Lek awal sempat nguing-nguing.
2: Iya. Pendek Kak Dania, ini Dania ya.
0: Iya.
2: Mana siah Kak Dania, itu yang 100 ribu pun yang direno. Iya. Terus ada siapa lagi? Bu Jero yang dari Jerman. Bu SKBB,
0: okay.
2: Yang cantik batuan juga ya. Bu Ayan Sosini, tapi gak selalu suwe berhenti.
0: Iya.
2: Anu kan, miskol kan.
0: Colek-colek aja ya.
2: Bu Ade juga. Ini yang ke sawah juga. Bu Anawang aja gede. Terus ada Pak Pandai-pandai apa, ada apa juga di Cikupadu. Melin, Melin, bagaimana kabar Melin?
0: Naik-naik Melin.
2: Wah, di Kelangan turun naik.
0: Sekarang naik lagi ya?
2: Tetap menitul ya, jam 5 pagi sampai jam 12 malam.
0: Waduh, mantap seksema Pak De.
2: Ni Ita, tapi kata ni, suruh naik sama Ni Ita.
0: Ini
2: Agus sama
0: Ni
2: Bagas juga. Okay. Terus malih kedik nanti.
0: Ayo malih kedik.
2: Ya, ayo ya, sombelnya.
0: Biar tak ngutang.
2: Ya. Ada Pak Wo ya kenalo, Pak Aryo Tabangan juga. Terus ada siapa lagi? Ini Mbah Indira Uta. Ring-ring-ring juga. Yang cantik di Batuan juga. Tadi siapa lagi?
0: Di Bukus ya, berarti semua.
2: Ya, lupa Pak ingat. Lama soalnya.
0: Inge, semoga sudah dicolek semua.
2: Ya. Yang penting nyalang ikut deh.
0: Inge.
2: Jerumangku juga ya Bang Li sap. Jerumangku Bang Li itu Jeratna di sana. Ada Yoga Saputra di tinggal di Kitamani. Ada Jerumangku Susi juga ya.
0: Inge.
2: Ya sana. Ya.
0: Dibungkus nggih Pak Dengge.
2: Yang belum tersoling.
0: Iya, dibungkus.
2: Ya,
0: dibungkus
2: aja. Ya.
0: Buat semua Pak D.
2: Ya, Kutri aja tugas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Bye-bye. Dadah, bye-bye Pak D. Oke, dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Sepondok Dua Cinta dan juga Sedap Betul ya. Yuk kita naikkan dulu biar mengudara Rake dan Rai. Dan selepas ini Putri kembali lagi.

Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah seingat tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: dapet tuh dari Dara Ayu ya, featuring Bajol Danu, yang dirilis pada pertengahan 2021, Rakyat dan Raya. Tentunya semua juga sudah tahu pasti ya, kalau sebelumnya ada versi juga, versi aslinya dari penyanyi sebelumnya. Nah, Dara Ayu ini menyanyikan kembali ya, di remake lagi, dengan mengusung genre musik sentuhan yang khas ya, dari Dara Ayu dan juga Bajol Danu. Tentunya dengan lirik yang santai dan juga bertemakan malam minggu serta percintaan. Enak banget lagunya ya, Rakyat dan Rai. Dan tentunya masih banyak juga lagu-lagu dangdut yang siap menemani Rakyat dan Rai di sore hari ini. Silakan Rakyat dan Rai yang masih penasaran, tadi belum sempat untuk bergabung, langsung saja di 0361223361. Sudah Putri buka kembali Rakyat dan Rai. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya,
1: Pro
0: halo.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita cantik kayak Putri Ayu.
0: Aduh, akhirnya mengudara lagi. Kangen-kangen.
1: Kangen-kangen-kangen. Lama tak jumpa.
0: Iya, waktu ini udah dapat balik. Hilang lagi. Gimana sih Mbok Lode?
1: Aduh, susah sekali, Ge.
0: Oh, gitu ya. Memang ini sekarang rebutan ya, manjat-manjat ya.
1: Iya, soalnya rebutan ini sama teman-teman semua. Iya. Di udara.
0: Hari ini dapat ya Mbok Lode ya, akhirnya ya.
1: Iya. Akhirnya dapat berkat.
0: Berkat kegigihan dan pantang menyerah.
1: Berkat tidak menyerah gitu,
0: iya.
1: Santai aja gitu.
0: Oh, santai tapi tetap berusaha ya Mbok Lodi ya.
1: Iya. Berkat Pak De polosnya, Pak De polos jayanya gini, onek-onek.
0: Iya, betul-betul. Pak De juga tumben-tumben naik tadi ya, jadi diajak juga Mbok Lodi naik.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak De polos jaya, semoga sehat selalu, sekeluarga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Lagu dulu Mbok Lohde sebelum lanjut salam-salam.
1: Request lagu ya, Gek, ya.
0: Yap, betul.
1: Lagunya gini aja deh.
0: Apa itu? Udah gak sabar nih mau nyari lagunya nih, mau nyari lagu apa.
1: Dokter Cintanya dari Evi Tamala.
0: Coba ya, dicari dulu ya.
1: Dokter Cintaku.
0: Asik. Dari Eva Tamaranya ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagunya.
1: Ada ya sayangnya.
0: Ada-ada, aman Mbok Lohde cantik.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Lanjut, kita colek-colek.
1: Salamnya buat Bu Citra. Okay. Semoga cepat sembuh. Ada juga Bu Ana. Ada juga Rueskani. Ada Kak Eka Plage, Bapak Eka Mambang.
0: Iya betul, tidak tertukar.
1: Ya Gek.
0: Itu benar ya.
1: Mau deh masih raba-raba. Soalnya nama sama gitu.
0: Makanya kemarin dikasih tahu sama Pak Eka biar nggak ketuker ya.
1: Iya, itu dah.
0: Lagi-lagi.
1: Ada juga Edi Kintamani, ada juga Caru Sadi, ada Nini Ita, ada Pak Tet Mancung ganteng, sama Bu Madinnya yang cantik, Gek Mailin juga, Ayu, semoga sehat selalu, ada juga Bahtu Nindi, selamat siang. Selamat sore ya sayangnya.
0: Selamat sore, bingung. Semangat siang ya.
1: Bingung bodenya. Terus ada Gung Biang Seri gitu.
0: Iya, di
1: yang di Kekeran.
0: Iya,
1: nah,
0: iya, Gung Biang Seri, betul.
1: Selamat sore. Mm-hmm. Ada Pak Bang Pandu, ayo naik, soalnya lucu dia.
0: Walaupun dia kangen ya.
1: Kemarin kemarin sama ada dutanya, suaranya kayak perempuan.
0: Oh iya, emang suka gitu, digoda-goda ya, ya beli dutanya.
1: Hampir tertipu.
0: Gitu. Untung dedutanya nggak minta nomor HP ya sama Pak Mang Pandu ya. Pas di WA loh, kok berubah gitu nanti.
1: Nggak, dia tertawa mendengarkan. Ya.
0: Iya, sengsara muka.
1: Ada juga... siapa Bu Ana sudah ya? Pekak Bayu sama Nini, selamat sore. Itu aja dulu ya.
0: Oke, dibungkus sisanya.
1: Eh Bunda Sinta, Ibu Sinta yang ada di Penate, Ge.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kompakan di udara, maupun di darat. Okay. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Ya Putri, selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah, bye-bye. Kangen, kangen.
0: Oke, passwordnya kangen-kangen sudah ya dibuka dan juga dipenutup ya. Terima kasih Mbak Lohde sudah bergabung. Oke, siapa yang akan menyusul Mbak Lohde? Silahkan satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan lagu requestannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dandut, Dandut adalah kita, Ge Putri.
0: Inggih, Tiang.
2: Inggih.
0: Dari mana ya ini ya?
2: Dari Sanur, masa lupa modulasinya,
0: Ge Putri? Belum ini loh, belum hafal loh. Sanur dan Pasar Selatan. Ini...
2: Iya.
0: Nini ini?
2: Iya.
0: Kok tumben beda suaranya, biasanya langsung kenal loh, Ge Putri.
2: Gini agak bengek soalnya ini baru sembuh dari sakit ini, Ge Putri.
0: Oh gitu, tapi udah mendingan sekarang Nini?
2: Udah mendingan sekarang.
0: Oh gitu, karena ada bisik-bisik pekak tadi di belakang, jadi langsung ngeh. Kalau enggak masih berpikir ini. Biasanya yeah. Langsung ngeh pasti Nini dan Nia.
2: Ya beda mungkin ya dikit ya.
0: Iya, sedikit beda.
2: Serak itu suaranya sedikit.
0: Iya, cepat sembuh ya Nini ya.
2: Iya, tungkar ya Putri ya. Makasih ya doanya ya.
0: Terima kasih.
2: Ya Putri gimana kabarnya ini?
0: Tungkar sehat, aman ya, bahagia.
2: Iya, pokoknya aman, sehat selalu bersama si kecil ya.
0: Tungkar Nini, terima kasih. Mau request ininya, lagu ini?
2: Lagunya di reject itu.
0: Oh nggih, di reject.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
2: Tadi ada Melodi KDAC, Pak Dipolos Jaya. Ada Pak Tut Mancung, Pak Yanardo, ada Mas Tumini, Ni Anuna, Bung Niang Yoga. Ada siapa lagi ya? Pandepi ya. Ada Nek Kapal, Ama Indira, ada Budak Kembang Metu, ada Biru Isani. Oh ini Nek Kapal ikutan ini gak Putri?
0: Oh iya Mbak Ani.
2: Ada Bu Eka Sempidi, ada Bu Eka Bebe juga ya, Bu Lodro, Bu Vera, ada siapa lagi? Nini Tuade, ada Bu Aituban, ada siapa lagi ini ya? Bu Juru Cinago, Bli Ruiz Kani, ada siapa lagi, Gumbiang Seri, ada Bu Sinta juga ya, ada Pak Man Pandu, ada Bli Kenarok juga. Ya pokoknya sisanya bungkus aja jadi satu dulu Kak Putri ya.
0: Oke Nini.
2: Buat Kak Putri nama tugas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye Nini Dania, terima kasih sudah bergabung ya. Dua wanita cantik ini ya, ada Mbok Dekardiasi dan juga Nini Dania sudah mengudara. Dan tentunya Pro Dangdut akan berlanjut terus Reka dan Rai sampai di jam 5 sore ya. Jadi kalau ada yang belum bisa bergabung di sesi pertama ini, tidak usah khawatir, nanti gabungnya di jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasaran kalah kalimantan benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
3: Iya, ditian ji.
4: Dan pada sidang meklu mertimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai sudah mepeti jam 4 sore, kita rehat dulu sejenak. Tapi sebelum itu, Putri akan menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah, sore hari ini sudah ada Pak Tepondo di Sidang Bunut Bangli yang ikut bergabung, terima kasih. Ada Bu Tu Kebo Iwo juga yang ikut colok-colok di WA, dan ada Gembiang Sri di Kekeran. Nah, terima kasih ya sudah ikut colok-colok di WA. Semoga nanti bisa naik di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk yang lain juga sama ya, Reka dan Rai yang masih penasaran, ingin ikut bergabung dan request lagu. Nanti kita ramaikan lagi Pro Dangdutnya, pastinya hanya di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakyatan Rai Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing atau PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional. Sementara penerimaan PWA sepanjang 2025 tercatat Rp369 miliar rupiah. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
0: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai. Tiba di jam 4 sore, kita masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut. Dan tentunya Putri masih setia menemani Rakyat dan Rai dan menunggu nih ya calling-callingan dari Rakyat dan Rai via telepon. Pastinya di nomor 0361223361. Ataupun nanti Rakyat dan Rai ingin bergabung di WhatsApp ya, boleh untuk langsung berkirim pesannya di 0878-9882-242-0. Rakyat dan Rai, sore hari ini ya, di sesi kedua dari Pro Dangdut, kita akan buka dengan satu lagu dari Didi Kempot ya, Piring Pecah. Dan selepas ini pastinya Putri akan menyapa kembali ruang dengar Rakyat dan Rai.

0: Rakyat dan Rai, silahkan langsung diramaikan ya line teleponnya di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Sudah ada yang bergabung, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore Pak Ian Narbe.
1: Iya, sedap betul.
0: Waduh, sedap betul. Gimana ya, kabarnya Pak Ian?
1: Ah, kabarnya ya ape-ape wae ya Putri.
0: Astungkare. Lagi di kantor nampaknya ya.
1: Ya, masih ngantor nih.
0: Jengge, semangat ya ngantor di weekend ini ya, akhir pekan.
1: Iya, untuk menyambut 17-an ini
0: nah,
1: ya.
0: Itu ya bulan kemerdekaan ini ya Pak Ian ya.
1: Tetap semangat, gaspol.
0: Betul. Biar makin semangat request lagu pastinya Pak Ian ya.
1: Lagunya yang Syahdu ada ya, Bang Haji Roma Rama ya.
0: Syahdu ada, nanti didendangkan ya.
1: Ya, mumpung cuacanya ini agak redup-redup, adem-adem, ayem ya.
0: Itu pas ya lagunya Syahdu ya.
1: Ya, supaya menyatu dalam jiwa.
0: Asik. Disapa dulu semetonnya Pak Ian.
1: Ya, salam-salam Pak Tut Manjung, nah ya Pak Tut. Ada Bu Endang, Manik Kapal juga ya. Okay. Bu Mar, Pak Mar Nyedah, ada Kak Ciato, Pak Pedas, Gurun Pendi, Gung Haji Sute, Jermangku Sudani, ada Bu Pera, Merdeka Bu.
0: Merdeka.
1: Naik-naik, ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuindi, Kak Dauh, Mbah Hegi, Kak Setiasi, Gung Biangteri, Kak Kede-Kede juga. Dan ini Ica, Bu Eka Angka, ada juga nih Bu Tukebo Iwo, Juru Gede Sinar Suci, Pak Eka.
0: Mambal?
1: Pak Eka Plaga ya?
0: Bukan, Pak Eka Mambal.
1: Ya, Pak Eka Mambal ya?
0: Iya.
1: Iya, naik-naik ada Bu Swastini, Bu Sinta tadi megelebuk ya?
0: Iya, pertama
1: aduh,
0: tadi.
1: Aduh Bu, diurut dulu wangkongnya. ada Nini Janura, okay. Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Eka BB juga, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Tugus Bauer, Weskin, Bapak Leong S, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo juga, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pandewayan Tamo, ada Bu Mang Buduk ini nih. Bu Nonik juga, Bu Ekasem, Gumbiang Yoga ya, Cik Nemomia, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading juga, Kungkak Tipat, Molo Sekar Sateng, ada juga nih Jerohati, Molo Dekati AC, Bu Ninda Kuum, Jero Gede Selunding ya, Adong Sinta juga, Bu Adi Sidi Mare, Kak Angga, Blimang Pandu naik, Bima.
0: Iya,
1: pokoknya semuanya lah nih, Kak Putri.
0: Oke, okay, Pak Ian, terima kasih.
1: Ya, Kak Putri, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Pak Ian Harbo di seputaran kapal. Dan sore hari ini Rakyat dan Rai di WhatsApp Perempat RRI Denpasar sudah ada Bu Vera yang ikut bergabung dan kirim salam merdeka katanya untuk semua ya. Ada juga ini yang selalu monitor ada Mbah Indira yang ikut bergoyang sore hari ini. Terima kasih Mbah. Ada juga Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang ya ikut bergabung. Salam buat Nini Ita, Mbah Indira, Pak Ian Narbe. Terus ada Bu Sinta, Pak Tut Murdaya, Nini Santa. Terima kasih, Ge. Terima kasih juga, Bu Ian ya, sudah selalu bergabung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen jik tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: Indonesiaku berkarya hanya untukmu, lagu dari Ayu Ting Ting tadi ya, sudah mengudara Rake dan Rai. Lagu bertema nasionalisme dan cinta tanah air ya, lagu yang pas di bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, Rake dan Rai masih banyak juga lagu-lagu dangdut lain yang siap Putri dendangkan untuk Rake dan Rai. Silahkan yang ingin bergabung sore hari ini dengan Putri di 0361223361. Sudah Putri buka untuk line teleponnya. Silahkan langsung digunakan kesempatannya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Hanit adalah kita gak Putri.
0: Inggih Bu Lodra, selamat sore.
1: Ya, Gap Putri, Bu Lodra.
0: Iya, lagi di mana Ibu Lodra ini?
1: Lagi di sawah, metik bunga baca, Gap Putri.
0: Iya, astengkara, berarti cuacanya cerah, Bu, ya?
1: Iya, cerah nih, Gap Putri.
0: Astengkara, semangat selalu, Bu Lodra, ya?
1: Iya, lagunya, Gap Putri.
0: Iya, lagu apa, Ibu?
1: Lagu yang sapirin berdua ya.
0: Oh yeah. Siap-siap. Salam-salam Dumun.
1: Ya, salam-salam sama Gak Putri cantik ya.
0: Yeah, suksema.
1: Hai Ibu, nanti di margi Gak Putri.
0: Yeah, suksema Ibu.
1: Ya, apa Dede main raya.
0: Iya.
1: Dede juta, penyiarnya pokoknya saran kami Gak Putri.
0: Yeah, Bu.
1: Ya, kak Eka Plage, ya, naik kaca, Pak Eka, Mama Mandalanda, Pak Man Gunarte, Ida Bagus Haji Bawong, nak mengadu, Pak Tut Mancung, ya, sama Pak Tut Ladru.
0: Iya, Pak Ladru, ayo naik Pak Ladru.
1: Ya, suaranya merdu sekali, Patut Mardu. Ladru.
0: Iya.
1: Kak Diatop, naik Kak Diatop. Sama Kak Ibu. Pak D. Tarjo. Pak Dodi. Naik Pak Dodi.
0: Iya.
1: Pak Deti. Pak Dejapo. Pak Komang Panu. Ya, Jerumangku Sedani. Pak Yanarba lupa nanti mau ngoling nuk-nuk-nuk.
0: Inge.
1: Bu Putri ke Boiwa, semangat Bu Putri. Naik nyarang angkat Putri.
0: Inge.
1: Dung Biang Yoga, Bu Eka Bebe, Jeru Epa, Bu Sinta, Maglebuk aku nge.
0: Inge, Maglebuk Bu Sinta pertama.
1: Nggih, Bu Eka Sambidi nggih. Jero Narsuci, naik Jero Narsuci. Gong Biang Sanur mengado, Jero Chandra. Bule Sekar nggih. Nini Danya sama kakek naik.
0: Sampun naik Wawu Nini.
1: Iya, sudah baru ya. Mahandira ya naik mah. Mati Nini, Mbak Ayuna, Bu Dekardiasih lupa wau sama Bu Ledro. Bu Suartini, Nini Agus, Mas Dong Saur ya.
0: Iya, ada Dong Saur.
1: Nini Santa sama kakek nah ini. Nini ini yang ke sawah, ini yang Bu Seri, Gung Biang Seri kekeran. Jari-jari keman ya, iya begitu aja Gak Putri.
0: Ya, terima kasih Bu Lodra.
1: Dah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bu Lodra sudah ikut mengudara. Siapa yang akan menyusul Bu Lodra ini silahkan langsung di 0361223361. Sudah dibuka kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Om Sosiasu, selamat sore.
0: Selamat sore
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya ini ya?
2: Salam kenal Ibu Ati dari Drupadi.
0: Oh, dari Drupadi dan Pasar ya. Ibu Ati ya tadi ya.
2: Ya, Ibu Ati dari Drupadi.
0: Salam kenal, Ibu.
2: Ya, dari Januari sampai sekarang baru dapat.
0: Oh ya ampun.
2: Masuk ya.
0: Sudah 7 bulan ya.
2: Iya. Ya, hampir 8 bulan lah sekarang.
0: Iya, ya. Udah bulan ke-8 jadinya ya baru bisa on air ya, Bu ya.
2: Ya, yang penting bersabar aja kapan dapat teman-teman bisa bergabung.
0: Nanti Astung Kare setelah ini jadi lebih gampang bergabung ya, Bu ya, karena sudah pernah ya.
2: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Ibu mau request lagu dangdut, Bu?
2: Ya.
0: Iya,
2: apa namanya itu Bunga Dahlia ya.
0: Bunga Dahlia. Oke, mau salam-salam dulu.
2: Iya, salam dulu ini sama Nini Ita yang paling viral ini ya. Sering Mbah Andira, Haji Tata, Juru Mangku Sudani, Bu Vera, Ibu Ana, Ibu siapa Ani ya, Bu Agus. Nini Kistawa itu sering Mailin. Loh Galuh baru ya.
0: Iya, baru aja mengudara.
2: Iya. Pak Made Polos Jaya, Pak Poleng, Pak Sumar Jaya, Banjar Bengkel ini, Pak Man Pandu, Bapak Eka, mana tuh Bapak Eka,
0: Mambal,
2: Kak Eka,
0: Plage,
2: ini Dania, siapa tuh lagi, Pak Ian Narbo, Patut siapa tuh Patut Mancung. Ya banyak ini ya, itu aja dulu sebagai perkenalan ya.
0: Iya, Ibu Ati.
2: Aji Uban lagi Mangku Prajapati yang kira-kira aja dulu ya.
0: Oke, yang sering-sering ini ya.
2: Ya, yang paling sering itu Bu Eka BB juga ya. Nini Jerman juga. Ya semuanya dulu ya.
0: Oke, Ibu.
2: Ya, selamat bertugas. Semoga sukses. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Wah, seneng banget dapat semua tahun baru ya. Ada Ibu Ati di seputaran Drupadi ya. Masih deket juga Drupadi sama studio di sini ya. Tinggal ke timur terus belok ke selatan lagi dikit gitu ya. Nanti udah sampai Drupadi. Semoga nanti lebih sering bisa mengudara ya, Ibu ya. Untuk lagunya ada Sepiring Berdua dan juga Bunga Dahlia. Mari kita dendangkan.

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rekanan Rahayu Putri akan buka kesempatan satu penelpon terakhir sebelum Putri tutup ya untuk acara Pro Dangdutnya di sore hari ini. Jadi silahkan digunakan kesempatannya Rekanan Rai yang masih ingin bergabung ya. Langsung saja bergabung bersama Putri di 0361-223361. Oke, penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dapat penutup ini.
1: Kedatangan ke Bu Atik.
0: Oh gitu. Ini udah sempat ini emang sudah kenal sama Bu Atik atau memang baru Bu Atiknya?
1: Kiranya udah kenal sama Bu Atik.
0: Geng. Soalnya tadi langsung soalnya Bu Atik juga langsung ingat sama Nini Ita yang viral katanya.
1: Iya.
0: Sudah terkenal.
1: Dia pernah mampir.
0: Oh, sudah pernah mampir.
1: Kalau itu namanya Bu Atik yang dulu tuh.
0: Oh, memang sudah ada sebelumnya, nggih. Mungkin yeah. Lama ini ya, lama nggak mengudara aja ya, lama, tapi sebenarnya pendengar lama.
1: Ya, makasih Bu Atik, dulu padi.
0: Nggih.
1: Kalau mau kenalan lagi, datang aja ke Perempat nanti ya.
0: Oke, ditunggu ya rame-rame ke Perempatnya, biar Putri juga kenalan nanti sama Semeton ya.
1: Harus kenalnya kayak Putri.
0: Betul, jadi biar makin enak gitu ngobrolnya ya, nggak cuma di udara aja ya Nini ya.
1: Putri.
0: Nggih.
1: Kalau Kak Putri ketemu langsung sama Nini pasti makasih Kak Putri.
0: Kok gitu?
1: Nini kan sudah sengkau.
0: Ah, nggak gitu. Yang penting semangatnya sengkangin. Biar rata kangen kau.
1: Iya, semangatnya masih 12 ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting semangat, tetap semangat merdeka kayak Bu Vera ya.
1: Iya, selamat. Selamat merdeka Putri Nafi deh.
0: Belum, jangan. Belum sekarang.
1: Masuk apa padahal ini onyo tawang jawab no tuh.
0: Pasti geriat-geriat di rumah ya. Kan Mbah Indira udah bilang, ini pasti Nini Ita di rumah udah paling.
1: Mbah aja jawab no kati lampu.
0: Nak pilih ninggahin Mbah Bading.
1: Itu kan anak apa ya di sisinya mukir gitu.
0: Iya, kebalik kalau Mbah dengarnya.
1: Iya, Nini enggak pernah makan itu.
0: Pak Tut mancung ternyata yang benar ya. Besok lagi
1: makan itu.
0: Besok lagi Nini ya mencicip pedan.
1: Iya, sama panginya itu.
0: Besok ajak mencicip pedan lagi, semoga dapat naik ya. Sekarang dangdutan dulu Nini, dangdutan dulu. Mau lagu apa?
1: Apa nih?
0: Lagu penutup nih lagunya Nini, mau lagu apa?
1: Oh ya, 5 menit aja Nini, mau jalan-jalan ya.
0: Mau jalan-jalan ya. Bermalam minggu Nini, Jani, aduh. Nah,
1: jalan-jalan Nini di tempat... dari apa namanya itu, cari sungai.
0: Oh, kan tetap jalan-jalan, gak apa-apa, akhir pekan.
1: Ya, biasanya Nini kalau sore jalan-jalan aja di jalan jalan Beji itu.
0: Iya, bagus ya, buat refreshing.
1: Naik turun itu, Putri.
0: Iya, gak apa-apa, yang penting dapat refreshing melali-lali.
1: Kalau di jalan itu takut sama motor.
0: Ada yang nyolek tuh kayaknya.
1: Iya. Maaf tuh ya jawabnya jangkrik nih.
0: Oh gitu,
1: ini,
0: siapapun yang nyolek itu ya. Lagunya dulu nih, nanti biar bisa salam-salam sama teman-teman. Udah gak sabar. 5 menit.
1: Ya, 5 menit lagi itu
0: udah. Oke. Belum.
1: Nah, itu udah ya.
0: Oke. Salamin dulu semetonnya udah paling.
1: Ya. Pak Yan Arbo, makasih tersenyumnya Pak Deboloh Jayo ya.
0: Iya.
1: Pak Dekarjo, apa kabar Pak Dekarjo? Supaya sehat selalu ya. Ada Mas Nini, Kak Jatop, Nini Ayuna, Jermangkum Brajopati, Bu Merdeka belum naik ya?
0: Belum, di WA aja tadi colek-colek.
1: Mbah Indira udah naik?
0: Mbah Indira belum.
1: Belum, ini kiranya sibuk menyambut tahun baru, tahun
0: kemerdekaan. Iya, bisa jadi.
1: Ya? Iya, dia kan harus itu
0: harus
1: merayakan.
0: Ikut ya.
1: Kalau Nini enggak.
0: Oh gitu.
1: Merayakan di rumah aja ya.
0: Iya. Tuh dicolek lagi.
1: Itu aja merayakan semua ya.
0: Iya, yang penting ingat tidak apa-apa.
1: Iya, yang penting ingat itu ya. Siapa ini? 105 lu dek tadi asik kiranya ini.
0: Oh gitu nggih.
1: Iya, makasih udah ikutan ya. Tapi sedikit ini buat KBB belum naik ya?
0: Belum.
1: Ya, BKBB, BK Sempidin yang Kiranan yang ke sawah. Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Pak De Gunawan, Pak De Japo, Pak Tuti, Pak Tut Murdayo. Ada Niang Cantik, Nini Tuade, Nini Agus belum naik ya?
0: Belum.
1: Nini Bagasnya ikutan ini deh.
0: Oke, Rahajeng.
1: Ya, Bu Sinca yang tadi ke pertama ya.
0: Iya, sudah meglebuk.
1: Iya, Bu Yan Suartini. Itu kan sudah dapat laku ya.
0: Iya, sudah.
1: Iya, ini ada Pak Mancung, Tomat Suri. Ada Gus Bawo, Reskane, yang Dedek Mama, Dedek Raden, supaya sehat semua. Yang S nih ikutan semua.
0: Inge.
1: Iya, semua ya.
0: Oke, semuanya ya Nini ya, ini biar nggak kepotong.
1: Kita jalan-jalan ya.
0: Inge, sudah mepet sekali
1: ya,
0: Niki.
1: Makasih, Gek Putri, makasih atas kembali. Waktunya. Bu Lodronya udah naik.
0: Inge.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Nini Ita. Jadi penutup ya, sore hari ini di Perdangdut. Tapi tenang aja. Ya, karena Putri masih akan menemani Rake dan Rai sampai usai nanti di jam 7 malam. Tentunya selepas ini Putri akan kembali menyapa Rake dan Rai di acara Lingsir Sanje.

Rakyat dan Rai BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan Inyoman Sri Nadagiri menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. BPBD Tabanan juga menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan, untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.

Om Swastiastu. Raikalan Rai Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Putri kantun nyarengi niki Raikalan Rai Kantos Puput Malih Jebos nggih titian nyarengi Raikalan Rai nika ring galah japi tuwengi. Sane mangke Raikalan Rai ring lingsir sanje galah jam 5 kantos jam 6 nika pasti ke pacang wenten informasi ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Ngiring sane mangke niki sarengin Putri melali-lali melancaran keliling Bali. Ngerarah niki genah-genah pariwisata sane preside ke anggen referensi kenten nggih untuk niki melancaran melalui sarang orang-orang tersayang. Nah, mulai jebos Raikalan Rai pasti ke Putri pacang ngewacan informasinya nih. Lan taler niki wenten makudang-kudang tembang Bali lan informasi sane nyarangi Raikalan Rai ring program lingsir sanjo puniki.

0: Nasi Topeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi topeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
1: Dih, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh. Jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
2: Gitu dong.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

ring sarangin putri, ring rahinane mangke niki belancaran, ring wewidangan banglinge. Tepatnya niki ring penelokan Kintamani. Sane niki pinaka viewpoint utawi titik pandang utama niki sane genahnya niki ring tepi kaldera Gunung Batur, pastikan ring Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Nah niki manut saking wastannya nih kenten nggih, niki ring bahasa Bali nika berarti tempat untuk melihat nggih, peneloan nika yening artos kenten tempat untuk melihat. Nah penelokan niki magenah ring ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut. Niki menawarkan panorama dramatis, sane berupa niki kombinasi dinding kaldera raksasa. Wenten pasti ke Gunung Batur lan Danau Batur, sane tenang niki nggih. Lan udara ring kawasan puniki sejuk lan segar. Niki ring suhu harian berkisar ring 18 derajat sampai 22 derajat Celsius. Nah genah puniki rekelan rai kebawasan arena publik enten nggih. Santukan punika niki buka ring 24 jam enten nggih. Jam berapapun niki melintas ring seputaran penelokan, presiden niki menepi dan mececinga pemandangan alam enten nggih. Nanging niki untuk aktivitas pariwisata sekadi kawentenan kafe kenten nggih sane beroperasi. Nika paling pagi buka pukul 7 nggih, kantos niki tutup ring sekitaran galah jam 5 sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sani Arsa niki melalui melancaran kenten nggih hari ngawidangan penelokan kinta manipun niki. Jadi Arsa rekalan rai untuk penelokan nggih di luar dari genah-genah berwisata sekadi kafe lan restoran Sani wenten rika niki kan bukanya ini 24 jam nggih. Nah niki rekalan rai wenten tips nggih utawi niki waktu Sani becik kenten nggih. Nika disarankan rauh ring penelokan nika antara pukul 8 kantos pukul 11 nggih ring pagi hari kenten untuk niki mendapatkan pemandangan gunung lan danau sane cerah lan anenten tertutup kabut kenten nggih. Nah selianan punika rekalan rai pastika taler sampun uning sami nggih. Uwidangan Kintamani kenten terkenal antuk sunrise utawi matahari terbit. Antuk punika yang ini rekalan rai Arsa dados memilih untuk menginap ring sekitaran penelokan nggih. Dadosnya nih saat matahari terbit nika sampun presiden nyingakin kenten nggih pemandangan matahari terbit sane pasti kebecik pisan nikir nggih. Sane dikelilingi taler suasana aniki kawentenan gunung lan danau nggih. Untuk tiket masuk rekalan rai nggih niki ring kawasan penelokannya nih kenten nggih. Harga tiket masuk resmi ring kawasan wisata Geopark Kintamani utawi penelokan nika 15.000 per orang untuk wisatawan domestik nggih. Lan pastika wenten harga berbeda untuk wisatawan mancanegara. Untuk fasilitas rekalan rai niki sampun becik lan lengkap pisan nggih. Satukan niki sampun dibuka untuk genah pariwisata memang nggih. Nah sampun wenten area parkir sane luas, toilet umum kenten nggih sane bersih. Wenten anjungan pandang pedestrian utawi viewing deck nggih, jadosnya nih sampun nyaman untuk mencicinga suasana alam kenten nggih. Telar wenten pusat informasi, wenten restoran buffet, deretan kafe sane estetik lan modern nggih utawi kekinian kenten nggih. Kantos niki wenten penginapan kadi bawah Sang Putri Wawu nggih, sampun wenten niki ring nampak wilayah penelokan nika akeh penginapannya nih. Sane Arsa nyingakin sunrise nggih mangga lebih aman kenten nenten sepan-sepan kenten nggih ring margi. Nah dados memilih untuk datang hamin 1 menginap dumun. Nah pagi hari mecicinga sunrise ditemani niki Gunung Batur lan Danau Batur.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Wayang Lemah. Wayang Lemah atau juga disebut dengan istilah Wayang Gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
3: Sang yang sakral. Ulah sir sekali kadang pernah tu melayu, boleh perkara swarga.

Kelang Rayu Wewidangan Penolokan Kintamani Puniki Magenah Ring sekitar 63 km Ring sisi kaje Ngajanan kita nge saking kota Denpasar. Anto waktu perjalanan iki kurang lebih 1,5 kantos 2 jam perjalanan menggunakan mobil utawi sepeda motor. Naruto utama Rekelan Rai sane biasanya ne dilalui wisatawan nika melalui jalur Ubud, Payangan, utawi melewati jalur utama Kabupaten Gianyar menuju Bangli. Nah, jalanan punika sampun beraspal halus lan lebar. Nanging niki meduwe makudang-kudang belokan tajam kenten nggih lan tanjakan sane curam khas ring daerah pegunungan nggih. Dadosan punika Rekelan Rai sane berkunjung niki sampun aman tapi tetap berhati-hati. Rekelan Rai yening arsa niki nggih melancaran ke penelokan tapi malih niki menginap kenten nggih. Niki sampun akeh pisan nawenten pilihan aktivitas nggih sane preside kelaksanaan ring penelokan. Sekadi niki nongkrong ring kafe estetik nggih, santukan niki sampun akeh pisan wenten kafe-kafe nggih sane becik pisan nggih baik dari segi menunya kenten nggih lan pastikan niki penataan kafenya nika becik pisan preside Rekelan Rai mengunjungi nika nggih. Wenten telan niki kuliner all you can eat nggih, menikmati makan siang tipe prasmanan kenten nggih. Ring restoran pinggir tebing sambil menikmati kemegahan Gunung Batur pastikan nggih. Sane nenten kalah penting niki pastika aktivitas fotografi nggih, santukan niki genah sane becik pisan pastika iraga berkunjung niki ingin mengabadikan momen kenten nggih. Sampun akeh pisan niki spot-spot foto sane tersedia yang tadi Rekelan Rai dipilih ke mantan sane sesuai nggih. Lan niki penolakan puniki Rekelan Rai merupakan gerbang utama menuju turun ke area bawah kaldera untuk niki menikmati pemandian air panas alami sekadi toyo bungkah. Talar niki menyeberang ke Desa Trunyan utawi niki melakukan trekking ke puncak Gunung Batur. Nika Rekelan Rai rekomendasi genah berwisata nggih dari Putri ring Rahinane Mangkin nika ring penelokan Kintamani. Dumugi niki preside dados referensi majeng ring Rekelan Rai napi malih mangkin sampun akhir pekan iki nggih. Benjang ring Rahinane Rite minap wonten sane arse melancaran ke penelokan Raris Rekelan Rai nggih. Nah, untuk Rahinane Mangkin malih jebos ring galah jam 5:55. Iring titian jagi niaga yang mempuja Trisandya. Santukan sedurung puja Trisandya, ngiring ki piar sayang sarang-sarang, kawentenan bisa malontar batur kalawasan, talar wenten renungan sedurung puja Trisandya.

kidenan kakabehan. Riwa kasang benang tekita pratiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Здрасте, здрасте, Уарусо, Ахуария, Пиера, Питон.

Питань Кармі.

Son Pi, Son Pi, Son Pi, Son Pi.

Rekelan rai punika wau sampun sinarang sami iragang guncarang puja trisandya dumugi jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Kanton triki masikian ring pro 4 RRI dan pasar ring program lingsir sanja ring galasane becek puniki nggih galah jam 6 kantos puput malih jebos ring galah jam 7. Iring putri niki pacang nyarengi nah lingsir sanja sane mau sang informasi niki ngenenin adat istiadat lan budaya lokal. Rekelan rai taler niki malih jebos ring galah jam 6 kalewat 22 menit. Pacang wenta niki azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ngiring ki masikian nge sampunan kija-kija dumun tetap susah tiadriki ring pro 4 RRI Denpasar.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Keadaan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Rai dan Rai, Putri akan ajak untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanje yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Tapi sebelum itu Rai dan Rai akan ada lagu-lagu yang menemani kita dan juga beberapa informasi yang akan kembali hadir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Swastika sampun akeh semeton sane uning nggih. Wenten iki mitos utawi kepercayaan nggih. Yening sampun nemu sandi kala ketan nggih utawi niki sanja ketan nggih jam-jam mepuja Tri Sandi. Nah, nika sangat dilarang untuk niki tidur ketan nggih. Niki wenten kepercayaan tidur ring sandi kala punika dilarang santekan niki sandikala merupakan waktu peralihan nggih dari yang suci menuju ke galahnya ne para buta kala sane turun berkeliaran. Untuk punika rekelan rai dianggap niki nenten becik bagi kesehatan lan etika waktu menurut niki Dinas Kebudayaan lan Pariwisata. Nah, yening rara niki rekelan rai dari asal kata kenten nggih wenten sandikala puniki. Ika terdiri anto kekalih kata sandi lan kale. Sandi punika maarti pertemuan utawi peralihan. Lan kale nika waktu nggih, dados punika sandi kale memang niki peralihan waktu nggih, transisi waktu niki dari siang menuju malam nggih. Nah, ring sandi kale puniki rekelan rai diyakini para buta kale kenten nggih sane membawa pengaruh negatif pastikan niki. Diibaratkan nika sedang aktif mencari makan ring alam nggih dados punika disarankan untuk tidak tidur kenten nggih kalau anak-anak lingser nika mau sang nyanang langkin kale kenten nggih.

Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesuwunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Kok Iu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mau yuk mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Inggih rekalan rai, sampun nampak renggalah jam pitu wengi, seni mangken putri pacang lengser mepamit, santukan sampun ke banda antuk galah. Malih jebas rekalan rai, mentan semeton putri, beli gede duta seni pacang nyarengin, kantos pupu, terenggalah jam roras wengi. Seksama inggih rekalan rai, seni sampun nyarengin putri, lansinan pura, minap niki wentan, sani nenten manut reng arsa, putri puputan antuk ngaturang pramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang mirsayang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane Provinsi Bali ngaranjing peringkat 3 sane pinih dhuwur ring nasional anto SPM ring bage pendidikan. El Nino nenton Maio sering bage pertanian alpukat. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rekelan Rai, Provinsi Bali rumasuk ring peringkat 3 sane pinih dhuwur ring nasional sejroning nyujur standar pelayanan minimum utawi SPM majeng ring pendidikan. Anto poleh nilai 79,7 pikole sane becik punika taler mabukti ring tes kemampuan akademi utawi TKA inggih punika Bali magenah ring papat besar nasional majang ring sekolah menengah atas utawi SMA lan sekolah menengah kejuruan utawi SMK punika taler ring 5 sane pinih dhuwur majang ring sekolah menengah pertama SMP lan sekolah dasar SD. Nanging pikoleh punika nentanja kacinga wantah ngemolehang pikoleh kemantan. Pemerintah Provinsi Bali puniki nganggen data TKA kaanggen ngemargiang evaluasi lan nincapang pamargi pepelajahan ring sekolah. Kepala Badan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Disdikpora Ide Bagus Gede Wesnawa punya maosang pikoleh TKA sane mangkin kedadosang tolak ukur keanggen ngajin ngajiang kualitas paajah-ajahane. Gatra selanturnya ni rekelan rai fenomena El Nino sane ngawinan kahanan sane sayantuh nintanja pastika makius kaon majang ring samian komoditas pertanian. Majang ring juru tani alpukat ring kintamani kahanan sane tuh sejatinya ne mawi guna anggen nukung sekar, santekan mawi guna antuk toye entik-entikan punika kacumponin. Juru tani alpukat saking Kintamani, I. Wayan Sunarte maosang, petani sampun biasa ngarepin musim kemarau antuk nyiagayang sumber toye. Yening papegaan ring abian punika kirang, ipun prasida numbas lan ngangkut toye punika. Kahanan setelah di punika, ketahnyane kepanggihin pantaraning panguntat Agustus miwah September. Manut Sunarte, kahanan sanituh inggih punika pahan saking siklus paleman entik-entikannya ni, sadurung mabunga sane biasanya ni kelaksanayang ring pengawit musim hujan. Punika mawinan, musim kemarau ninten ngawinan baye majang ring punyan alpukat antuk cara sane patah, majang ring entik-entikan ajeng-ajengan tertentu sane banget ngebedalang pasukan toye.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya ni rekelan rai Dinas Perhubungan utawi Dishub Kota Denpasar jagi pacang ngelaksanayang evaluasi menyeluruh inde rekayasa lalu lintas ring jalan Gatot Subroto patutne ring arepang genah Living World ri sampune wenten tabrakan kalih mobil sane nabrak penghalang margi ring genah punika. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I. Ketut Sriawan ngawedarang evaluasi jagi pacang kelaksanayang sareng makasami instansi sane mapaiketan saking forum lalu lintas. Manut Dani

0: nanganin ring margine punika nenten prasida kelaksana yang sepihak duaning status Jalan Gatot Subroto punika jalan nasional sanidados kawenangan pemerintah pusat. Dan yang ngawedarang, ngakit road barrier sani sampun punika poleh kesepakatan disub Satlantas Polresta Denpasar, Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat utawi BPTD, Balai Pelaksana Jalan Nasional utawi BPJN, Pemerintah Desa lan Kelurahan. Lintangan punika kemargiang risampune pamungkahan Mall Living World sane ngawenan akeh kendaraan sane keni macet. Gatra sarekaping nguntap rekelan rai, Pemerintah Provinsi utawi Pemprov Bali munggahang peluang dados daerah sane nerapang reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional utawi DJSN, jebegan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasanugraha, ngawedarang reformasi sistem rujukan dados silih tunggil pikobet sane patut kemargiang risampune sistem jaminan sosial nasional kemargiang selami dase tiban. Manut Kunta, sistem sane sampun ngandelang rujukan berjenjang sane maduwe potensi ngawinan para pasien ngliwatin proses sane suwe sadurungan mikolehin pelayanan sane manut ring keperluan. Duane ngasepunika, Pemerintah nyarengan perubahan pola punika dados sistem rujukan berbasis kompetensi. Angga Ratu Ida Dane, wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang Putri kesarengin pengrembag gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan Titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

jajah wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jajah wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jajah wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jajah wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Om Swastiastu, para pemirsa, tembang warga sanewang yang didiang pemekas saneoneng ring mawiramo kenten nggih hari niki hari Sabtu. Inggih janten sampun jagi iring didiang mawiramo. Lurus ambil punika cakepan-cakepan wiramo nih mineka di Bratayuda, Ramayana, kemudian Sutasomo, kemudian Arjuna Wiwaha, Bomo, Niti Sastro, napi jauh seluwireh melebas ngiring Riki Wacen. Ring interaktif, ring 223361. Sedurung interaktif, puniki titik yang bungkah dumun ya. Acara tembang warga ini antuk tembang, antuk wiramo seragdaru. Saking Bratayuda nih ke halaman 38 ya. Om Swastiastu.

kari kutani kong rajyadani wirata. Inggih sepemargin sang Pandawa saking Puri Wirata. Dan pendah surya sangkeng daya giri mijil. Patah ring pemijilan ide betara surya saking pucak gunung ekangin.

0: dan Sabah. Wang ruhun sedung adres kekawitin atau angin ngelinus. Apan sang yang surender adulur ring awang-awang. Dua ini dapat tara indra nyarangin. Mas tuat ke anjayeng perang. Ngacepang mang de sang Pandawa boleh menang ring payudan. Ini duaning puniki gongka durung rauh titiang kalih pada kemanten ngaturang pemungkah sane mangkin buka titiang paletan ka pertama puniki sane kayun ngunggahang mawiramo nyarengin rauh jam 21 mali bos-bos inggih buka titiang nggih sire sane jagi arse dados kaper tamo nggih durus om swastiastu wadah terus niki wawanin mali pisan biasane Bu Eka BB gitu Bu Eka wawanin Bu Eka nggih
1: nenteng Bu Eka niki tu asi
0: niki wawujo pendekar rauh niki
1: titi yang melajah nanti niki wirat kalungengan atuh.
0: Angku ngartos nggih tiang tu aji macam nggih.
1: Durung.
0: Oh, apa keto? Untuk ditongos ngayah dari tukang hebat mau baso gede.
1: Nah, ini kebetulan intermittent tiro ratu terpaksa jadi.
0: Tapi luwung baso basito nih luwung saja. Tuh.
1: Ini mungkin titi yang bertegar nih kiring wiwaku ratu.
0: Ring Arjuna Wiwaho.
1: Inge.
0: Tapi ring genah nak mau Wiwaho.
1: Nenten. Ring sesawangan kira tu.
0: Inge terus.
1: Oh mau genah mas tu namu video.

0: Inggih, punika gunung mesebang sekadi anak mapaguruan ipun. Nah.
1: Abah limu.
0: Ngangen ipun basmo utawi urap-urap. Antuk punika sayong, gunung medaging sayong, patah sekadi anak ngelarang tapo medaging basmo kenten maksudnya terus.

Wenten sekadi lengan nani pun punika ding petung sana gede-gede namun punya nyoh oh soyor punika ketukad sambil lengi pun nyenok nyenok toyan tukad.

Niko makin kepanggih antuk video dari ini sane masa sanyan di liu ada punyaan poh di ini punyaan blimbing kenten di suarga nak sing ada nak gitu-gitu.

0: Carang-carang punyaan kayuna, wah, cek lantang pisan, uling RRI ke di Tabana tuh carang nih gen ke, mereka nyerempak nyempak ngerempayak laris ke panggih.
1: Titir angan jali sulurike.
0: Dageng laris bangsing, nah niko sampun sekadi nyapsap cokor itu sang video dari ya.
1: Ring anyar dateng
0: sane neme punika rauh mereka ke gunungnya eh benyang hari Rebo atau hari Minggu rauh pun ketambahanin ku

Alah, si Malih. Tebal. Madur gamo. Kenten kepanggih antuk sang kaditamiu.

Sakiwan ten pada lem ipun ialas jak permangke ini pun nunas ujan si video dari aduh sang meraga aja geg di tiang nunas sabah aduh ngeglis mang dok usan iki sabah nah punung suwe niki dan sabah.

Taler punika uwit punyan jakene, taler margi-margine sami sampun ligir katumbuhin antuk bun katirakse.

0: Pak Nio, ampun nong umatu rakeno.
1: Ah, ini. Keselio pikir itu
0: Nah,
1: ampun.
0: biasa. Ya gi ngaturang punika mangdane sekaripun kaangen sesumpangan. Nah.
1: Wong
0: Kenten taleripun sekar tangi sekarang sano malih.
1: Rukun-rukun akan sekarang.
0: Taleripun mau balapan mangdane bungan di tiang-angian aduh niki mit kenten yang sano bungan di tiang-angian aduh kenten di sekar tangi.
1: Kapir ganing mulet.
0: Wah, Dewa Ratu ngangobin yen punika teh telek tekang. Wah, Dewa Ratu.
1: Inggih, kali punika di yang pangiring Ratu Kampur niku keseliop siki.
0: Kenten sampun bas konsentrasi aja ini ya aja wiramo sastra sapi no.
1: Nah ini minat kenten ada tuh ampun no. Pada geni sampun iku kewajian ini ampuro ratu antuk tuntunan antuk artos tara antuk galah puput titiang antuk uncaran para mosanti. Om Santi Santi Santi.
0: Yeah, sampun jerumangku jedang ring tabanan iki. Ah, terus malih sane tiosan. Ngeranjing ring 22 33 6 1 nggih. Om Swastiastu.
2: Aduh, makane men Om Swastiastu. Rahaja wami ratu.
0: Nggih, Bu Putu nih.
2: Iya, ada dong harta niki. Tapi ratu kakiang.
0: Dia tu kakiang dong harta malas.
2: Yeah. Tapi gatra ratu kakiang.
0: Itu baru sedang nak ngening yang tentang alas ni, uling mau alas teko nyolong godog.
2: Enge, mana kena ratu, sanggup kerja ratu.
0: Yeah, dong harta.
2: Enge, ngeraga ratu.
0: Nggih niki wau wonten kendha ta wonten WA di tiang ten sida rauh waning wonten karya Pak Arto aja ya Pak Arto aja ya
2: niki ka anak kenten nek ka cucu niki mam niki di puan iki nggih ratu nyarang tiang belajar ratu
0: nggih
2: tiang belajar satu ping
0: nggih
2: ali jembat sona tuntun itu kom sae. Jati nirata tulang.
0: Lanjut.

Ya, penyawis ida betara suri, betara siwa. Duh, jening, apa dana saratang ide wo, lakar panggih ini dewo mekejang.

0: Nah, bagus bagus. Nggih, pun becik.
1: Sinang murah tuh kaki ya.
0: Pun becik.
1: Ampun, mungkin melajah kering sih. Melajah maco, dumun tuh kaki ya.
0: Nggih, kenten pun.
1: Nggih, secemo kalah sarang atas satu. Maka kalian ini cepat sarang sami semeton. Ya. Nggih, secemo yang tetap yang kalian tak tahu promo santi. Santi.
0: Nggih. Dong arto sampun ringu malas pun api niki juru mangku kawi ringu malas niki. Dalar nggih sana wenten rike Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Rahajang wengi atuh kakya.
0: Rahajang wengi toh cak man polih kempal datang pertama ben sada di waktu yang bagus sekali niki.
2: Waduh,
0: wantar ratu. Iya, becik ini ke yang diliwat tu, nyanan nyagut tu. Iya,
2: kentan sampun tu. Kenapa ini ke gatro ratu kakian?
0: Iya, setungkara becik.
2: Iya, mana kenak sanggo. Geria tu nge, wawu. Dong harta ni ke tu nge.
0: Iya, uning.
2: Uning tu.
0: Iya, ada uning jauh kumi kentan.
2: Riko sarang titiang ring udara tuh ning tuh.
0: Oh.
2: Ning radio tetangga.
0: Oh, nak raganya kentang sih penggemar radio-radioan.
2: Inggih tuh.
0: Inggih terus.
2: Gung kak ternyarang tuh.
0: Kari UTW kecap tuh.
2: Oke, kentan nih. Tuh kakiang, titiang jadi kentang kide tuh belajar Rai 3 tuh nge.
0: Inggih, terus.
2: Jadi kekawin tuh.
0: Inggih.
2: Oh, mawi geno mas tuh nama si tiang.

iye, nenten male bawasang inik pagentosan keprabuan niri kering jagat lengke makin miring carita yang pemargin danesang anoman.

Saking pranamya dane punika masusupan dipuri lengka dijojo Gusti Ayun titiange melinggih niki jagi tangkilin titiange.

wawur aris dane sangan noman. Iseng-iseng dek neh ke taman angsoko. Iyah, Driko raris kepanggih. Ide Dewi Sita.

Raris saking pranamya dane sanganomen ngaturang sembah subakti malih ngaturang pangjaya-jaya pinako pengawit rawuh.

Sahwatur are sugro di tiang ratu. Ratu sesuo nanti tiang sampun mapi koleh. Rakani ratune sampun menang kenten bawa sekali mangkin.

0: waning sampun mapikole sang rahwana sampun punika kasedayang ngapi malih sang Kumbakarna enten aruh dewa raduh berat punika ngiring mangkin ledangang kayun ratu.
1: Ini ratu kakiang. Semoping banget tuh ini arto satu sampun becik kisah ratu.
0: Aduh niki bacaannya niki laki yang pun mudui wiramo tuh.
1: Kang Yang tuh ratu. Kang Yang kirang langsung tuh mudui aja kidek tuh. Kang Yang tuh. Aduh kakiang salam serang atu biang tuh nge.
0: Oh ragane driki do nak setat.
1: Oh driko tuh ngira aja ngatuh biar raja driko molingi tuh nyantos satu kakia. Ijang magatro kidik menten tuh. Iki wenten bo wayan sari merdo sareng bapak guru stamo. Wenten ku biang Sri Agung siki sareng Bu Ngaji Asramo ngeranji ngatuh. Wenten udah kadek kiring jung sari atuh kakia. Galak atuh runtap pitang tuh pramo santi om santi santi santi om.
0: Nggih, sane kecawi suwawu terus ngeranjeng kadek yung sari jero mangku toh jiwo alias Susila Susanti monitor menabragane. Nggih, terus om swastiastu.

Ida sang Ramo Dewo Rares digeles ngicenin Darmo pakeling mangkin. Siapa niki pangandikan itu? Duh, Dewa Sang Wibisana. Pragatang amonto sing sanang bin sebetang.

0: kasub kasumung wiaktirakani dewone nyakro werti rike dikumilengkani.
1: Waya taman surud ring rana.
0: Kitu masih sedan idone patuh sekadi sedan arin ido sang Kumbakarna sedan okan ido sang Indrajit tidak pernah mundur setapak pun di pesiatan. Oke, oh, itu.

0: tak maka.
1: Si Reje sane janto sedo ngelarang Darmo Yudo di tengah yang pasiatan lakar mepi kolih mokse polih suarga loko kitunya ni dewa pang nauning
0: kentang dia tu ngomoleh kesalahan peralakan itu wakil
1: apa ya ngeh
0: ngeh ingin tu kakiang, rahayang tu ring Rio tu. Dunia sarang ring RRI.
1: Ingin sarang nak kena gongka anak Puangkit. Puangkit ni kan ni WA ni titiang Puangkit dah. Apa Puangkit tu kak?
0: Absen tu.
1: Hah?
0: Absen.
1: Aduh. Ya absen gitu je betul. Titiang Puangkit kerana kalau ngangkit di pat mau lablab.
0: Inge, Kak Ani, mana Kak Ani? Bu Yan Sari Merta, munga Bu Yan, Bu EKBB, munga. Wadah Weni, munga wadah Weni. Inge sarang sami, semeton temang warga. Munga nyarangan tu kakiang pangdeo ramil. Inge ya tu kakiang, di tiang lusur mau pamit tu. Om Santi Om.
1: Nggih niki salam saking Haji Orso. Sira nika tu Haji dah cari kadi Kumbakarna. Nah niki endang nggih Haji Orso. Lurus ngranjing ring 223361. Puangkit nika absent off kan dan ngangkit dipat kadang ini. Ayo Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Eh, mare nenek anak gong kak Aji Adi Waji Orso panggil.
2: Inge tuh nyarengan.
1: Boleh waktu kedek niki, nge?
2: Kedek, nge kang ya ngundang piaman. Yang lantur tayu made tuh rei tiga tuh kaki yang.
1: Nge.
2: Dia kunang anu agrah pinintah

0: Wawano yung mali pisan, no? Yung kini, kadung bangkas-bangkas. Napi-napi ka?
1: Niyo ako na ngano agrah pininto demakan paweh
0: inggih panugrahane sane ken-ken punika jagi ketibakang tibakang ratu ring titiang mumpung titiang wenten riki ring tamanang soke
1: ndak pejahe.

0: napi patut pada mang titiang punika raksasa-raksasa sane bebeki sane ipun degag
1: kalraksasi sasieni pat ya patiana
0: punika raksasa ni luhlusane degag punika jagi padam ni tiang enten di tiang hidang madam cekal ngali bantuan tiang ke puri bitra
1: iya

0: Kadak.
1: Di sapun apine ipun jaginya doyang iratu munyi benah nika ratu. Jak mangkin ratu ditahang di tiang ngemat yang ipun.

0: Sadèrèngipun sami jagi tumpahang titiang gedeg basang titiang pang sepalan nyana.
1: Suk semua tuh kakiang niko mantan dumun tuh
0: lanen
1: galah niki tuh kamangku praja munga suk semua dayu madeoko sampun munga aji orsa munga aji puput titang tuh pramu santi atuh om santi santi santi om
0: iya doaning sampun galah niki titang yagi ngaturang male bos-bos ring palet dan kaping kali niki siro niki niki jero mangku prajo niki niki malih wenten payan parto tapak siring wenten mek golek kenge ring abian angkel niki dumogi laris manis wenten niki wa uti ring logor wenten yang bagus maka miwah sanetiosan niki galah sampun kelas ring palet dan kap pertama nih.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kalimantan. Benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
5: ditian ji
4: mok tiange
6: saking kan meresidang meklu mertimpu
4: tanjung
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking.

0: auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

sok tining len. Kenta nih dasang Bimo. Dekuantan sanggraheng wahane, luamaku juga. Wantah memargi, muang gadegeng inune. Maduluran gadegeng.

0: Amet gajah sing beruang. Kinten ide Sang Bimo suka nangkep gajah singo. Ini sanes sampun saya go niki durus Nini Itang, ini Itang Pak Putu Dian sampun saking duni ten polih-polih di tiang tuaji mungkin pun pun dibuka. Ya, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi Katur, Ratu Kakiang.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu. Siang saking menguin ki nemen ki boleh ngeranying.
0: Ah, menguin.
1: Menguin gede titiang, Bulo De Tanjung Sari.
0: Bulo De Tanjung Sari.
1: Nggih. Siang menguin Dulat Bale Agung tiang Ratu Kakiang.
0: Nggih.
1: Belajar ke dek Ratu, nunas tuntunan nggih.
0: Nggih, Bu.
1: Melajar ki layu menedang niki nyoba niki Ratu nggih.
0: Oh, nggih, terus.
1: Nggih. Ampun mele jebos. Oh, mau wigi nama tu.

ide sang yang indra sampun medal saking purin ide ni kesarengin bal para dewata ni Mas Suryak sami.

0: Kadi.
1: Kadi gunung apui.
0: Punika Gajah Agung Sang Erawana kau perngain punika seka di gunung geni.
1: Bajarah.

0: Ani danu nirung. Nggih, punika sekadi pemijilan Suryo ni gande wanido ni mengeredep ngan corong.
1: Ada semacam lecikir.
0: Nggih, nggih.

0: Sekadi empang puniko langite antuk suaran kenang, suaran bende, suaran sungu, suaran riong sami pada mobaya yuhan. Nah.
1: Matur sesemar atuh kakiang tiang ngumbar guru niki. Nome boleh nyarang rikiring dan temang warga niki.
0: Tapi monitor sering ya.
1: Terus yang monitor niki siang napi tenan boleh tiang ratu.
0: Yang mengui gede lo sari enten sira.
1: Lo gede Tanjung Sari.
0: Lo gede Tanjung Sari.
1: Nggih yang wis saking Tanjung niki ratu.
0: Nggih
1: niki kemengui
0: nggih. Dan nggih sok semua sampun nyarangin.
1: Nggih seneng banget ratu. Sok semua niki reng atos ane sampun becik peragi di tiang. Ampura kira langkung tiang onek sastren kira tu nggih.
0: Nggih pun becik.
1: Nggih rajang tugas niki. Tiang ngantur yang selama santi om santi santi santi om.
0: Nggih, lu di Tanjung Sari, nggih. Uling Tanjung nih. Nggih. Mogi rahayu niki sideng ranjing semakin ini ita, ini ita terus nih ita. Nggih.
1: Om swastiastu, Ratu Kakian.
0: Aduh, ya, salib pun ini ita nih. Aduh.
1: Ratu, buka teman-teman.
0: Nak lungo, ini nak akarnya nak aturan. Ida kadai nak pergi no. Ida nopeng bisa, nido karyo bisa, entu aji sieng bisa kecoh.
1: Ingi, rajang nyangro. Hari kemerdekaan ratu.
0: Iya, yeah, pindah nah ngeding sabda aja ya.
1: Kali Raina.
0: Bin puan baru merdeka.
1: 81 mogi Indonesia di Dohayu.
0: Udah bareng.
1: Sayang kewekas.
0: Udah bareng gas tuh merdeka anggumi ya.
1: Kan. Hei. Wawu. Cenik tidak tuh. Terwulkan tuh.
0: Aduh. Nah. Selamat, ratu. Selamat.
1: Niki ngambil ring kentan soto somo kalih itu.
0: Udah jenuh soto kang wang mie kan. Soto somo itu.
1: Gitu.
0: Aduh, soto kuah.
1: Ini kawin di tiang tuh.
0: Soto somo. Itu lah soto.
1: Soto somo kan tuh.
0: Soto.
1: Soto gitu. Gitu.

0: Sahasra, saho udah gitu angsa. Sahasra yuga, udah saho serayu udah gitu angsa. Yat,
1: yat, yat, sahasra yuga.
0: Ya diastan siu yuga punika aratu.
1: Rakwa dirantereng rap.
0: Menawita amunika waneng kapurusani ratu manggah kiri-kiring jagat.

Warabudha wisuk kekalih punika kautamane ring jagate inggih punika kautaman Batara Buddha kautaman Batara Siwa.

0: Saya waktu mabinayan puniki maka kali sake wanten di kapan pacang preside kepah kali. No, niki kan kalimat yang pun tawah berbeda tetapi tidak bisa dipisah. Yang cana.
1: Mangkang ngaji natuwa kalawan cipat tatuwa tunga. Lain anu? Dungin siang tuh.
0: Mangkang siwet tuwa kalawan
1: pacat dua sungal
0: punika talar ketatuan Buddha ne talar ketatuan Siwa ne sayu aktinnya ne wantah asiki punika Ratu Betara.

0: Sanano darmo mangruo.
1: Bineka tunggal ika merdeka. Malih puan menikah sampun ngusap. Itu aji ini cuma masa ngusap. Enten telur.
0: Niki lelah minap bineka tunggal ika.
1: Nah, tuh wah. Kakak yang ini bin, hey, bin puan. Ben puan hari apa Senin sih ngidang mas Jojo ya. Kecuali tambah waktunya kembang warga
0: semua banget tuh merdeka
1: ah, good
0: sekali merdeka tetap merdeka satu orang yang kena tuh satu kaki yang satu bongkak mungkin kena Salar sawitro samir itu kena-kena ngelander niki nyambut hari raya nih kira-kira besar. Om santi om.
1: Yesus semua udah sasri yang belah batuh puniki. Ini sana monitor. Tios malih puniki. Pekak Surya Binoh puniki. Sampun tenambil radio ini kan cucu ini kayaknya kali jani bawa cucu bersirap kak. Ye om sastiastu.
2: Satu kasih yang mamangku jo pasti sing pemenang.
1: Pemenang di jo pemenang di tabanan.
2: Ye di depan senaton yang satu kasih yang.
1: Ye mamangku ye lurus mamangku.
2: Ya. Om sastiastu. Nama mana wanita

0: Niko, sane ngenenin watak king raksasa nih.
1: Sohanan mio pegang.
0: Ya, Niko Raris pada ulung punika sami raksasa sane mekebar sami Raris ngemasin padam.
1: Iya, menikah kan umur nasi siang.
0: Semua yang
1: yang nasi lampu sokong banget.
0: Ampun sekata.
1: Munga. Upera, munga. Merdeka.
0: Bin Puan.
1: Menikah kan juga siang.
0: Yang
1: janggal lah. Santi.
0: Iya, bentan wale. Yentan kentan jagi sinap di tiang. Ye, malih yentan. Maro ko sinap niki. Eh, Om Swastiastu.
2: Merdeka.
0: Oh.
2: Cara tu.
0: Oh, boleh ya tu.
2: Nge, dak nasi cewa piling dunia tu.
0: Kuda asap ni?
2: Nge.
0: Manis caro.
2: Ayo.
0: Manis caro.
2: Onnya di kampar muka rai tu jak das. Satu sepuluh nomor tu.
0: Ah, binyep.
2: Dari asrama om ngonik.
0: Binyep kamu gak turang dak sino nak eh?
2: Ini kumpi yang saya agung kan orang ini. Kocak tengkan tu. Di kampar dokter om tu ratu. Makin banyak, banyak seger tu jadi ngaturan wiramo tu pada tu.
0: Jadi bin ke dokter tu.
2: Tinggi tu. Dokter deki lebih becik tu. Kan ngambil uang satu tu ni. Uang satu. Ini.
0: Uang pipis. Satu. Wih, liung mak pipis. Wih.
2: Tapi di darat tu. Suryo. Om Swastiastu. Malu. Wasiran Wibisano.
0: Ampun, Niko.
2: Ampun, Du.
0: Ampun, melinggih, ho.
2: Ampun.
0: Ingin doa aning sampun melinggih, makin ido sang Wibisano.

0: jualan katon.
1: Oh, melinggih kiri ke ring penangkilan agung, kabinawo sami mekanten. Oh, tuh wenten dulang, misi sab, tebal-tebal, wenten
0: betul. Kader yang tu suryo tu.
1: Misi sab punya, tapi kader betul ni sih kuah.

0: Si randasananu.
1: Wantah sakeng ledang kayun ido sang Rahwana makin medalang bos.
0: Gumbiang Sri Agung melibat jadi bunga ke satu.
1: Eh, lurus.
0: Risang pati kapupati kuwas
1: nir. Mabawa si doring paman patih ido nih patih durang kangin patih durang kau paman patih kentan ido
0: oleh patih maliski ke
1: yeah.
0: Sakwe

Sebah keliwat sakti-sakti saja paman ajak duo ajin bo usia bo lingsir kene nah kayang ne bang aja tanda penghargaan ben puan.

0: ancho marrón.
1: Tu sing taen mundur tapak. Paman ajak mekejang yen subuh bang mesiat to, mulo hobi paman mesiat no, yen sing nawang patih maniro ni mulo ketuh.

0: ide sang ramo kalih sarang ide yari kena kayun gargita pisan punika ide sarang kalih
1: tuk semua tu kakiang kengiang tu titiang wau muruk tu turung muning ramo niki nak tari grogi niki tu tu kakiang kengiang tu tu atu
0: iya ten wenten nak nyacad
1: punya priago ngerenjeng angkin niki sematuan tiang pangkoli malah siki tu kakiang
0: mungkin pun pasti
1: karena wali yang titiang cutat yang megatel sering sami mantan tu nge
0: iya dulu
1: yang mau pamit om santih santih santih om.
0: Iya, lurus. Ranjing Bu Lodro, Bu Badung, Ban, Bu Ayu, Soputan, Tadar, nih. Nah, niki wenten. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wangi, Ratu Kakiang.
0: Iya.
2: Lembe, titiang polih, Ratu.
0: Siro, niki.
2: Yang ini abis, yang perumahan.
0: Iya, baru, tak... ampun.
2: Ratu, titiang melajah, Ratu, nih.
0: Nggih.
2: Ring kenten iki wira lalita Ratu.
0: Nggih.
2: Kawit titiang Om Swastiastu.

Inggian kawentenan ide Betara Wisnu sane daging punike pangastawun sami.

0: Inggih punika ringide Sang Rama Dewa. Punika ada tujuan.
1: Selamat galah atuh.
0: Kang Yang nika.
1: Oh nggih. Nggih. Nggih matur suwun semua atuh nggih. Kentenan tu artos nyane atuh nggih galah nalah. Inggih cutut dendit yang sareng sami niki nggih semeton nggih. Puput dendit yang antuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Kantun wenten galah ni ita on karin ke galah kantun kantun galah ni kantun.
2: Om swastiastu Ratu Surya.
0: Mepin.
2: Inggih atuh. Dan manik kain ratu di tiang Ratu Surya.
0: Ya ni bos sepanan. Mepin, wah mepin. Oh bodoh.
2: Inggih atuh inggih suksema pang banget mangren boleh kuantan di tiang ngiring ratu.
0: Ini bin gulodro.
2: Nenten menawi nenten becek gurune Kang Yang tuh nggih. Om swastiastu.

0: Kan.
1: Inggih, Wiyakti unike kedek-dekin. Taler kantun ide bagus genjing. Waluya punike ide sekadi timune ka yes-yes.
0: Sungsume banget, Ratu Surya. Boleh dijang lusur tambo, Ratu.
1: Liung lah apal-apalan loh.
0: Apal-apalan, wantan termersidaya ngemace, dijang matan, dijang pelut tuh. Pangde kena sangga geria Ratu Surya nge. Yang kadi punika titiang ngiring. Aturang titiang galahe. Om santih santih santih om.
1: Nggih, kantun galahan iki. Raris raris raris. Kendan nggih wa utik logor nggih. Suksemo niki wa utik logor. Niang bagus tiang ijen iki, niang. Ranjing yang niang Kirana. Nggih, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, Ratu Kakiang, om tidak boleh Ratu.
1: Iya dah kadek.
2: Ingat Ratu, tidak Ratu.
1: Iya dah, lurus dah.
2: Tidak ngelaknya kan sana wawu ni kau tu ngeh, sana, sana dumo nang ngirim ma ipen ni kau.
1: Oke tu.
2: Biro lalita tu.
1: Biro lalita, nah.
2: Om Sastiastu.

0: Inggih, Rajah Tamah punika sepatutnya nih presida ka kodagang Kang Yang punika dah.
1: Ini ada orang di sana tuh salah. Maipin, sanang Maipin. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Malisiki niki siro jagi ngerebut durus. Nah, siro beruntung niki.
2: Om, pasti tuh. Mungkin dumun tuh ampun cenik tuh, ampun cenik radio Polomo.
0: Jadi gitu suara marah bangun nih.
2: Tahan tuh. Orang lain banyak tuh tuh.
0: Iya, kadang nak sirap paling dunia gamping radio
2: Tahan
0: asik.
2: tapi tuh.
0: Ngahang
2: Yang kan yang rencana mana malam di tengah-tengah tuh nih.
0: Oh, ngai.
2: Om, ayo gena mas, sudah kadek senak demun.

0: Manut pekayunan ide Sang Arjuna kadipolih panugeran mau tamu.
1: Ya, sarang dayu madeo. Ko megatro ratu.
0: Sira?
1: Kadong tu dia beko memek ne made kepi.
0: Ah.

0: Cak Iwan dan merasa sedih sang kaunang.
1: Bu Adi sarang Bu Jero Chandra mengatrol.
0: Ranjing, bin pitung dino.
1: Wala.

kulian tukan kepariangan ido sang Arjuna ring Raka ido sang Bimo sang Yudhistira ring Arin ido sang Nakula Sadewa.

0: Tak ulang nih, kadang ingat HP ini ada HP
1: Ah,
0: masuk
1: tunggu,
0: nih.
1: niko jero made sutir to lembong talar mer. Larani nginari. Made nikung ninganing
0: Ngal.
1: talak.
0: Ah, tuh boh. Ah, lanjut, Bin.

0: Iya. Pun puput ngiring sinap untuk
1: Nggih,
0: para
1: sesuk
0: Mas Andi.
1: atuh niki Bu Ayan Sari Merto mengatur atuh.
0: Nggih,
1: ngiring
0: ranjing.
1: Sarang atuh puput ngantuk Prama Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Om.
2: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bli-bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

swastiastu, rajang wengi, akan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Kacunduk muali sarang titiang gede duta ring rahine sanis carang ye pinanggal 15 Agustus warsa 2016 likur. Sana makin ring acara rahine latri kelangwan. Akan rai sana makin deduta baca ngicen niki drama legenda ye ring acara kelangwan puniki. Malebos setelah deduta putarkan niki drama legendanya, deduta pacang masuk niki ring sesi request tembang. Ye ring rahina mangkin ring ngine mangkin deduta pacang menyajikan niki drama legenda sana berjudul Legenda Panbalang Tama. Ye kan rai semton sarang sami ngiring pirsayang legenda Panbalang Tama puniki.

0: Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Pakrian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pakrian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Klian. Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun.

0: kalau nggak percaya. Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah Tiang.
1: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Panbalang Tama. Dan benar saja, ayam-ayam Panbalang Tama baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Panbalang Tama tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
2: Kalau sampai lewat tengah hari Panbalang Tama tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Panbalang Tama, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
2: Baiklah, ayo kita berangkat.
1: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Panbalang Tama ke semak-semak.
0: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing Tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
1: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Panbalang Tama. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
3: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
3: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
3: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
3: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
3: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
4: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
2: Aturan tentang apa?
4: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
2: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
4: Coba Pak Kelian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
2: Oh iya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tama belum kelihatan batang hidungnya.
4: Itu dia Pak Kelian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
2: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
4: Dia harus kena denda Pak Kelian.
2: Panbalang Tama, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
2: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
4: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di wantilan ini, Tiang berani bayar 500 ribu.
4: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
1: Pura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwol yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air, ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tama terbebas dari denda hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tama melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tama bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, yang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Fajar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pembalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pembalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Pembalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pembalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan rai kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin rai sana makin ring acara kelangguan guys, sesi request tembang utawi megatra. Jadi utawa pacang sangra niki akan rai sana arsen nas tembang utawi megatra nih ring nomor lain telepon 0612233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi ni Ica.
1: Ngede duda.
0: Ingge ni penapi.
1: Penapi gatre.
0: Ada duda kena ini, ini penapi ni ki kena ini.
1: Oh ini seger lah.
0: Seger ni.
1: Ini bukatre, ada duda.
0: Ingge urusan ni.
1: Mai nira, buat cirupnya mah, mengah. Entah bukera, entah ciru yang nyari ni mang budok nyarangi saya semua mang budok. Mengah oleh bos dan Pak Yanar bos dan mancung, ngong yang Sri Kekeran, Maiki, Makinar Ajeng, Kak Dau, mengah Kak Dau. Entah. Ibu yang kini ada ini, ibu butuh kepo ibu cak semua, enten Nini Ayuna, enten Nini Krishna, enten ring jadi anak tak
0: ini
1: Dania ye?
0: Yeah, Nini Dania Sanur.
1: Sanur. Yang saya pun Nini ken Nini Dania, orang kakek anak kena rajeng. Enten lu sekar satu, enten kayak emas, untuk kena rajang, enten esak badung untuk kena rajang, enten Pak Tukir tu, Pak Tuk Nurdayu, enten ni Pak Pandai macam apa nyari saya semua Pak Pandai, Pak Pandai wayang tamu taler, enten buat KBB, buat kasempidi, yang kiranan, yang kesawa, ini Pade. Enten udah weni, enten ini Santa, mana ni? Oh, mungkin ini Agus ni, orang saya semua ni Agus.
0: Semua ni Agus.
1: Tadi ramu ni turun ni yang Kirana, semua ni yang Kirana, munga. Sekarang sarang sami, Dedita.
0: Ingge, Nita.
1: Enten sarang sami, kena raja. Mungkin batu nindi, oleh semua mah, munga mah. Sarang tak. Ciatop dengan alat ni.
0: Ciatop ni.
1: Cep semua dek duta.
0: Yes semua ni.
1: Bos waspada orang mali muda. Mali bos semua saya simpadan tapi.
0: Mali bos bernostalgia ini kita.
1: Oh nostalgia. Nih boleh yang nyarangin tanya miradia angka kanggiang dek duta. Cep semua untuk alam ini. Mau pamit om sati om.
0: Yeah. Om Santi Om. Masuk semua ni itas yang punya ring duta. Yeah. Bagi satu kenalan rahayu. Yeah. Nah, niki wenten tante Jerman niki saking payangan sadar nyolek. Yeah. Wenten juga niki Mbah Indira. Ya. Yeah. Yang ikutan monitor. Wenten Bli Yong De waktu bulan sedang nyarangin niki suk semua Bli Yong De. Wenten juga niki Pak Astra Prayoga. Nggih suk semua sampai nyarangin Pak Astra. Nggih sanai malih siki penelpon di tasang nggih ring line telepon 0612233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu de duta ganteng.
0: Hai nggih Mbah Mangku Prajapati niki nggih.
2: Bangga.
0: Eh, mamangku. Eh, pun api kat mana ni, mamangku?
2: Tidak, mah. Pun gulak-gulik mah, dia cepat tidur ni.
0: Oh, okey, entah. Lagi gulak-gulik ni, kiki.
2: Temang, deh.
0: Temang api ni, kiki.
2: Salam Astungkar.
0: Salam Astungkar. Astungkar sehat semuanya.
2: Aku pulisan, mah, kini ni. Sekarang
0: tak suka kia. Duta tugas satu tu.
2: Nikah dumun gede. Oli yang jangan lah. Sama bertugas gede.
0: Ini mamangku suksema.
2: Santi.
0: Om Santi. Om. Ini kasih semua mah mangku Prajapati saking pemenang tabanan. Yeah. Nggih rai mesandakan dumun nggih male bos ring kalah jam 10 wengi nggih dari uta pacang wali niki nyarang akan rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti

0: Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara dalam Watu Renggong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar dalam Watu Renggong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalam Watu Renggong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar dalam sidang.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudaras akhir margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar akan raih kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan raih muali keserangin gede duta sana makin ring acara Kelangwan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ini akan raih acara nostalgia niki hadir nika di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih. Jadi setelah tembang warga bertepatan dengan tembang warga nika pasti selalu acara bernostalgia. Sedangkan untuk mecicim pada nika di hari Senin, Rebu dan juga Jumat nika nih. Ingin kan rai sana makin ring acara bernostalgia de duta ingin mendengarkan niki nggih kisah nostalgia kan rai karena niki bertepatan sebelum tanggal 17 Agustus niki hari kemerdekaan Republik Indonesia de duta mau

0: Kan nih kisah nostalgia Raka dan Rai, mungkin dalam menyambut agenda 17-an. Enggak kan Rai, Duta Sanggar Niki, semeton seni aksa berbagi kisah nostalgianya langsung mantan ring 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Yang Ngarbe.
1: Iya, Pak Nute.
0: Berapi. Berapi gatel.
1: Berapi gatel nih.
0: Gatel duta kena nih, Pak Yang Ngarbe. Pak Yang, berapi.
1: Yang dalam mecek-mecek.
0: Mecek-mecek, nge. Pak Yan. Nggih, Pak Yan, sane mangkin ring acara bernostalgia di duta ingin dengar niki kisah nostalgia Pak Yan Ngarbe dalam menyambut momen 17-an.
1: Khusus mangkin niki momen 17-an
0: nggih. Nggih, momen 17-an niki. Malih 2 hari kita menyambut kemerdekaan niki. Nggih.
1: Nggih. Moga eling dianggari. Nengotak
0: akhirnya kapur barus, kapur barus masak sih kene kencang nu Pak Yan nggak boleh masak
1: nu kapur barus, otak akhirnya juga
0: menguap,
1: menguap ya deh, yang anu otak diesel luang mah mendek deh,
0: engkau yang otak diesel,
1: ay makin panas makin luang lainnya deh.
0: Kan tak
1: kalau ya ding hidup ngesuka
0: nggih harus ngedang-ngedang nih kedang-kedang
1: coba hidup cekorin mati isinya
0: iya nggih Pak Yan
1: yang bernostalgia gitu nih tentang ini yang 17 Agustus gitu
0: nggih
1: nak melayan yo mendek-mendek nih pidan kene jane sing kita gitu,
0: deh ah punapi
1: gitu. Nggih yang pidan menek punyan pinang tadi.
0: Nggih manjat pinang.
1: Manjat pinang tuh tengah-tengah itu jam lu tuh bom lai acara. Bergrup gitu. Adiahnya dua kan tertolong panci gitu. Ada panci, ada baju. Selawirnya itu sebuah adiahnya dua tuh bergrup ngalih menek gitu. Ajak limo sana itu.
0: Oh, 5 orang satu grup nih kan nggih, Pak Yan.
1: Wis, ada dah duo toto anu nyan pinang gitu.
0: Ja,
1: berarti ja ruang grup ja daso dah tengonyang. Nah, dah jarang limo, nih lon limo gitu. Mau balat buat aja lah limo nih. Gitu. Pidan kan nenek nak sing ngon cede deh.
0: Bercanda langsung kita.
1: Ngira no kolor gitu kan tuh. Kita menek jadi ane paling sitang juru kunci berten berita deh. Ane berak menek.
0: Menek. Pak Yan mandu menapi Pak Yan?
1: Yang nomor dua man menek nak berak kendoton deh.
0: Iya.
1: Kan cenek nak berak. Jeng awak menek. Begitu. Bukan sentengah neto bo. Juru kunci beten jak mau pelai lawas ni ngah deh.
0: Iya.
1: Tak boh mau kerekat, kau mau kereng amis tak boleh. Amis. Mau kereng amis adiah tu boh. Jak juru kunci kedai ya beten tu, no boh bayun ne. Jak lempoh ya skop besar betul kau yang ketlano malun tuan deh. Hei, jek. Kengkena yang terpaksa yang masarot nang tuan yang jet label kita lengkat beten yang planoper kan timpal ade
0: iya
1: aw jemaah antong nak montong nak liu mau balik kengken cara ane tu
0: ada
1: cara ulat ke panas kejang kejing ngeleng sengban ni itu ngeleng kan jauh belangih
0: nak
1: barang ya kerde kata jauh barang kerde tapi kerde bahasa angbu ngumal ni lantung tung ni lantau tu je ada agak ada masih timpal baik enggalan watawa bu bahasa mulan enggalan nyuruhnya kita
0: nyuruh lantau
1: ah begitu pian nyoba masih deh
0: Ben nyoba.
1: Ah, nyoba nih kedua akhirnya berhasil gitu.
0: Ah,
1: kayak ke bendera nih berdur bakat cuma gitu.
0: Wih.
1: Itu demen pidan geni nih. Ah, untuk lomba lari karung. Pidan. Lomba ngejuk kucit perumahan deh.
0: Ada lomba ngejuk kucit Pak Yan?
1: Ada deh, kucit itu wapa joli ini gitu.
0: Eh, kan
1: di lapangan gitu.
0: Sing-sing, anu Pak ya, sing tumrah aja kucit.
1: Kengkel, kucit mau moli kan beli gitu, dakap semua serot gitu. Lah, bener mah bapak itu udah di kene di padang maka plug malah maka cok nakap yo. Jek yo yo bakat dakap yo masarot. Akhirnya ya bakat mas, karena ya buwan aku cita kok ada masih nama kan ya.
0: Buwan live aku cita aku
1: kenyal. Live yo ke pucu waduh nak nengkel. Lu ada gak ada nak nyagrap gitu. Akhirnya untung-untung nak ngoyong-ngoyong ada kucit deh.
0: Ngoyong-ngoyong.
1: Jang-jang ada kucit. Lihat yang kucit itu. Gue di tengah lapang ngubar milah seng bakat.
0: Iya.
1: Ini mau balik nyangkwak pasti seng jek kwek-kwek-kwek. Iya kwek-kwek gitu deh. Kwek-kwek kan bojok.
0: Bojok.
1: Tateng kan ya deh.
0: Iya.
1: Agat je mang kucit secara gue jok. Blonot apa yang kamu ngomong si Oli itu. Kucit yang bakat yang blonot payung gitu. Riau aja magarang nak omeh terlalu sana do rebang kucit dan orang gitu. Itu berseru hujan deh lomba kucit itu. Paling paling seru hujan ini saya ngado biar pun yang ngado saya barang kok kata.
0: Jadi nak ejek kucit sih bisa pak.
1: Inawang oyang bu dipucu agak bawaan kucit itu.
0: Langsung sahup
1: kata. Itu anon seru ni pedan jani. Sing ado lomba panjat pinang aja ni di lapang ni lomba kucit sing ado. Jadi cuma yo sepak bola, voli, tarik tambang gitu.
0: Dan permainan banyak kan.
1: Nggih, yen pidan aja horor aja pan lomba seru di Aston. Hadiahnya murah meriah gitu.
0: Tapi seru ya.
1: Kita suka lomba apa dan ada tonang kelereng tuh seru masih itu. Ngejuk lindung gitu.
0: Wih ngejuk lindung.
1: Paling seru. Ngejuk lindung di botol kan. Dalam ke botol gitu. Nah, cowok luung masih cara serunya gitu. Mengingat masa kecil. Lalu kita deh. Ya ini. Kita ke jalan santai ini. Ini mesti kupon. Tau kan ya. Saya ngadau pun ini. Mau kotor-kotor orang. Untuk merayakan 17 lah gitu.
0: Inge.
1: Yang pidan sing je karuan menut-nut tu.
0: Tapi seru ada ingat Pak Yan ge.
1: Inge pidan je ingat menut tu dia timpal menut-nut gitu. Inge, inge ni kau mantan deh.
0: Inge Pak Yan.
1: Inge sok semua Kang Yan kita nostalgia masa lalu sing kita. Inge ni kita tahu yang nyolek mungah kak.
0: Mungah kak tahu.
1: Bu mang buduk kali ini kita menjaga lo mungah ni kita adalah rampun mau boleh ni buat KBB yang mungah memang panlu bu mar pak mar nyedah salah ni ni cutar sarang sami deh sok semua
0: Pak Yan.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suk semua Pak Yan ngarbeng sampun membagikan kisah nostalgianya. Niki dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Anggih kang Rai mensanakan dumun melebos di utah pacang muali nyarkan kang Rai ring acara bernostalgia sesi khusus niki menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatul. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatul.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raih kantun kesaringin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Semakin ring edisi spesial nggih menyambut kemerdekaan nggih Republik Indonesia yang ke-81. Nggih kan raih sane arsan iki berbagi kisah nostalgianya nggih. Bagaimana dulu menyambut kemerdekaan Indonesia nggih. Duta buka iki teleponnya, Kang Rai silakan. Halo, Om Sasyastu.
1: Halo, Om Sasyastu. Hajeng wengi iki
0: Duta. Hajeng wengi ini Ita, muali boleh ranjing nggih.
1: Nggih. Ajak
0: berjodoh niki. S.
1: Mungkin buat dari sana kedingan dia, saya kan ni.
0: Okay, entah.
1: Di radio si dingah.
0: Oh, gitu.
1: Ini. Wang tuwing, you know, ano dingah punya radio.
0: Ini Ita.
1: Kenak eh.
0: Kenak tiang ini. Ini pun api ni ki, kenak eh.
1: Dar ini. Dar mana? Ini jadi duta dengar radio kan.
0: Radio
1: ini gila. Bernostalgia hari kemerdekaan.
0: Yeah. Kenapa ini kau menonton niki kisah nostalgianya?
1: Nenek nak nostalgia murid-murid nak singgah nenek. Nyalah nenek di sebuah nak kone dah di PKK ten. Nama nyamut PKK. Udah dan tu mau pergi tambang tu dek.
0: Oh, tarik tambang ni.
1: Tarik tambang.
0: Pergi tambang.
1: Paling suka tu mana tarik tambang tu dek dah.
0: Adi suka ni kan ajak liu ni kali ni.
1: Oh, sebab ngale ano tu yen pelik pun ngaji ang bai sedih mabulutan ni dah. Enggak mabulutan ni sebab banyak pun yang ngaji cara apa dan tu ngejang wai kita kita orang tu nyang mau keluar dari kita.
0: Ya saling kunci kan tanya.
1: Saling kunci ngejak ruang tu.
0: Iya.
1: Dia nak pilih bantuannya nak becek dia pilih tu yang tertutup. Saling tumpuk.
0: Saling tumpuk.
1: Saling tumpuk yang dua anak. Yang paling suka lagi sarung tu dia dah senggisau tu.
0: Iki sambil ancok-ancok juga ni sambil.
1: Ancok-ancok betul boh. Ano tu di tengah karung tu. Dia ni ni jang kadi tertengok ano lapang ni je bobong geliling.
0: Adik geliling.
1: Dia ni ni yang no karung tu yang no ini kan badan sedih.
0: Iya.
1: Bukak neng mincingan karung tu, kau kau kau kau kau. Ini nanti yang karung atau ano, kewah itu kalau nanti tingkian menang ya nanti kita dengar kecuali yang nom ada je nak ngulat ketipat, ngulat kita tu
0: nak nomor satu.
1: Nanti nini ada tu.
0: Niko, maka mana dia nini tu pasti mana dia Niko.
1: Nah kita tu marawi nom lain kita dari tambang kita tu tingkian ini nini mana dia tu. Mungkin no modalnya barang no kita wainan kita modalnya nini kan si nawang ni dek duta nini ni badan nini jenny
0: kalau
1: nak pang milu kan masih duduk kan masih pang barang kita masih
0: jadi pengenap
1: jadi pengenap kita nongan jadi pengenap ya nak kita saja nini ya nak olahraga kita tu pokoknya malu-malu kalah.
0: Tapi ya ini ngasal keterampilan menjahit tipat di rumah satu.
1: Keterampilan gitu. Biasa semua liat gitu. Nah ini jangan sing penemuan juara satu gitu orang. Mudah dian menenang gitu dia bisa. Gitu. Nah ya nostalgia murid-murid dan anak-anak gitu. Nah sing ini nawang rasanya gitu dia bisa. Ini siro yang mulai dari
0: Siro
1: dah.
0: nyolek nih kan ini.
1: Siro ini yang Pak Yanarwo yang mulai.
0: Ah.
1: Kuman kan yang Pak Yanarwo cek Lionan Lionan ngalah pengalaman yo.
0: Iya, liu pengalaman Pak Yanarwo.
1: Iya, siro boeka kita modal.
0: Iya.
1: Ini nanti dari mulai itu kan liu lah not keterampilan gitu tuh kita.
0: Iya.
1: Ya, ini nak sing sing dia nuduk negak di bangku juga ngelah ngelah nok itu.
0: Di jen ini negak di meja. Eh.
1: Dan anu di sana kan.
0: Oh, sih kembali nyolek di sini.
1: Nak sing dia masuk sekolah kan sing dia negak di bangku.
0: Okey, tidak sing dia negak di bangku sekolah itu.
1: Nih. Kan negak di bangku, kata memang budu om bilang nyulek memang budu.
0: Yeah.
1: Terus semua dia duda,
0: budu
1: kan makan kemarin ini, nak megarang tu masih belum nyulek, kata dia mengelah, ni bagus, kata jelas itu dia duda.
0: Yeah, kenapa? Namanya juga kisah nostalgia.
1: Nih, ini masih simpan dah cara bisa nyok makan, kita semuanya sih.
0: Niko megarang Niko.
1: Megarang. Ini dia duda. Mari bos asador yang mari buda. Muka-muka boy kak. Arama yang main diran nih. Kene ngilah ini apa sirup. Ini dia duda. Semua untuk balan ini. Mau pamit om santi-santi-santi om.
0: Ini om santi-santi-santi om. Sukses semua kisah nostalgianya. Ini kita. Ingat hari ini ki wenten colekan dari Pak Tut Sumarja Bengkal. Ingat semua Pak Tut. Ingat hari ini mesandakan umum melebas dari utah pacang wali ini ki nyarin hari ring acara bernostalgia edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Akan raih tetap setia 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalian Rai Kantun Keserangin Perumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali pasti ke ring 106,4 MHz. Nih Mali, ring acara bernostalgia edisi spesial menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Inggih, wau sampun wenten niki Pak Ian Ngarbe sareng Nik Ita yang berbagi kisahnya. Senemangkin dari Duta Pacang Muali niki nyangre. Nggih, akan rai sane Arse niki berbagi kisah nostalgianya. Nggih. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu, Nik Ita.
0: Om Swastiastu. Rahajang wengi dari Duta Kena niki. Ampura dumun sirai ring ditian niki.
1: Sap, ini. Oh. Keran, ya.
0: Oh, Gung Biansri.
1: Apa yang gede?
0: Sana makin bernostalgia, Gung Bian.
1: Hari kemerdekaan deh.
0: Menyambut hari kemerdekaan.
1: Yang nang deh, dan mengikuti lomba deh.
0: Lomba apa ini, Gung Bian?
1: Lomba ngejok lindung, blut.
0: Ngejok lindung. Berapi ni, berapi.
1: Nah, sakit batang dek, melayu dek. Jadi bakat menidungnya
0: dek. Karena beleng ya, Gung Biange.
1: Beleng dindungnya sing lakuku dek.
0: Sing dang meci.
1: Di samping tu, bo bakat meci, jadi melayu kan bang simpal tu dek.
0: Iya. Yeah.
1: Melonoh jalin. So, kan balik bien ngejok bien balik
0: bien
1: timpal tu deh. Buat di tengah-tengah chopper ya timpal di ngoper itu bojok ulung
0: ulung
1: betul jenis tu pengalaman yang dek komen masih lebih dami kalau tapi yang cari ngelapan nak maru dua dua satu deh.
0: Oke. Artinya Rika ikut sebagai PKK ya,
1: PKK ya. Kalau kene masih cari tamang kain masih tiang dek.
0: Pun api Rika. Kalau
1: mau nyine mini Ita kan kaki tu dek cokor sing kuat tu. Besek je cokor beli ni ya onyang ajak
0: menggebuk. Ajak onyang ajak ngelilit.
1: Onyang menggerot dek. Tumpuk meraga ulung kita tu dek. Batik itu si bareng ya onya pang tegak gitu.
0: Saling kunci nih ke kaki
1: saling kunci ya pun ini apa nih kalah tuh kan ulung menduduk apa pempan nampilan ya
0: masuk
1: mau sorot ya ketan tuh lebang bu besi sing kuat tuh di depan tuh lebang ya onya bu memberi ya itu pun dek
0: nih
1: yang nggak jual minum sarang tarik tambang dan ini dah bisa mari jemput ada mari dek
0: igi kung bian sri
1: selamat kembali dek nih
0: igi
1: ini menikah kan dek yang cerita pendek nih ada bang minum gini menek
0: tenapi
1: cuma ada duta
0: iya kum ya
1: om santi
0: om santi om suk semua kum bian sri sampun nyarangin taler menceritakan kisah nostalgianya lomba ngejuk lindung. Jangankan kum bian sri tiang manten nih ke ikut lomba ngejuk lindung ya pasti bakalah. Aduh, apalagi pas lari nih kan ya, Gung Bian Sri. Kalau kita cepet-cepetan nih kan bisa aja kecos gitu lindung. Oke, Kang Rai masa akan demun mulai bos di Utama Cang Wali. Nyarangin Kang Rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Wali.

Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali akan meraih Kantun Ring acara bernostalgia. Anging Niki, waktu sudah menunjukkan pukul 22.56 WITA. Akan meraih acara bernostalgia Niki di Duta tutupkan dulu. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Untuk Tante Jerman, kita berjumpa di edisi berikutnya. Dan juga Pak Mang Pandu, ditunggu kisah-kisah nostalgianya juga. Kembali, sukses semua siapa nyarangin dari Duta Ring acara bernostalgia. Dari Duta tutup acara bernostalgia Ring Wengina Mangkin. Malibuas dari Duta Pacang Wali nyarangin dan Rai Ring acara Rahina Latri edisi sesi apresiasi budaya lokal.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata, kenapa ada perang?

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepu, antara lain cepu liking paku, cepu kecubung, cepu tangi gede, cepu sudemale, cepu kurung, dan cepu mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Suara budaya Bali.

mendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Anggir, aja semang rakala rai para perengas tiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Raja Muali dikenyarangin ring frekuensi 106,4 MHz perompat suara budaya Bali ring rahina ne mangkin munkinge rahina redite sampun ranjing niki ring tanggal 16 Agustus kali tali 6 likur nge. Anggir rakarai ring semang puniki maca yang kalah makin nyantos pupur maja bos ring kalah jam dasa semang ketan nge titiang dayu ari sani jago nyarang ira kerai ring sejarah ni peguban suang-suang puniki nge ring DJ pada begena niki mogi sami statem manggihan kerahayuan talar kerahajangan pasti kesampun nenteng kekirangan pun apa pun api. Ngira kerai siaran puniki dadah serah kerai pirangang reng aplikasi RRI Digital saya sapun preside keunduh niki ngiring App Store utawi Play Store taler niki ring streaming rri.co.id.

0: Channel Siaran Surya Pujudu ini meja buat baca ngangkat topik ya, Trikaya Parisude bukan hanya sekedar ajaran tetapi jalan hidup oleh Niki nge kedagin oleh Iwayan Murjana Angga saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, ini meja bos ngelantan Niki yang keren yang kalah jam 6 jaga turang titi yang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandi. Engge sosone punika wau jagi ring titi rakarair yang bare puniki kantun ring program Rajeng Bali sane matang ini informasi tala tembang-tembange. Maju bos iki pacang karyane nanto informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangken wau arus lalu lintasnya ne. Taler jaga daging titi nanto informasi sane menarik lianan puniki nge maju bos jaga kutip niki hati yang kutip ring portal rri.co.id. Ayo ngira kerai ngelantar niki ringgala jam pitu nyantos jam siya meja bos niki nge wawu aturan titian niki anto sesi interaktif kantor nge nyara ngira kerai di interaktif niki mau sang ring topi aktual saking sudut budaya niki pacang kemar geang meja bos kira ngelangkung kali paletan taler kali jam kantor nge wawu puput niki ringgala jam siya ngelantur dua nih makin ring rahina redite pasti kesampun kerakin meja bos anto satwa Bali anak kesarengin teka tutup. Ainge karya sampunika sampun dan acara saja sana jagi kemargi yang maju bos kenter nge mogi-mogi sarang sami presiden nyarangin titiang nikir yang ambare ngemiletin dan acara sana sampun sambian titiang diwawu nge taler jaga sapu sangre dayu seperti biasa kenter nge rakerai minap meja bos winton galan untuk nyarangin meja bos lurus ngeranjing nikir yang pesawat telepon 0361223361 utawi dikiring nepi wasane WhatsApp dueng ranjing ring 0878982 2420. Ingin karya sapunika nggih titi amatur akrai mugi-mugi sareng sami presiden nyarangin titi yang tering rahine redite makin sami stata manggih kerahayan miwah kerahajengan galasane beci antum mau pupul sareng keluarga niki napi mali pacang nyambut niki nggih hari kemerdekaan Republik Indonesia benjang ring rahi ring tanggal 17 Agustus kenter nggih makin ngiring bangkitkan semangat taler nggih rakrai antum ngemargi aktivitas duwe mari jebos puniki. Ingin rakerai para pendengar sami taler niki saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya dari hari kan mengumandangkan ini ke azan subuh, jadi selamat menunaikan ibadah.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din? Gak jadi main game, ah?
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, pendengar RRI dan pasar yang berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya Iwayan Murjana, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam acara Surya Puja. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membawakan materi dengan judul Trikaya Parisude bukan hanya sekedar ajaran tetapi jalan hidup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadapan Idris Sang Hyang Widiwasa karena atas suara nugrahnya kita dapat berjumpa kembali dalam acara ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali sebuah ajaran yang sangat sederhana tetapi sesungguhnya mempunyai nilai yang sangat luar biasa, yaitu Trikaya Parisude. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bertanya siapa yang pernah mendengar Trikaya Parisude, saya yakin hampir semua pernah mendengar. Sejak SD kita sudah diajarkan bahwa Trikaya Parisude adalah berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Namun pertanyaannya, apakah Trikaya Parisude sudah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Karena seringkali kita hafal ajarannya, tetapi lupa mempraktikkannya. Kita tahu harus berpikir baik, tetapi masih mudah curiga. Kita tahu harus berkata baik, tetapi masih mudah marah. Kita tahu harus berbuat yang baik, tetapi kadang masih enggan membantu sesama. Disinilah pentingnya memahami bahwa ajaran Trikaya Parisude bukan hanya pelajaran agama, melainkan sebagai sebuah way of life atau sebuah jalan hidup. Saudara-saudari yang berbahagia, dahulu orang berbuat salah mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Namun sekarang berbeda. Dalam hitungan detik, satu kalimat di media sosial bisa dibaca ribuan orang. Satu komentar bisa membuat orang lain tersinggung. Satu informasi yang tidak benar bisa menimbulkan pertengkaran. Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi belum tentu karakter manusia berkembang secepat teknologi tersebut. Karena itu, dunia modern sesungguhnya sangat membutuhkan konsep Trikaya Parisude ini. Mengapa demikian? Karena akar dari berbagai masalah kehidupan seringkali berasal dari tiga hal ini. Pikiran yang tidak terkendali, ucapan yang tidak terjaga, dan tindakan yang tidak dipertimbangkan. Selanjutnya, mari kita bahas ketiga hal tersebut. Pertama, pikiran adalah awal segalanya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam ajaran Trikaya Parisude, yang pertama dikenal dengan istilah Manacikka Parisude, yaitu berpikir yang baik dan suci. Mengapa pikiran ditempatkan pertama? Karena semua berawal dari pikiran. Rumah yang megah berawal dari pikiran. Sekolah yang berdiri kokoh berawal dari pikiran. Bahkan konflik dan peperangan juga berawal dari pikiran. Pikiran ibarat akar sebuah pohon. Kalau akarnya sehat, pohonnya pun bermasalah dan tidak tumbuh dengan baik. Hari ini banyak orang hidup dalam kecemasan. Mengapa? Karena pikirannya terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak dimiliki. Saat membuka media sosial, melihat orang lain liburan, melihat orang lain membeli mobil baru, melihat orang lain sukses, lalu muncul pikiran, mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Tanpa sadar kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Trikaya Parisude mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir. dari mengeluh menjadi bersyukur, dari iri menjadi menghargai, dari curiga menjadi percaya, dan membenci menjadi mengasihi. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, manah prasada saumyatvam maunam atma vinigraha. Artinya bahwa ketenangan, kelembutan, dan pengendalian pikiran merupakan bentuk dari kesucian batin. Maka sesungguhnya kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh kualitas pikiran kita, bagaimana cara kita mengendalikan pikiran terhadap realita yang terjadi ke arah yang lebih positif. Kedua, hati-hati dengan kata-kata. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini masih sangat relevan sampai sekarang. Mengapa? Karena banyak persahabatan rusak karena ucapan. Banyak keluarga bertengkar karena ucapan. Banyak hubungan menjadi renggang karena ucapan. Dalam Trikaya Parisuda, kita mengenal Wacike Parisuda, yaitu berkata yang baik dan benar. Kadang kita berpikir bahwa luka fisik adalah luka yang paling menyakitkan. Padahal, tidak selalu. Luka karena kata-kata seringkali jauh lebih lama sembuhnya. Bayangkan jika ada seorang anak yang setiap hari mendengar dirinya dikatai bodoh. Bayangkan jika ada seorang istri yang terus-menerus mendapat kata-kata kasar. Bayangkan seorang yang menjadi korban hinaan di media sosial. Luka itu mungkin tidak terlihat, tetapi tersimpan dalam hati. Karena itu, sebelum berbicara, ada 3 pertanyaan sederhana yang harus kita berikan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah yang saya katakan benar? Yang kedua, apakah yang saya katakan bermanfaat? Yang ketiga adalah, apakah yang saya katakan disampaikan dengan cara yang baik? Kalau salah satu jawabannya tidak, mungkin lebih baik tidak usah diucapkan saja. Kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan, bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena memilih menjaga keharmonisan. Kemudian yang ketiga, perbuatan adalah bukti nyata. Saudara-saudari yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita sering bertemu orang yang pandai berbicara tentang kebaikan. Namun, tidak semua mampu melakukannya. Karena itu, bagian ketiga dari Trikaya Parisuda adalah membahas hal itu, yaitu Kayike Parisuda, yang artinya berbuat yang baik.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perbuatan adalah bukti nyata dari apa yang ada dalam pikiran dan ucapan kita. Kalau kita mengatakan cinta lingkungan, mari buktikan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita mengatakan hormat kepada orang tua, mari buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan peduli kepada sesama, mari buktikan dengan membantu mereka yang membutuhkan. Seringkali kita berpikir bahwa berbuat baik haruslah besar, padahal tidak. Tersenyum kepada orang lain adalah kebaikan. Membantu teman yang kesulitan adalah kebaikan. Menyapa tetangga dengan ramah adalah kebaikan. Menjaga kebersihan guru adalah kebaikan. Memberi makan hewan yang kelaparan juga merupakan sebuah kebaikan. Kebaikan tidak dinilai dari besar kecilnya, tetapi dari ketulusan yang melatar belakanginya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak karma. Sarah Samusdaya mengajarkan bahwa manusia diberikan kemampuan berpikir agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap tindakannya. Jika kita menanam benih mangga, tidak mungkin memanen durian. Begitu pula dalam kehidupan. Kalau kita menanam kebencian, yang tumbuh adalah konflik. Kalau kita menanam kasih sayang, yang tumbuh adalah kedamaian. Kalau kita menanam kejujuran, yang tumbuh adalah kepercayaan. Semua kembali kepada apa yang kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara-saudara yang berbahagia, ajaran Trikaya Parisuda jangan hanya menjadi slogan yang hanya diucapkan saja. Jangan hanya menjadi materi pembelajaran kala bersekolah. Jangan hanya diingat di saat ada lomba Dharma Wacana. Akan tetapi, jadikan hal itu sebagai sebuah budaya hidup. Saat bangun pagi, mulailah dengan pikiran positif. Saat bertemu orang, gunakan kata-kata yang menyejukkan. Saat bekerja, lakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Saat menggunakan media sosial, sebarkanlah hal-hal yang bermanfaat. Saat menghadapi perbedaan, utamakan toleransi dan kebijaksanaan. Kalau ini dilakukan setiap hari, perlahan-lahan Trikaya Parisuda bukan lagi hanya sebagai sebuah konsep ajaran keagamaan saja. Akan tetapi, ajaran itu telah meresap ke dalam diri dan menjadi karakter dari diri kita sendiri. Bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari umat Sedharma yang saya hormati, di tengah dunia yang semakin maju, sesungguhnya manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual. Manusia juga membutuhkan kecerdasan moral dan spiritual. Di era modern yang penuh tantangan, kemajuan teknologi haruslah diimbangi dengan kematangan moral dan spiritual. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak terkendali, maka yang akan muncul berbagai persoalan seperti konflik, fitnah, kebencian, dan perpecahan. Sebaliknya, ketika Trikaya Parisuda dijadikan pedoman hidup, maka akan lahir pribadi yang berkarakter, keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, dan lingkungan yang lestari.
sebagaimana diajarkan dalam kitab suci Hindu, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan akan menghasilkan karma. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha menanamkan pikiran yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, dan melakukan perbuatan yang baik agar menghasilkan karma yang baik pula. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang bukan hanya terletak pada kecerdasan, jabatan, atau kekayaan yang dimiliki, tetapi pada kemampuannya menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan. Mari jadikan Tri Kani Parikudu sebagai sebuah kompas kehidupan dan sebagai budaya, karakter, serta identitas diri, sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai tujuan ajaran agama Hindu, yaitu moksartam jagaditaya ca iti dharma, mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Mari kita mulai dari diri sendiri, memperbaiki pikiran kita, menjaga ucapan kita, dan menyempurnakan tindakan kita. Karena ketika pikiran menjadi suci, ucapan menjadi santun, dan perbuatan menjadi mulia, maka kebahagiaan tidak hanya hadir dalam diri kita, tetapi juga menyebar kepada keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan alam semesta. Semoga Tri Kani Parikudu benar-benar menjadi jalan hidup kita menuju kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

kita berarti seukir lan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

дел. Сору пронек и тонкоры, мамочи сору попедет.

Gerai para pendengar setiap pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge mau lima nih niki sarang titian dari hari Ring FM 106,4 MHz Rong pro 4 RRI Denpasar. Puniki nge nah nge seni mangkit sampun ngeranjing niki ringgala jam 6 lintang 16 menit niki lah gerai. Inge seru nonton niki lu ganti tiang untuk ngaturang selamat pagi kita ngir hakarai rahajang rahina radite selamat hari minggu ini pastikan sampun sami niki ngir hakarai ya napi wastane akan memanfaatkan kita ngir sampun medui planning niki hari makin pacang beristirahat kita ngir sewosan niki anto ngemargi aktivitas sering harahina produktif seni sampul lintang makin tapi pastane galahnya nih tapi momentum yang pas sekali kenten ge untuk merecharge ke lagi di gengeh rakarai ring badan kenten ge recharge kembali dengan tapi pastane mau pupul sarang keluarga kenten ge ya tapi malah niki paca memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia benjang ring tanggal 17 Agustus kali talinem nikur nge Engge talar di bawah niki rakar aye mendingan di tan niki sampun ngemargi antos siaran Surya Puji duwe sane ngangkat judul Trikaya Parisuda nika nenten wantah sekedar ajaran nggih kemawon talar niki anggen jalan hidup kenten nggih dalam arti kata lain niki dados pedoman urip kenten nggih rakar aye antos Trikaya Parisuda yang memang sudah diajarkan nggih majaraga sareng sami saking iraga alit sampun nggih sejak menduduki bangku SD sudah kita diperkenalkan napi sanit ke bawah Trikaya Parisuda nih ke Taler bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Inggih mugi-mugi mau pikeno sareng rakerai sareng sami niki antuk mengawali hari meja bos kita nggih rakerai ya napi astane mandes tata eling sanik ke bawah Trikaya Parisuda kaitan nggih duaning sanik ke bawah pedaman hidup pasti ke sampun sanik ke tiang puniki wantah antuk margi yang hurip sanik harmonis kenten. Nggih talar riwo sampun aturan titiang niki ring ambare ring gala jam 6 pas diwau antuk puji trisan ye ring gala mangkian niki ngeranjing ring program Rahajang Bali mata informasi talar tembang-tembang mai jebos jaga ring titiang rakarai antuk napi wastane menyimak sarang-sarang kenten nggih sami jebos niki karyane informasinya nih ring perakhiran cuaca provinsi Bali talar ring arus lalu lintas. Nggih di opo napi wastane tembang pemungkah kenten nggih niki wenten tembang mantrianti atur tiyang waun sane memurde bangun kepupungan. Ayo sira niki nggih yang bangun kepupungan angkat tangannya. Ya ataupun mungkin niki nakrai wenten sane dereng metangi tan kenapi nggih kemawon tetep ya yen ampun metangi elingan napi asane minum toyo dumun ya kasih niki napi cairan ke tubuh ya minum air putih ataupun air hangat niki rakrai manten dan dehidrasi ke bawah ya. Bos kenten wau coba gerakan badannya nggih. Napi astane gerak singkat mantan, simpel aja minap niki bisa bolak-balik keliling halaman rakerai kenten nggih sambil diayun-ayunkan tangannya ataupun ya baru bangun bisa diregangkan lagi tangannya, badannya kenten nggih manen nenten kaku ya. Wau margi aktivitas duwe seperti biasa minap peringgalan mungkin niki sudah mulai ya nih istri-istri sampai beranjak ke pasar kentennya menyiapkan segala macam napi astane niki peralatan dan pernak-pernik di dapur pernak-pernik ya minap nih lanang niki dereng utangi ataupun niki benten sanis lampun napi astane menikmati penyemengnya waduh. Ya sungguh niki beragam sekali nggih rakerai aktivitas ring ngerahinane mangken kenten nggih pasti kesampun niki sudah menjalankan sesuai perannya masing-masing kenten nggih rakerai ya apapun itu yang dijalankan astengkare dijalankan dengan senang hati kenten nggih rakerai dengan hati yang gembira menyenangkan dan pasti kesampun bahagia. Ayo
Nah, ingin rekarai kadi bawah sitiang wau niki baca aturan titian lumun informasi nih karyanian anto perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina nih mungkin niki rahina raditi ketan nih tanggal 16 Agustus kali tali 6 niku. Nah, ingin rekarai niki titian utip saking BMKG niki benten. Nah, tapi asalnya prediksi cuaca niki nih ring prediksi cuacanya nih cerah niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Miwah, Kota Denpasar. Ngelantun nih kira-kirai anto prediksi cuaca ring cerah berawan niki ring Kabupaten Gianyar, Makemiwah ring Kabupaten Karangasem. Nggih, ini panggih titiang sami niki nggih Kabupaten Miwah Kota ring Bali pungkasnya nih tapi astane sami niki terpantau akan bersahabat nggih astung kare manajebol senter kapayambang ring cuaca nggih mugi bersahabat mangde memargi antar kemantan niki rakerai anto pemargi rakerai manajebol. Inge ini mau sangring arus lalu lintas makin margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar genah titiang bertugas makin kentan nge titiang pantau niki hari ngalah makin ya sudah mulai ada pengguna jalan kentan nge banding niki jam-jam aktifnya minap nih istri-istri ke pasar kentan nge jaga metumbasan ya melakukan aktivitas ring pasar talar niki tapi astane tidak terlalu padat juga dan tidak terlalu ramai juga minap meja bos ringgalah jam itu wawu niki nge sudah mulai padat kemauan entah nyantos macet. Nah, ngiring bidang rakerai sapun api meja bos minap enten informasi kenten nge ring bidang rakerai soang-soang durus meja bos sobiang ring ambare sarangin titi yang talar nge mandesami presiden tata suning antuk kentenan bidang rakerai soang-soang. Nah, ngiring rakerai kadiamuni kedumun kenten nge rakerai titi yang atur uning ayang ring napi astane informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali makemiwah ring arus lalu lintas. Oh inge nenten lali taler di tengah aturan nih kira-kirai napi wastane yening ngangen napi wastane fasilitas jalan ya pasti kesampenya dadas pengguna jalan kenten nge mangde tetep sesuai taat aturan kimantan nge ring rambu lalu lintas kita taati juga nge jangan ngebut-ngebut nih ke paling penting ya utamakan keselamatan ngangen helm yening berpergian kenten nge sampunang malas ngangen helm rakerai nuhap kemali nih ke berhubungan dengan keselamatan raga sana sami ring margi kenten taler niki makte sani kebo surat-surat penting ya kadisim KTP STNK pasti ke manda tetap status kebaktian manda aman mantan nyantos ring tujuan. Nah, ingin sesungguh banget nih kira kerai sani kantun monitor salang titiang ring kalah makin nah durus absen-absen ya ring WhatsApp sampunang lali nyerengin titiang ya sani monitor durus ya sape sangre taler niki ring nomor telepon 0878-988-2240 Mali jebos wawung katitnya ring interaktif niki nge ring gak lah jam pitu kentan nge ring 0361-223361 Nah inge mali jebos mali antaran titik anak kerai ngiring sandekan umum niki manda presiden lebih menikmati penyemengnya nih. Inge niki bentan tembang saking kanjaya sane mamude masari.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anu. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpusika sesuai Dresto Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyerah kerai para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge, kata sarang dayari niki, ring FM 106,4 MHz, nyarangin rakerai, ring rahajeng Bali, ini informasi telur tembang-tembang. Nah ini, sampun api, penyambang duwe sampun kitelas, ngantan nge? Ini, tawi niki, malah nambah niki penyambang nih, aduh, tan kerapi rakerai nge, jadi sampun, kesenengin, ngantan nge, ngundiang ton ya, jadinya niki, lebih enak rasa nya kenten ngira-kirai ya lebih enak dinikmati napi malih cuaca ring pagi hari niki kenten ge bersahabat pisan mendung nenten kemon niki nyantok se ide sang yang suri sambil mekenyang kenten ge menikmati asyupan kopi utawi wedang utawi teh minap ya nggih ngawinang niki harap rasane pagi hari pagi ring minggu mangkin pasti kesampun nyarangin akarai kenten ge napi rasane pacang saya ge kenten antung margia majut bos aktivitas duwe saminge di bawah sampun iki aturan titia minakadi tembangnya nih saking kanjaya sadi memurda mesari kenten nih taler wenten tembangnya niki wenten saking putu leong ayu komala angge seru mantan iki antung nyobian titia nggak teman-teman saniliana niki nge wenten informasi sani jaga terang majar rakerai sarang sami niki menten ring portal rri.co.id di titik yang ngutip iki. Angira karai kawentenan niki ring Bapak Wali Kota Jayanegara serahkan bantuan majering warga sane keni dampak bencana kenten nge. Nggih antu ring kawentenan pemerintah Kota Denpasar akarai menapi astane menyalurkan bantuan sosial niki nggih pasca bencana dengan total nilai 1,195 miliar rupiah nggih. Bantuannya niki napi asane kasukserahan majeng ring pitung dase kramane sane terdampak bencana. Nah niki bantuannya secara simbolis nggih rakerai kasukserahan oleh Wali Kota Denpasar dawa rahina sukre nggih dibi niki ten nggih kali-kali rahina sane sampun litang nggih ring tanggal 14 Agustus. Nggih wonten selain perwakilan niki penerima sane nyarengin kenteng nggih dalam penyerahan simbolis ring lobi kantor Wali Kota Denpasar akarai. Nah nggih sapun nami malih sejangkepnya ni malih jebos malih aturan titiang niki nggih antuk kawentenan Bapak Wali Kota sane nyuk serahang bantuan majeng ring kramane sane keni bencana. Sane mangke ngiring niki rakerai malih mensaneken aturan titiang tembang saking murah adi Chandra Kirana.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Anggira Kerai, para pendengar siap lompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge, wali mali niki serang titian dayu ari, nyerang-nyerang Kerai, rem program acara Rajang Bali, ring informasi, talet tembang-tembang. Anggira di wawu, sampun aturan titian niki tembangnya nih, sane presiden menghibur Kerai, kentan nge, niki wentan tembangnya nih, saking Ngurah Hadi Chandra Kirana. Talet di wawu niki aturan titian cinta damai, kentan nge, napi wastane murdane coklat. Ya, berhubung benya nih ke pinake peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sane ke napi wastane ulung dasu siki ya 81 ya pasti ke harus merdeka kaitannya harus semangatnya juga niki mangde tetap dikibarkan ya lainnya bendera kita bendera merah putih kaitannya rakarai aing ge sering makin malih lantaran titiang tanya biahin informasinya nih kawin tenan nah, napi wastane niki bapak wali kota Jaya Negara sane nyuk serang bantuan majang ring warga terdampak bencana nge angge di wau sampun aturan titan niki wenten selai perwakilan penerima sane sampun hadir kenteng nge dalam penyerahan untuk simbolis ring lobi kantor wali kota Denpasar nge ring penerima bantuan niki pinake keramus sane terdampak berbagai bencana kenteng nge ring kebakaran angin kenceng angin puting beliung nalar niki keramus sane kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Nah, nih taler niki ring Bapak Wali Kota Jayanegara niki nggih menyampaikan bahwasanya ring bantuan niki pinake bentuk kehadiran pemerintah nggih rakarai untuk membantu kramene utawi masyarakat menghadapi dampak bencana taler mempercepat pemulihan. Inggih rakerai ngelantun niki ring BPBD Kota Denpasar niki inggih melakukan verifikasi dan validasi sedurung niki bantuan niki disalurkan nggih. Taler besaran bantuan niki disesuaikan dengan jenis kerusakan dan juga hasil perhitungan kerugian genten nggih. Ring rumah warga bantuan niki maksimal mencapai 100 juta untuk fasilitas umum niki bantuannya ini maksimal mencapai 150 juta. Ngiring mekanismenya nih niki rakarai kemargiang mangda sini sida niki bantuannya nih diterima sesuai dengan tingkat kerugian masyarakat. Nah, niki menten salah silih sinungil penerima kenten nggih menten sane Muaste Joshua Rinaldi Rombe nyoba informasi nggih nyobiahang talar menyampaikan apresiasi dan berharap bantuan niki dapat membantunya nggih bangkit kembali setelah mengalami kebakaran. Nah, niki sampun rakarai nggih mendesami wisata suning untuk kawintenan kepedulian saking pemerintah Kota Denpasar pemkasnya nengi guru wisesa iraga sarang sami niki majar yang keramane sani keni dampak bencana kenten nge bahwasanya kita juga akan dirangkul juga kenten akhir lagi nge tapi wastane tapi malih astungkara ya pinjam pukuran enten-enten sani ke bawah bencana sani merugikan kenten nge sami-sami ngatiang sani tapi wastane mana tetap selamat kenten nge rakarai ring bencana taler napi wastane niki raga sarang sami harus sadar ya penapi antuk lebih peduli lagi kepada lingkungan mandara gerai sami preside harmonis kenten. Nah, ingin rakarai kadia sapun ikut titian maturan inde informasi sani kutip titian saking portal rri.co.id minap rakarai meja bos tertarik yang tanya terus ngeranjing ring portal puniki talar meja bos niki ringgalah jam itu nyantoh jam siya iring titian rakarai untuk menapi wasane interaktif kenten nge untuk membawa saringan ke manten niki pastikan sampun pacang klunya nih pacang membahas ya membeli bagian nginit indik persiapan hari kemerdekaan Benjang inge mari jubos minal kerais ini presiden nyarangin ngeranjing kemanter yang interaktif 0361223361 utawi dikiring WhatsApp ring 0878988224240 sana makin ngirim sandakan numun niki dua nih pacang yang ring kalah jam itu kentan nge jaga aturan titiang niki talah informasi-informasi miwah teman-teman sana presiden menghibur akhirah untuk menikah Mangda tetap stay di kirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan Turia pada Tower KBS 6.0 Kreti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027. Koster mengatakan selain pembangunan kawasan dan akses menuju bandara, fasilitas telekomunikasi Turia Pada Tower saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrana, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Koster menambahkan Turia Pada Tower ke depan akan dikembangkan sebagai fasilitas bersama bagi perusahaan penyiaran televisi dan dikelola secara komersial melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat layanan telekomunikasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasi Topeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi topeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ingira kelahi para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nge kanten sarang dayu hari ini ki nyarangira kelahi ring FM 106,4 MHz. Makin ringgalah jam pitu lintang roras menit. Program acara dayu ini nge informasi miwa teman-teman ring rahajeng Bali. Nge seru ngantur niki Om Swastiastu malih nge hatenang titiang. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat juga niki memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Kanten saya yang ke-81 esok hari ya, tanggal 17 Agustus 2026. Ya mana semangatnya mana? Tentunya merdeka gitu ya, rakeraya asung karo juga nih kira-kiraya tapi astane atau intit yang sami kenten nge semangatnya masih ada ya, tentunya apalagi niki baru bangun kita ngerakeraya ya, badan sudah fresh kenten nge rakeraya sampun atur nanti yang mendekat di teman-teman sani presiden menghibur ya. Tapi malah sampun kejangkepin untuk penyemeng gitu ya. Ingi ya, tidak lain tidak bukan ya, yang paling utama tentunya adalah kesehatan. Ye, raka rai sampun sehat itu yang seneng pasti kan ya. Ingi raka rai dua nih benyang, kentang ingi raka rai. Tapi wastane rei rahine somo ya, tanggal 17 Agustus raga sarang sami pacang memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ring warsane mungkin terakhirnya peringatan kemerdekaan ini mengusung tema Indonesia berdaulat adil dan makmur ya. Nah, kenapa biasanya jening benjang sampun hari kemerdekaan ya? Hari mungkin pastikan sampun ya dado silih sedungil hari terakhir untuk mempersiapkan suasana 17-an. Nah, coba mengkira-kirai panggil ampun ya hari sekitar rumah jero ring pekubuan suang-suang pun niki sudah adakah merah putih yang berkibar niki benderanya? Sudah ada umbul-umbul atau sudah dihias lingkungannya, sudah dihias ya warna-warni, bukan warna-warni ya, warna putih gitu ya. Ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu, minap ring gotong royong, jalan santai mungkin ya, untuk memperingati niki HUT RI yang ke-81 benjang kenten ya. Pastikan sampun niki ya, ternyata memang suasana 17 Agustus niki nenten jamantah lomba aja ya. Pastikan wenten cerita ya tentang bendera yang dipasang di depan rumah. Pasti kering lingkungan akan dipercantik, warga juga akan bergotong royong.

0: Boyong. Sampai kenangan masa kecil ketika suasana Ring Kampung Minap ya menjelang 17 Agustus juga begitu ramai nge. Nah Ring, napi astane galah makin titian nyareng nyerah kerai anto napi astane nge berdiskusi ya utawi nyobian pengalaman ke mantan niki nge Ring merah putih di rumah seberapa meriahkah persiapan 17 Ring napi astane widang rah kerai soang-soang ngenten nge. Nah ini pasti kan sama meja bos nih kira-kirai titian jaga nyobian informasi utawi fakta menariknya nih ngeninin inde Hud RI sane ke Ulung Dasu Siki nih kengge tala rakarai sane presiden nyerangin titian mangkin Ring Ambare katanya durus ngeranjing Ring nomor telepon 0361223361 utawi Ring WhatsApp tersampun nang lali untuk monitor ya mana merdekanya. Engge ternyata mentas sane sampun monitor niki taler ngeranjing sanggra dumun Om Swastiastu merdeka.
1: Om Swastiastu merdeka.
0: Merdeka,
1: merdeka, merdeka, berdaulat, asik, makmur dan adil.
0: Betul sekali Ibu Janura.
1: Sen lian mandur Pak Sadika
0: 100. Iya dong. Ya, apalagi sebagai pembuka harus benar. Iya. Harus berani.
1: Enggak boleh salah. Pembukaan apalagi di Pegangsaan Timur pembukaan proklamator.
0: Betul sekali.
1: Di Pegangsaan Timur nomor 56.
0: Asik. Abi ratu saya juga belajar PKN sekarang ya.
1: Iya. Ya itu terkenal.
0: Betul sekali. Iya, sambil diingat-ingat ya. Gimana kabarnya Niki? Pernah pingatnya Ibu Janura?
1: Sehat segar-segar cuaca cerah sekali, secerah hatinya Dayu.
0: Terima kasih. Sehat udah pasti
1: karena
0: sangat
1: tersenyum.
0: Sudah
1: tersenyum terus.
0: Astungkara, adakah awan yang akan menghalangi Dai Sang Hyang Surya mekenyung? Tidak ya.
1: Kemudian kira cerminan karena sudah kun agak ampun biru langit
0: asyik biru
1: dinar oleh betara Sufio itu.
0: Oh alah, ternyata gitu ya. Apalagi napi astanya nyambut besok. Jadi ya, alam pun juga mendukung juga ya.
1: Patut.
0: Betul.
1: Yang sementara mendukung Menyang. Sekarang menegang mendukung juga nih karena ulang tahun untuk Kendan.
0: Untuk napi.
1: Ya, cucu ulang tahun kemarin sudah malam sampai sekarang sudah di makan-makan.
0: Oh kemarin ulang tahun.
1: Nah, sekarang.
0: Oh sekarang.
1: Juga, tapi tadi malam persiapan dulu.
0: Asik. Wih, selamat ulang tahun. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa?
1: Yang ke-16 juga.
0: Oh, 16. Ubi?
1: Ya.
0: Serius yang ke-16 pas sekali dong ya. Yang ke-16 tanggal 16 Agustus. Aduh, tanggal cantik ya. Semoga panjang umur nge. Oke, Ibu Janura.
1: Ya,
0: bagaimana situasi di rumah? Sudahkah ramai ya dipenuhi dengan bendera merah putih?
1: Nggih, kados sampun-sampun iki. Ampun siap-siap semuanya, ampun mandi, ampun ampun mambuh
0: menika siap. Oke, sudah siap.
1: Di dapur sudah orang-orang ramai juga di.
0: Oh iya.
1: Nggih. Oke. Arek-arek jauh itu arek-arek kan
0: enggak. Lalu ada kegiatan
1: apa lagi? Cuaca cerah-cerah mangkin, secerah hatinya Dayu. Pasti jangan demen ampun penyari-ari. Dan ampun siap ini nanti pokoknya nyambut. Oke ya sementara besok di proklamasi sekarang ulang tahun cucu. Oke temen-temennya datang semua yang baru SMA nih gitu.
0: Be langsung ya sekaligus momentumnya pas sekali nge. Oke lalu di
1: nanti boleh pengantar pagi-pagi.
0: Asik sudah. Sudah dihantarkan
1: ditugas.
0: Oke, sudah jangkep yang makin. Tumen jangkep juga Niki. Mendukung juga.
1: Jadi mantap, mentok.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau memang ampun lengkap.
0: Lengkap berisi. Iya harus gitu, enggak boleh ada yang kurang nih Ibu Janura.
1: Iya, ini kan benar kan, ini benar segala macam kita Amel pasti selesai dengan baik.
0: Betul sekali. Aduh, kata-kata hari ini. Kata-kata penyemangat hari ini. Oke. Lalu di
1: kantornya ke Simanda, enggak tidak minta-minta pada Amendan. Diberi kesana tadi diberi kesemang. Pas siang punya adik kawin ke Puri. Makin ponak nih ambilnya kan ponak siang.
0: Oke,
1: Endan. Suka-suka.
0: Beh pada nguliang kan.
1: Itu bah jembatan. Kena di jembatan kecil belok. Dikan kan minta Puri dikan di bawah itu.
0: Betul.
1: Pas adik dia kawin Wika. Makin ponak ragan ambil kan ponak siang.
0: Beh, saling matuker.
1: Tukar-tukar, jadi akhirnya lunas lah.
0: Kenten, beh, nah emang jodohnya mereka.
1: Karena dia benyang, dia ketajam ke diri mereka.
0: Nah, ingge.
1: Saya tidak pas pulang ke pondok, ke Denpasar, mampir yang mereka.
0: Ingge, ngiring-ngiring, udiang, ten. Kira-kira niki endap wastane karena sekalian juga memperingati ulang tahun Kenten. Kira-kira apa nih rencana apa yang akan disiapkan niki sekaligus menyambut hari esok ya.
1: Tapi paling-paling kok kenana nonton-nonton mana di pas di tiang dibuka niki kan rame niki niki mana yang persiapnya pasang bendera sudah tanggal 14 sudah mulai ya.
0: Oh, sudah tadi tanggal 14.
1: Nggih. Harus diganti bendera kan harus diganti ya biar yang bagus yang di pasang di depan pas di depan toko niki harus
0: kesana. Oke, Kenten. Ada Kenten ada pertunjukan atau apa?
1: Yang di lapangan Kenten nika.
0: Iya, pertunjukan apa itu kalau boleh tahu Ibu Janda?
1: Tapi kadang-kadang nak Kenten nanti nak musik nak kenapa kena hari-hari nak kena tapi ya hobinya nak untuk biar bisa
0: meramaikan juga nge.
1: Meramaikan.
0: Iya artinya sangat antusias lah menyambut hari kemerdekaan besok apalagi nge. Oke.
1: Hanya kita ya para untuk meningkat memperingati apalan para
0: betul sekali
1: yang memperjuangkan negara kita menjadi merdeka.
0: Iya betul sekali ya. Sukses sama Ibu Janura ya.
1: Ini kenara yura yang sarang semua dan sarang kami matur semua semoga ibu-ibu kanelia sudah bicara sana pencinta perempat dari Ibu Eka Jura Jerman Mbak Indira ya Budi Manis ini Santa moga-moga dikasih Mbak Jura Manggo Sudani Pak Yanarbo juga Pak Komang Mantandu lagi ini sarang semua dan sarang sampai riasuk semua di kantor dan dayu Santi rayu rajang
0: nyeri. Inge rahayu rajang nge merdeka. Oke, Ibu Janura sampun dadal senepi asane penyumu tanpa penyumu. Pemungkah ya harus penyumu adi. Iya, karena saking semangatnya Niki nyarangi rakerai ya. Kira-kira persiapan rakerai apa aja Niki menyambut hari kemerdekaan Benjang nge tanggal 17 Agustus 2026. Inge Ibu Janura sanekan dumun sanelianan Niki mana kah suaranya, mana merdekanya. Terus ngeranjang Niki ring 0361-223361 nge, utawi ring WhatsApp sampun nang lali, taler monitor nge, sang retit yang om swastiastu.
2: Om swastiastu Dayu Ari.
0: Aneh ba ya.
2: Aduh, sekadi ngepung, sekadi balap balap-balapan gitu ya.
0: Me malonan di balap-balapan
2: Nge, itu karena kita nih anugerah yang maha kuasa, kita beri yang gembira.
0: Anugerah yang maha kuasa, beri yang gembira.
2: Dayu Ari yang terhormat. Asik. Sebagai penyiar perompak RRI.
0: Iya, Ibu Vera yang terhormat.
2: Lalu kita, saya nih menghormati penyiar atau pahlawan-pahlawan yang telah gugur.
0: Tapi Dayu belum gugur.
2: Ya, karena kakek Tiang dulu berperang sama Belanda.
0: Oh nge, prajurit ya, prajurit gini ya.
2: Ya, saling yang paling jangan dulu sayang.
0: Jangan dulu sayang, sabar sayang.
2: Karena pikiran yang sok positif.
0: Harus itu, harus ya, datang dari segala penjuru ya.
2: Bukan
0: pikiran
2: bercanda
0: positif.
2: Ini, bukan bercanda.
0: Betul.
2: Ya, Dayu yang yang ingat pesan Bapak Proklamator Dayu nge.
0: Ya.
2: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
0: Betul
2: IR
0: sekali.
2: Soekarno.
0: Iya betul sekali. Jika di rumah
2: inilah memang betul sekarang. Apa yang terjadi di Indonesia? Ya, satu maaf korupsi yang merajalela. Mm-hmm. Itu kita menjadinya dikucilkan sebagai masyarakat. Okay. Yang miskin makin miskin, yang sakit cepat meninggal. Mm-hmm. Yang kaya baru bisa berobat. Tetapi seharusnya yang kaya punya kelebihan, tolong dong bantu rakyat, rakyat kita yang sedang kekurangan, apalagi yang kena musibah. Mm-hmm. Ya, kita lihat di Bali yang sering membaca, sering mendengar berita-berita ada yuk.
0: Mm-hmm. Artinya ikut juga nih Kinge, Bu Vera, apa sih namanya, memberikan respon juga ya atas apa yang terjadi gitu ya.
2: Iya.
0: Ya memang berapa? Harus jadi masyarakat yang nasionalis juga nih Ki, Bu Vera tentunya.
2: Mm-hmm. Prihatin kita Dayu, melihat kawan-kawan kita ya lebih rendah dari kita ada, lebih sulit dari kita ada. Mm-hmm. Ya, maaf. Sedangkan tiang sekarang banyak saudara-saudara kita tidak punya istri, tidak punya anak, itu sedang sakit, itu sulit dapat bantuan. Mm-hmm. Ya, sekarang Dayu banyak rumah sakit, banyak orang sakit.
0: Iya.
2: Ya, itu yang lihat sekarang keadaan sekarang. Mm-hmm. Kalau dulu Bapak Proklamator Suwarto, beliau dibilang korupsi, tapi rakyat itu sejahtera.
0: Rakyat itu sejahtera.
2: Perputaran uang itu ada di Indonesia. Sekarang oknum-oknum pejabat korupsi, uangnya ditaruh di mana? Semakin ekonomi kita semakin jatuh di bawah. Karena tiang sebagai masyarakat berbisnis dari tahun 70-an. Iya. Mana tempatnya korupsi tidak ada. Kita sebagai pembisnis kecilan sering terjadi kehilangan, bahkan bla bla bla bla bla. Tapi tiang sering juga membagi apa yang kita, makanya tiang hidup ini yang saya tanam bukan harta, keberanian dan kejujuran, bersikap yang terbaik,
0: harus
2: walaupun tiang seorang perempuan, mungkin Dayu karena kakek tiang masih muda, beliau berperang langsung meninggal itu, baru ada tiang aja. Itulah mungkin rohnya kakek tiang.
0: Artinya itu bentuk perjuangan beliau ya untuk negara Indonesia yang patut kita kenang ya Niki, apalagi memperingati hari kemerdekaan besok Bu Vera.
2: Benar dah.
0: Bu Vera ini juga mengajarkan ya kita mensyukuri ya, dan apa yang sebenarnya bagian dari Indonesia yang dikatakan merdeka itu, betul bukan Bu Vera?
2: Yang mohon kepada para bapak-bapak proklamator, para veteran-veteran yang telah gugur, yang melakangin niki di badan pangkiran yang Dayu, di Peken yang Sampun, domogi para pahlawan-pahlawan yang telah gugur, berilah keturunannya jalan yang terbaik. Betul. Untuk menjadi masyarakat yang berguna untuk Nusa dan bangsa.
0: Betul.
2: Ya, karena kita bermacam-macam kejadian di Indonesia maupun di Bali. Sikap perilaku itu banyak yang lain-lain. Makanya kita dapat ilmu pengetahuan di Perempat RI ini, bukannya saya gara-gara saja. Ilmu pengetahuan, keberanian dan kejujuran, berani yang berbicara apa adanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ya, apalagi tutur-tutur seperti kita rakyat Bali, pireng tutur-tutur yang berada di Perempat RI, sesepuh-sesepuh kita. Nikot yang pelajari, Dayu.
0: Betul, ya.
2: Bukan sebenarnya gagah-gagah, bukan.
0: Tidak, ya.
2: Ya, Dayu. Ini ilmu pengetahuan, kita hidup ini perlu ilmu.
0: Perlu ilmu.
2: Semasa kita hidup, harus kita mengejar ilmu. Ilmu pengetahuan atau ilmu bisnis.
0: Iya, betul sekali. Ya,
2: sebagai Dayu, ini sebagai penyiar, semoga Dayu belajar terus dari teman-teman yang sudah-sudah.
0: Iya, tentunya.
2: Karena Dayu ini masih umur kecil.
0: Umur
2: yang
0: kecil.
2: Doakan Dayu supaya menjadi penyiar yang terbaik.
0: Astagfirullah.
2: Untuk menjadi pendidik pendengar Perempat RRI Buniki.
0: Iya, betul sekali. Mohon bimbingannya ya Bu Vera ya.
2: Iya.
0: Talara Kerai juga yang lainnya. Kita belajar bersama di sini, berbagi ilmu ya. Karena ilmu itu tidak memandang umur, tidak memandang waktu. Kapanpun kita bisa belajar ya Bu Vera ya.
2: Ingin Dayu, karena kita hidup ini sudah dikasih pikiran normal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita bersatu kita teguh,
0: bercerai kita runtuh. Merdeka!
2: Merdeka!
0: Asik!
2: Merdeka!
0: Merdeka! Siap,
2: Susu Mbak. Santi,
0: Inge, Susu Mbak Kandik, Ibu Vera. Iya, jadi bukan hanya sekedar puisi yang disampaikan Bu Vera ya, beliau menyampaikan apa artinya aspirasinya juga melalui kata-kata yang disampaikan tadi, kenten nge? Ya, memaknai secara mendalam apa artinya kemerdekaan yang sesungguhnya sampai beliau masih mengingat kata-kata dari pejuang kita ya, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno gitu ya. Oke, ini juga termasuk tapi wastane bentuk dari bagaimana mencerminkan masyarakat yang nasionalis nge. Hai nge, Bu Vera, merdeka. Begitu juga rakerai para pendengar ya, merdeka. Besok akan kita akan menyambut memperingati hari kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-81, tentunya dibakar dengan api semangat gitu ya, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Dan jangan lupa nih, kira-kira sampaikan informasi juga kepada Dayu, begitu juga teman-teman yang lain nih King ya. Kira-kira apa yang kira-kira persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia esok hari gitu ya, apakah sudah meriah atau belum kenten nge? Iya, mungkin Mbak Jebos nih kira-kira bisa sampaikan ke Dayu, mungkin ngirim sanakan numun nih pacaturan tembang ya, mana presiden relax lagi ya, presiden menghibur juga menambah semangat pastikan nge, nih teman-teman saking mana nih sana emang mudah tegangan tinggi.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Lim 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngeh, hingga rakarai, kanten, sarang titian dari hari ini, ki, nyarangin rakarai, rei rahajeng Bali, informasi toler tembang-tembang. Inge duan ini ki duan saya kanten ya masih semara ke menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 benjang kita ngerakarai ya pastikan sampun kita diajak untuk mengingat kembali kentengnya pun api ya mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur kentengnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia kentengnya mangkin sapun api antuk ya bagaimana kita napi wastane menyemarakan enten bahasanya taler wow, enten iki beberapa informasi sane patut rakarai uningin dumun ini mau sang bendera merah putih niki ngira karai pastikan sampun sami niki rakarai sampun anape astane mengibarkan bendera merah putih ya ring masing-masing pekubon kenten nge pekubon soang-soang niki nah rakarai ternyata bendera merah putih niki memang punya tempat khusus dalam peringatan kemerdekaan pastikan nge ternyata ada aturan mengenai penggunaan bendera bendera negara nggih kadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 iki sane mengatur bahwasanya bendera negara wajib dikibarkan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus oleh warga yang menguasai penggunaan rumah, gedung, kantor dan tempat lainnya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang iki manut ring BPK regulation nggih. Jadi untuk pemasangan bendera merah putih rakerai ya tidak hanya soal meramaikan suasana juga kemauan niki udah dos bagian dari penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan. Nah niki rakerai wajib uning kaitan nge. Nggih pastikan sampun nggih untuk semarak kemerdekaan iki pastikan sampun sudah terlihat di berbagai daerah. Nggih menjelang 17 Agustus berbagai daerah sampun niki ngemargiang sanika bos persiapan dan kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 RI ya ada menyiapkan upacara, kenceng rakarai kegiatan masyarakat nyantos menghias lingkungan dengan nuansa merah putih nggih. Nah mungkin yang bidang rakarai sang-sang pun api ya sudah siapkah semua kenceng rakarai ataupun kira-kira ring rahinan mungkin akan pastikan sampun pacang ngemargiang sana ke bos lomba-lomba ringgalah jam kuda nika ya siapa tahu bisa meramaikan juga niki dayu ingin ngirim mungkin sarang intinya ring ambara nyobi informasi ring bidang raka rai soang-soang sapu napi gak terlalu update nya nih ngiring ngeranjing mungkin ring 0361223361 nge terus makin ngeranjing taler ring whatsapp sambutan wali untuk monitor nge inge sang retitiang om swastiastu Merdeka.
1: Om Swastiastu, merdeka.
0: Merdeka. Aduh, seneng
1: sekali
0: banget
1: merdeka.
0: Deh. Tetap merdeka.
1: Bagus.
0: Iya dong, harus gitu, harus 100. Merdeka. 100. Aduh, BKBB Punapi Gatra.
1: Astung kare, semangat. Semangat. Kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Astung. Indonesia.
0: Sehat ya, semangat dan tentu
1: Astung
0: sehat.
1: Astung kare dayu.
0: Ya.
1: Mungkin kena talar nge, dayu nge. Ibu Janura nge.
0: Iya, Ibu Janura
1: pertama
0: ada Ibu.
1: Hmm?
0: Napi?
1: Pertama Bu Janura.
0: Pertama nge. Banget.
1: Oh nge, bapun kita Bu Pera nge.
0: Bu Pera.
1: Niki, mawasan nindik.
0: Iya, kemerdekaan dari rumah.
1: Di zaman tahun niko tiang durung lahir itu. 45 niko durung tiang lahir. Ben joh nu.
0: Oh, masih jauh ya?
1: Sejauh yang kelahiran 57. Halo G30S yang penuning itu.
0: Oh, uning.
1: Nggih, niko kari jenik tiyan niko kan penjajahan Belanda, Jepang.
0: Kak Angga nyolek, Kak Angga nyolek.
1: Kak Angga rajin Kak, salam merdeka Kak.
0: Salam merdeka. Terus-terus niki Bu Eka punapi untuk memaknai kemerdekaan niki Bu Eka.
1: Iya, pertama kita harus mengibarkan bendera putih. Di anggola di lebuh kita nge
0: betul.
1: Yang selalu atuh terus niki yang pun agak buuk bin umas nih baru ganti anak-anak yeah. Ya, bapaknya anak-anak tiang permanen atuh tiang permanen tiang lah di depan anggul-anggul di pojok kanan tiang kan umah di luar jalan atuh harusnya kan di kanan nge dari kita keluar tuh di kanan jalan gitu tiang medue bendera tiangnya permanen itu selalu berkibar tuh
0: selalu ya wih
1: seperti
0: mantap sekali
1: gending nih Seperti bendera itulah hati kita berkibar selalu kan,
0: tapi semangat sekali. Terusnya. Iya dong.
1: Genten. Niki dawak niki tiang numas malih ke anak anak tiang numas malih ganti jin baru. Niko tetangga mang itu.
0: Ingin namanya rezeki ya, tampi mantan.
1: Namanya berbagi.
0: Berbagi ya, ada rezeki.
1: Masih bagus. Walaupun agak luntur gitu karena yang menjemuh selesai. Coba meregok jemuh selesai jadi apa ya nah?
0: Jadi apa men?
1: Dari clothing.
0: Ada gitu.
1: Nikeh memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81
0: Betul. Jadi tidak kalau, hanya meramaikan aja ya.
1: Ya kalau juang dari manusia itu sampun lansia sekali nih. Bahkan semuanya udah bongol tuh kuping bongol, pendengaran samur.
0: Jangan nih diperjelas lagi. Ampun lansia cukup kuning kok.
1: Jangan ampun pendengarannya bongol, kupingnya samur.
0: Oh, kenten.
1: Salah nih kok.
0: Ya kan biar beda dari yang lain. Tidak seperti itu konsepnya ya.
1: Niki Bu Jero Epa, Bu Eka hati anak sing med mireng suaraan Bu Eka, sung semua Bu Jero Epa. Apakah itu benar? Nah, itu masih tanda tanya ya. Apakah itu di bibir aja?
0: Sekarang tergantung ke mindset pribadi.
1: Jero Chandra nyarangin, Jero Made Sutirto taler nyarangin lah ajang Jero.
0: Nah, terus kalau Dayu boleh nanya Bu Eka, boleh enggak nih?
1: Itu boleh.
0: Jadi kalau misalnya Bu Eka mau milih nih, Bu Eka ingin merdeka dari apa sih gitu?
1: Yang kalau disebut merdeka itu semuanya aja tuh.
0: Kemenangan
1: merdeka
0: ya.
1: Dalam hartinya kita merdeka. Dengan sesama, merdeka dalam hati, merdeka keseluruhannya jadi yang maunya gitu, sang damai jagat itu.
0: Oh iya, tujuan utamanya adalah damai ya.
1: Iya, damai. Kalau merdeka itu kan artinya damai juga.
0: Betul, Mas.
1: Man bosing merdeka, rago bosing damai, kan lagi tenang itu.
0: Rusuh, gen.
1: Ya, rusuh, gen.
0: Oke.
1: Oh, bedek-bedek agak saling sungleh, bedek-bedek saling sindir, itu sebenarnya salah, Nikolnya. Kita sambut hari kemerdekaan ini dengan hati gembira.
0: Penuh gairah, semangat.
1: Ya, bersemangat. Selalu tetap, Niki. Bukan jadi hari kemerdekaan, dan kita semangat.
0: Betul.
1: Kita selalu semangat. Berpikir yang positif. Iko mawena tuh. Jengidang barago dame tuh.
0: Nah,
1: melihat lingkungan kita tuh. Jangan dianggap, apa namanya tuh, beda-beda.
0: Betul.
1: Walaupun kita mungkin kan ada lima agama di Indonesia. Ayo kita berjabat tangan, berjalan seiring. Iko mawinan kita damai.
0: Betul, rukun.
1: Nge rukun. Tiangan begi, dangin rumah selat bendesik, naga ma Kristen. Dau rumahnya, nak muslim. Ayo kita bersatu, saling menghargai. Iko kan ya tuh poinnya tuh nge.
0: Betul sekali.
1: Sebenarnya simple poinnya tuh nge.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita cari yang simple, ya simple. Kalau tuh aneh-aneh sing damai, alo.
0: Betul.
1: Cuma balik limo kan, bawa gitu.
0: Benyah langsung.
1: Ya, tapi ngalihnya luwung, niki mewah.
0: Perlu proses memang. Perlu jadi ada beberapa hal harus diperhatikan ya.
1: Karena kita menyatukan orang yang berbeda.
0: Betul sekali. Harus seragam sama kayun, pemikiran, tujuan.
1: Jangankan dengan orang lain. Jangankan dengan keluarga sendiri aja. Kita belum tentu sama kan.
0: Betul
1: pasti
0: banget.
1: Ada perbedaan.
0: Betul sekali.
1: Gimana caranya menyatukan perbedaan Ike? Supaya jadi satu.
0: Asik. Bersatu tiga kita teguh.
1: Bersatu kita teguh.
0: Bercerai.
1: Kita kawin lagi.
0: Jangan. Mana hilang merdekanya kalau kayak gitu. Bu Vera, bagaimana ini Bu Vera? Betul sekali. Itu jadi tidak hanya sekedar simbolis saja.
1: Semangat Pak Yanarbo, semangat.
0: Semangat.
1: Niko patah masih kenuning zaman Niko 45. Niko kenuning napi nen. Jo kada nujang ya emen dia ada dong.
0: Oh, artinya telat mekeblesan lagi berapa tahunnya?
1: Ya, lagi berapa tahunnya tuh kalau Pak Yanarbo sini jangan ja sana ja ibu tuh. Kalau Nini Jerman sama Mbah Indira kelihan gitu. Kita sebaya Mbah Yu oh dah Yuda din ngeten niko joh nge.
0: Ojo.
1: Oke, dan atuh udah Yu.
0: Suksema banget aduh.
1: Udah sekarang boleh kita menghibur apa-apapun boleh tapi jangan lupa kita punya pejuang-pejuang yang untuk memperjuangkan negara kita.
0: Iya,
1: banyak sekali,
0: sekali
1: dulu dengan senjata padanya, beliau memperjuangkan
0: sekali
1: negeri kita. Ayo kita hormati beliau sekarang.
0: Betul
1: sih, minta tiangat tuh.
0: Inge, susah banget.
1: Anak-anak sekarang ingatkan sejarah tuh nge.
0: Iya.
1: Biasanya kan anak-anak pelajar sejarah sing demen tuh.
0: Karena mengingat memori. Iya, betul.
1: Kalau
0: sekali
1: kita dulu diajari sejarah demen sama ti ya. Makin anak-anak ampun, aduh, penapi menawarkan nulis bos nih. Yang lihat sendiri
0: betul,
1: dengan mata kepala
0: betul
1: sendiri,
0: ya,
1: bukan
0: di lapangan.
1: Yang kone-kone itu
0: nih.
1: Menikah tuh dah yuari.
0: Susah banget.
1: Semua tuh. Mugi kena sudah gengkriya.
0: Sengkara susah banget.
1: Lanjut kemari yang tua darmo. Jalah katur bu pami.
0: Inge.
1: Santi om.
0: Inge, betul sekali Niki nge. Ibu Eka kang yang sanekan dumun di wau sampun make. Kata orang majara kerai. Taler pesannya kepada seluruh generasi muda. Penerus bangsa ya. Generasi emas katanya. Ya tentu saja nge. Nge, kadi pernikahan Bu Eka Wawu yang namanya merdeka. Semua hal harus merdeka nge. Merdeka adalah kemenangan. Merdeka juga artinya napi wasane niki satu jalan kita nge, untuk menuju kehidupan yang disebut dengan damai nge. Ya, dengan dilatar belakangnya dengan berbagai macam keberagaman kita nge, keberagaman pikiran, keberagaman sifat, karakter yang sampun sepemahaman, sepemikiran malih pastikan sampun bersatu sida kecundu sida kepangge kenten nggih taler merdeka sampun ke bawah nika nggih. Hai nggih ra kerai susah banget niki sampun nyarangin ring sesi mangkin kenten nggih sampun nyobiahin punapi tapi wastane persiapan ra kerai untuk menyambut hari kemerdekaan Benjang HUT RI sane ke Ulung Dasa Siki taler niki titang pacang pesanggre dumun sane ring WhatsApp sane sampun monitor ya. Hai nggih niki wonten yang Sri kekeran ini merdeka merdeka dayuari ini yang Sri nyarengin mangkin ini yang kelapangan oh mangkin yang kelapangan gerak jalan santai ini menyambut hari kemerdekaan waduh ayo lo disalip sarang yang Sri kekeran nih kayaknya jalan santainya aduh siap yang Sri tetap sehat juga ya. Ya mungkin akaraisan Elianan juga ikut jalan santai di wilayahnya masing-masing info-info dong ya. Siapa tahu dayuari juga bisa gabung sana keraingnya ingin yang Sri semangat gitu geng margi aktivitas jalan santai dengan memperingati juga menyambut ya memeriahkan juga tapi tentunya manfaat yang lain ya tentunya Niki bisa bikin sehat bisa ketemu dengan teman-teman Niki sandi presiden kepanggengnya ingin yang Sri semangat menjalankan aktivitas lanjut Niki mentan Pak Tu Sumarjo Bengkelnya acara senam sekarang Niki kayak di Bali Banjar ya waduh siap sudah ada rencana gitu ya sudah berjalan Niki Ngi, Pak Tu Sumarjo, Ring Bengkel, Rahajang, Margang Kentane, aktivitasnya neng ya. Iya, jangan lupa senamnya harusnya energik. Iya tentunya dengan semangat yang luar biasa. Ngi, mangking lantun Niki Wenton, Pak Putu Widya, Osa Dayari, Bu Vera, merdeka, merdeka, merdeka. Ngi, Pak Putu Widya, susumu banget sampun monitor. Tolong Niki Nini Hayuna, Rajang Semang, Dayaga, Dumagi Sarang Sami Stata Kena, Ngi, Margang Sudarma, cuaca Riki makin cerah. Walah, Riki talo yang margi hayang muruk niki. Cuacanya ini cerah juga ya, secerah Nini Ayuna, asik. Aingeng lantun niki wenten. Sira niki nggih. Ah, Jimmy ya, jalan santai menyambut HUT RI ke-81 bersama Bapak Bupati Bangli. Waduh, siap semangat. Di manakah ini lokasinya, Aji? Mungkin bisa disampaikan ya. Ya, Dayu di sini Pak lihat sih ramai juga ya pesertanya dari anak-anak nyantos niki orang dewasa nggih. Siap Aji, semangat niki nggih untuk menjalankan aktivitas memeriahkan juga niki menyambut hari kemerdekaan esok hari nggih. Engger akara niki dibanding pacang yang rere enggal jam kutul sampun lali wenten mali siki paletan kenten nggih. Nyarengan akara niki reng rahajeng Bali mata ini informasi taler tembang-tembang. Antum nikah sampun nang kemana-mana dulu ya. Harakarai ngirim sanakan dumun niki dibanding wenten sane jaging lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.